0: Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
2: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Setiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengalami

0: penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
1: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
3: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
4: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
3: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
5: Nanti Kosion bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
3: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
6: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
3: Yeah.
6: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
3: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat
2: ya, nama saya Gilbert,
1: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
2: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
3: Oke. Okay. Oh, untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Jakarta, nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
5: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui.

0: juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Apno atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik para pendengar dimanapun Anda berada, setelah tadi kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Selamat menjalani aktivitas, buat Anda semuanya tetap bersama RRI di 95,3 MHz.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu Suradou Labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Sudah setia bersama RRI Malino. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti bersama siaran langsung dengan rangkaian acara Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81 langsung dari Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta, disiarkan langsung di ruang dengar Anda semuanya. Tetap bersama RRI Malino, mengudara untuk Indonesia.
1: Akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak. Salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh Inspektur Upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini, dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti

0: siapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2020.

pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka.

Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

dengan para putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikut bersama. Siap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung

0: baru saja. Baik, Ringan Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun Komandan Upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu Komandan Upacara menalikan tali pedang dan menguduskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini. Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan Inspektur Upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

0: Senjata!
1: Ya, baru saja laba-laba kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk

memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan inspektor atau komandan upacara untuk memberikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pang Divif 1 Kostrat yaitu Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pang Divif 3 Kostrat yaitu Maijen TNI Pulang Nur Yudayanto SE MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimo Aji dan Danpus Pomal Maijen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat sajadah.

0: Santana!
1: Gat! Baru saja salam kebangsaan dan Piala Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik, peringat Pro 3, peringat RRI, dan juga pemirsa RRI Net di mana pun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada, dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.

kepada Inspektur Upacara.

0: Santana!
1: Per Sallés, per Pasucan, per Sonido.

0: suara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan Bapak siap dilaksanakan.
1: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
2: Laksanakan.
0: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta.

0: bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju!
1: Udara adalah Pangko Dau 1 Mazda TNI Arwin Erwin Sugianti M. Hang dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M. Hang. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivif 1 Kostra Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivif 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMMH. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimulaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Yudanto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivif 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Imuwaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.

تقوم سجدوا.

0: keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Ya, itu tadi ya.

0: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
1: oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan kepada Kepala Staf
1: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026 yang memiliki jabatan dalam koordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran teknik mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letna Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letna Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar ketiga,
2: prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Polri Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan. Setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PJT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Tenang. Balik. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lama kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan ada jumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalan upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati.

Wirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia.

pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama

bangsa dan rakyat Indonesia. Dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI,

seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.

mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan

ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit, loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara.

memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan. Saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari.

0: saja menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
1: Laporan selesai.
2: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
3: Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: tegak, senjata.
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat, senjata.

0: acara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rustarto setelah informasi yang berikut ini.

0: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud nikah. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan lamanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Tiga jaringan berita nasional.
3: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan saya Risti menemani Anda di 5 Oktober 2026. Tentunya dalam peringatan 81 tahun Tentara Nasional Indonesia, kebanggaan kita bersama yang baru saja diperingati dengan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan beberapa tahun terakhir atau 2 tahun terakhir, pelaksanaan biasanya dilakukan di Silang Monas atau di lapangan Monumen Nasional. Kali ini dikembalikan kepada area ataupun juga markas besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Dan ternyata ada satu hal yang menarik juga hari ini diresmikan oleh Presiden, yaitu satuan tugas yang baru, dan ini merupakan salah satu perwujudan yang telah disiapkan sejak sebelumnya. Dan satuan baru apa nanti kami akan perbincangkan. Dan menurut pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas, bahwa akan dilakukan satuan baru yang resmi ini adalah Komando Daerah Militer atau Kodam Baru, yang biasanya disebut Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dan tahun ini akan berbeda karena biasanya peringatan juga termasuk defile dan demonstrasi alutsista tidak dilaksanakan. Dan ini adalah salah satu bentuk keprihatinan negara terhadap beberapa peristiwa, terutama bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Kami juga akan hadirkan informasi bersama para reporter Radio Republik Indonesia sesaat lagi.

0: Kali ini kita akan menuju ke Bandung. Wali Kota Bandung mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan. Bergabung bersama kita Atep Burhanuddin. Atep.
1: Baik, untuk pendengar, Wali Kota Bandung M. Farhan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan tahun ini. Berdasarkan hasil diskusi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim hujan diprediksi berlangsung relatif singkat, yakni mulai Desember hingga Februari. Meski hanya berlangsung sekitar 3 bulan, volume curah hujan yang diperkirakan turun dalam periode tersebut disebut setara dengan akumulasi hujan selama 6 bulan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan intensitas hujan dan risiko terjadinya genangan maupun banjir di sejumlah wilayah Kota Bandung. Orang mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu langkah yang dapat segera dilakukan adalah memastikan saluran air dan drainase dalam kondisi bersih serta mampu mengalirkan air dengan baik. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi peningkatan curah hujan tersebut. Salah satunya melalui pembersihan saluran air secara berkala agar tidak tersumbat oleh sampah maupun material lainnya. Pangan pun menilai pembersihan saluran air menjadi langkah penting yang dapat segera dilakukan untuk mengurangi potensi genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Selain pemerintah, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke saluran air.
2: Musim ini hasil dari diskusi kita bersama Apeksi Komunik bersama Kepala BMKG bahwa musim hujan akan terjadi sangat singkat, yaitu Desember. Paling lambat Desember, Januari, Februari. Walaupun musim hujannya singkat, tapi volume curah hujannya persis sama dengan kalau musimnya 6 bulan. Jadi artinya sekali jarak-jarak itu lebih lama gitu. Volumenya sama, frekuensinya berkurang. Jadi sekali frekuensi datang 2 kali lipat kan. Nah, ini waspada.
1: Ia pun berharap upaya antisipasi tersebut dilakukan secara konsisten sehingga sistem drainase di Kota Bandung dapat berfungsi lebih optimal dalam mengalirkan air saat terjadi hujan dengan curah tinggi. Pan juga mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama kawasan yang memiliki riwayat genangan atau berada di sekitar aliran sungai dan saluran air. Kewaspadaan dinilai penting untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul selama periode musim hujan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI Tusmu Udara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Atep, dan kali ini kami juga akan bergabung menuju ke lantai bursa untuk mengetahui informasi bagaimana indeks harga saham gabungan yang pagi hari tadi dibuka ternyata menguat di perdagangan hari ini. IHSG berada di zona hijau pada level 6055,15 dan ini menguat 18,26 poin atau 0,30% dibandingkan pada penutupan di hari Jumat yang lalu. Kita akan segera bergabung bersama rekan kami untuk mengetahui informasi dari lantai bursa.

0: kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Fathia Nur Salfa.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Senin pagi dibuka menguat 18,26 poin atau sekitar 0,30% ke level 6.055,15. Penguatan ini dibandingkan posisi penutupan pada perdagangan Jumat lalu yang berada di level 6,89. Sebelumnya pada perdagangan Jumat, IHSG juga menguat di 0,46%, namun investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih sekitar 1,31 triliun rupiah. Sementara itu, Intraco Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak sideways cenderung menguat dengan kisaran 6.000 hingga 6.200 pada perdagangan hari ini. Pergerakan pasar hari ini antara lain akan dipengaruhi sejumlah data domestik seperti posisi cadangan devisa Bank Indonesia, keyakinan konsumen, penjualan retail, dan penjualan kendaraan bermotor. Dari Amerika Serikat, data pengkajian pekerja non-pertanian atau non-farm payrolls pada September tercatat lebih rendah dari perkiraan. Kondisi tersebut turut menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Di sisi lain, harga minyak mentah bergerak turun setelah negara-negara G7 mengumumkan rencana pelepasan sekitar 100 juta barel minyak dalam 4 bulan ke depan. Investor juga masih mencermati perkembangan situasi di Timur Tengah serta pergerakan pasar surat utang pemerintah. Demikian laporan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Salfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Fathia, dan informasi mengenai saham juga rupiah akan kami hadirkan pada jeda siang nanti dan penutupan pada sore hari nanti.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih akan menghadirkan beberapa informasi di siang hari ini, dan tentunya informasi-informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia yang juga akan kami hadirkan khusus untuk Anda. Dan beberapa peristiwa terkini yang akan juga kami update selain peringatan hari ulang tahun TNI ke-81, namun juga di Jakarta kabarnya hari ini akan ada aksi unjuk rasa. Dan kepolisian daerah Metro Jaya memfasilitasi aksi tersebut yang disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya pagi hari ini. Beberapa aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh sekelompok masyarakat, ada 3.983 personil gabungan yang juga sudah disiapkan untuk membantu melakukan pengawalan penyampaian aspirasi tersebut. Dan ada 3.219 personil Polri, 255 personil TNI, 109 personil Pemda DKI Jakarta, dan 400 personil pengamanan dalam. Aksi di lokasi yaitu sekitaran bundaran Hotel Indonesia, kemudian akan bergerak menuju ke wilayah pusat Jakarta seperti Monumen Nasional dan sebagainya. Ada rekayasa lalu lintas juga yang sudah ditetapkan oleh petugas untuk membantu jika ada kondisi jalan yang macet. Dan kami juga nanti akan update untuk Anda para penggemar sepak bola pertandingan yang akan hadir sore nanti di Gelora Bung Karno Jakarta. Dan saat ini sering sekali dikaitkan dengan beberapa penyakit, termasuk juga penyakit pada hewan unggas, terutama penyakit flu. Apakah memungkinkan unggas ikut terinfeksi? Kami akan hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama Guru Besar dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga atau FKH UNER dan juga pendiri Pusat Riset Profesor Needham Foundation atau PNF, Profesor Dr. Hewan Needham.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya. Prof, ini kita mau ngomongin

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Ya, mendengar lagu dari Banjarmasin dengan judul Giwang Barlian. Ini lagu terakhir dalam segmen musik tradisional dan budaya. Saatnya kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar, yakni Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang...
3: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ketujuh China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat dua kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut dua set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian

0: mengembangkan timnya sendiri.
1: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
0: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersama

0: berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
1: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
2: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
1: Really happy with P2. Is the result we deserve.
0: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Mark Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih timnas

Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering nelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.

Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: 27 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Pertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Kosmojen Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgi Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Kosmojen memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Kosmojen M sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39. Mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usia laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Kosmojen Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Lestir FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Olimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga

prestasi tadi di arena futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogram3. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

97,9 MHz dan juga 99,9 MHz dipancar luaskan hingga 1350 kHz mendengar di ruang dengar Anda. Tentunya masih bersama dengan kami di sini yang senantiasa memberikan ya musik-musik terbaik untuk Anda, mengiringi langkah Anda di siang hari ini, hari Senin ya, hari yang kalau bisa di skip semua orang. Entahlah yang pagi-pagi harus apel ya gak sih, pagi-pagi harus grasa-grusu di dapur, nyiapin sarapan dan lain sebagainya. Tapi rutinitas seperti itulah yang harus kita syukuri, karena ya kita masih menjadi orang-orang yang selalu disibukkan dengan banyak hal-hal yang positif. Apalagi sembari ditemani dengan cuaca tarakan, ya kalau sebulan lalu kita ribet banget dengan kalimat panas, tarakan gak hujan-hujan gitu ya. Kalau sekarang ini dua minggu terakhir adem banget ya tarakan, bahkan hari ini nampaknya belum terlihat di mataharinya, sendu, mendung, dingin ya, kayak bener-bener bawaannya pengen pulang tarik selimut. Ya walaupun realitanya menampar kamu bahwa kamu harus tetap cari cuan hari ini, semangat kakak. Oke, kami akan menghadirkan juga untuk Anda di jam 13 di siang nanti, yakni berita Paguntaka yang pastinya Anda harus mengupdate informasi terkini, informasi-informasi baik dari pemerintahan, baik dari pendidikan, hukum dan lain sebagainya. Sembari menantikan berita Paguntaka, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu ada lagu dari Abdul yang mungkin akan relate sama kamu yang lagi bahagia.

0: paling miriski, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Dengar selalu 7,9 menyelesaikan lagu dari Imam Manda featuring Devinov, Gejolak Cinta. Kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini berita Pak Kuntaka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagum Takar.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Senin 5 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, ada streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaidah, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG menghimbau masyarakat untuk tidak melonggarkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Laporan disampaikan oleh Setia Widadi.
1: Sebaran awannya ya itu belum merata ya. Jadi ada beberapa wilayah di Kaltara atau di Tarakan yang memang belum mengalami hujan.
2: BMKG Tarakan mengimbau masyarakat untuk tidak melonggarkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Muhammad Sulam Hilmi, Kepala BMKG Tarakan, memaparkan bahwa fenomena suhu panas yang terjadi belakangan ini telah menyebabkan vegetasi dan lahan menjadi sangat kering. Meski saat ini mulai memasuki fase transisi dengan munculnya potensi hujan, tingkat kelembapan udara dan kondisi vegetasi yang kering masih menyimpan tingkat kerawanan tinggi terhadap pemicu api.
1: Sebaran awannya ya, itu belum merata ya. Jadi ada beberapa wilayah di Kaltara atau di Tarakan yang memang belum mengalami hujan. Nah, dan makanya ini di beberapa wilayah di Tarakan ya, khususnya di permukaan, masih ada beberapa wilayah yang masih rawan ya terhadap potensi kebakaran. Jadi level kemudian kebakarannya masih cukup tinggi ya di lapisan atas di beberapa wilayah ya, tidak semuanya.
2: Berdasarkan proyeksi BMKG untuk beberapa hari ke depan, pola cuaca di Tarakan masih cenderung fluktuatif. BMKG terus berkoordinasi erat dengan BPBD dan UPTD KPH Tarakan untuk memantau titik panas atau hotspot serta memberikan acuan prediksi cuaca sebagai langkah pencegahan ini. Warga diimbau segera melaporkan ke pihak berwenang jika melihat kemunculan titik api di sekitar pemukiman atau kawasan hutan. Setiap hari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, informasi selanjutnya, UPTD KPA Tarakan ini lakukan patroli rutin guna cegah kembali terjadi karhutlah di kawasan hutan lindung.
3: Meng-cross-check nih keadaan aktual di lapangan, apakah ada areal-areal dengan potensi kebakaran.
4: Untuk menjaga agar tidak terulangnya kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah kawasan hutan lindung Kota Tarakan, Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Tarakan rutin melakukan patroli di dalam kawasan serta luar kawasan hutan lindung Tarakan. Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama KPH Tarakan, Dwi Pangayuh Mukti, mengatakan patroli pengamanan hutan lindung dilakukan untuk meng-cross-check keadaan aktual di lapangan apakah ada areal yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan. Dwi mengungkapkan selama patroli juga petugas mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran di sekitaran kawasan hutan lindung.
3: Patroli rutin, patroli pengamanan dan perlindungan hutan lindung. Selama pelaksanaan patroli ini, kami meng-cross-check nih keadaan aktual di lapangan, apakah ada areal-areal dengan potensi kebakaran. Kemudian ketika kita bertemu masyarakat langsung pun, kita giat melaksanakan himbauan langsung kepada masyarakat, pencegahan supaya tidak membakar, dampak-dampak yang bisa kita rasakan juga kan, dampak-dampak negatifnya gitu.
4: Dwi menjelaskan berdasarkan data dari Januari hingga September 2026, areal hutan lindung yang terbakar mencapai 5,36 hektar dan areal pengguna lainnya seluas 41 hektar. Serta terjadinya kebakaran hutan terbanyak ada di bulan Agustus dengan 16 titik api. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, dan juga frekuensi AM 1350 kHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dinas Kesehatan Kota Tarakan memastikan angka stunting di Kota Tarakan turun signifikan hingga 4,18% dalam 5 tahun terakhir. Dan berikut laporan Adinda Rahmadani.
5: Kalau untuk stunting ini, harapannya adalah walaupun balita yang kita periksa itu adalah pendek atau sangat pendek, tapi harapannya tidak mempengaruhi perkembangan otaknya.
6: Menurut data Dinas Kesehatan Kota Tarakan, prevalensi stunting di Kota Tarakan turun signifikan hingga 4,18% dalam 5 tahun terakhir, dari sekitar 25% pada awal kepemimpinan Wali Kota dan sebelumnya tertinggi di Kalimantan Utara. Kepala Dinkes Kota Tarakan Devi Ika Indriarti mengatakan kadernya gencar melakukan pemeriksaan stunting di Puskesmas Karangrejo, Sebengkok, Pantai Amal, Memburungan, Gunung Lingkas, dan Juwata melalui pengukuran dan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin.
5: Yang masih terdeteksi atau yang kita lakukan verifikasi itu adalah 200, yang sangat pendek itu 224, kemudian yang pendek 298. Jadi itu sekitar 522 ya. 522. Ya, itu masih ada 522 yang masih harus kita lakukan tindak lanjut. Kalau untuk stunting ini, harapannya adalah walaupun balita yang kita periksa itu adalah pendek atau sangat pendek, tapi harapannya tidak mempengaruhi perkembangan otaknya.
6: Dari kegiatan tersebut dihasilkan rekap capaian pemeriksaan periode Januari hingga Agustus yang menjadi dasar evaluasi dan penentuan langkah intervensi lanjutan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tarakan menaikkan target pendapatan asli daerah dari sektor pajak di perubahan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah atau APBD tahun 2026 menjadi 145 miliar yang mana dari sebelumnya hanya 137 miliar.
7: Pajak daerah kita tuh tahun ini target kita itu di murni itu 137 miliar.
8: Pemerintah Kota Tarakan terus menggenjot pendapatan asli daerah untuk menutupi dampak efisiensi anggaran, diantaranya melalui sektor pajak daerah. Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, BPKPAD Tarakan, Lopo mengungkapkan target pajak daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Murni 2026 sebesar Rp137 miliar. Namun dalam perubahan APBD 2026, target tersebut dinaikkan menjadi Rp145 miliar. Kenaikan target tersebut didasari atas kinerja penerimaan pajak yang cukup positif hingga triwulan ketiga tahun ini, di mana hingga akhir September 2026, realisasi pajak daerah sudah mencapai 67,5% atau sekitar Rp92 miliar dari target murni.
7: Pajak daerah kita tuh tahun ini target kita itu di murni itu 137 miliar. Seluruh pajak ya, pajak daerah itu kan ada 9 jenis. Ya, 9 jenis yang ada di kita sekarang itu. Mulai dari pajak reklame, pajak air tanah, pajak galian C atau MBLP, kemudian sarang burung walet, ada PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu, ada PBB, ada BPHTB, nah ada tambahan lagi opsen PKB dan opsen BBNKB. Nah itu total target kita 137 miliar. Nah sampai dengan kemarin ya, periode akhir September, itu realisasi kita sudah di angka 92% ya, dari total 100% atau sekitar 67,5%. Ya ini...
8: Lebih lanjut, Lopo menjelaskan, dari 9 jenis pajak yang dikelola BPKPAD Tarakan, penyumbang terbesar masih berasal dari pajak

0: 12,4 miliar. Dengan sisa waktu 3 bulan hingga akhir Desember 2026, pihaknya akan fokus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, termasuk penagihan aktif terhadap tunggakan-tunggakan pajak yang masih tercatat cukup besar. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa dan pendengar, informasi selanjutnya, PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Utara ini memastikan penyaluran bahan bakar minyak bagi nelayan sesuai dengan ketentuan Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi atau PHP Migas. Laporan selengkapnya pun akan disampaikan oleh Esti Murdiastuti.
2: Nah, kalau dari kami sendiri, gimana cara monitornya? Kami bisa merekap dari surat rekomendasi yang masih SBU. Jadi tiap bulannya itu kemudian direkap berapa sih jumlahnya.
3: PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan terus mengawasi penyaluran bahan bakar minyak kepada konsumen yang berhak. Menurut Sales Branch Manager Kaltimut 5 Fuel, Nabila Inanbarika Hartiana, Pertamina telah memeriksa dokumen dan data transaksi terkait penyaluran kepada nelayan yang menjadi perhatian masyarakat. Pelayanan BBM bagi nelayan dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari pemerintah daerah. Dokumen tersebut memuat antara lain identitas penerima, penyalur yang ditetapkan, serta alokasi pembelian.
2: Surat rekomendasi itu kan dimonitor langsung sama BBM Migas karena melalui Ekstar itu. Ekstar itu adalah aplikasinya langsung dari BBM Migas sehingga harusnya terekap semua di pusat di BBM Migas. Nah, kalau dari kami sendiri, gimana cara monitornya? Kami bisa merekap dari surat rekomendasi yang masih SBU. Jadi tiap bulannya itu kemudian direkap berapa sih jumlahnya. Kemudian kita cocokkan sama data transaksi. Kemudian kita juga lihat kondisi di laman seperti apa. Kemudian kita cocokkan sama kuotanya. Seperti itu kita cara monitornya sih. Nelayan itu kami kemarin lihat-lihat di Tarakan Nunukan ini sama-sama besarnya gitu. Tapi ya tadi saya bilang kalau Tarakan itu kalau saya lihat trennya itu lebih ke biosolar. Nah kalau Nunukan itu lebih pertalite.
3: Nelayan di Kaltara dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak harus memiliki surat rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan. Masing-masing nelayan mendapat alokasi 400 liter bahan bakar minyak per bulan. Dalam ketentuan BPH Migas, pembelian menggunakan wadah dapat dilayani bagi sektor yang berhak apabila didukung surat rekomendasi. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: IAS Indonesia mendorong keterlibatan pemuda dalam upaya konservasi yang berkelanjutan ekosistem mangrove di Tarakan, Kalimantan Utara.
4: Tapi melaksanakan aksi supaya mangrove yang kita tanam 100, kita upayakan 100 juga akan tumbuh.
5: IAS Indonesia mendorong keterlibatan pemuda dalam upaya konservasi mangrove di Kota Tarakan. Upaya ini dilakukan melalui penanaman, edukasi, hingga monitoring mangrove untuk memastikan program konservasi dapat berkelanjutan. Founder IAS Indonesia, M. Abrar Putra Siregar, menyebut pihaknya telah melakukan penanaman mangrove di sejumlah kawasan di Tarakan, termasuk Edo Park Kampung 4 dan Pantai Amal. Menurut Abrar, keterlibatan pemuda tidak cukup hanya dengan melakukan penanaman, namun juga perlu memastikan mangrove yang ditanam dapat tumbuh dan bertahan.
4: Kami berupaya tidak hanya sekedar mengedukasi, melakukan sosialisasi, tapi melaksanakan aksi supaya mangrove yang kita tanam 100, kita upayakan 100 juga akan tumbuh.
5: Abrar menilai monitoring dan keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci agar program konservasi mangrove tidak berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, itu sudah berita Pagutaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, di antaranya Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ini menghimbau Tarakan yang mana untuk masyarakatnya tidak melonggarkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Dinas Kesehatan Kota Tarakan memastikan angka stunting di Kota Tarakan turun signifikan hingga 4,18% dalam 5 tahun terakhir, dan PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Utara ini memastikan penyaluran bahan bakar minyak bagi nelayan sesuai dengan ketentuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
6: Sekian berita Pagutaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Ya, mendengar di ruang dengaran dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ya, lagu-lagu dangdut hari ini akan membuat Anda berdendang dan juga bergoyang bersama dengan kami di 97,9 BK. Tadi sudah dibuka dengan lagu Jamal Mirda dengan Merasa Hoki. Nantikan lagu-lagu lainnya, nanti ada lagu Nur Halimah dengan Surat Merah, Muksiana Latas dengan Maya, dan juga lagu-lagu dari Irma Eviana dengan Buka Pintu. Tentunya di siang hari ini menjelang sore nanti hingga pukul 3 di sore nanti kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Oke, baiklah. Kita akan langsung mengangkat satu penelpon kita. Halo, Pro Dangdut. Ini suaranya agak kecil nih rasa-rasanya nih.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mas Agus Darmawan.
0: Mas Agus, gimana kabarnya Mas Agus?
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Gimana di sana? Apakah lagi hujan, lagi panas?
1: Sedang biasa-biasa saja, enggak panas, enggak hujan.
0: Enak dong berarti sih ya. Mas Agus mau lagu apa nih?
1: Aku mau lagunya Sepiring Dua.
0: Sepiring Dua. Kirain mau Bang Toib lagi. Sudah bosan ya. Sepiring berdua ya.
1: Iya.
0: Oke, baik sih.
1: Sepiring berdua dengan Mbak Jumida ya.
0: Aduh. Oke, terima kasih Mas Agus.
1: Ya, selamat buat semuanya yang di situ ya.
0: Iya.
1: Itu aja ya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, mendengar sudah hadir Mas Agus Darmawan, pengennya lagu Sepiring Berdua. So sweet banget nih Mas Agus ya. Kirain tadi mau lagu Kalau Enggak Ayam Jago ya Bang Toib ya. Sampai hafal ya. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama dengan kami, silahkan 0821-5320-9845. Dan juga tentunya akan menemani Anda hingga pukul 3 di sore nanti. Waduh, kita angkat lagi penelpon kedua kita. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Tidak ada suaranya ini. Iya, rasa-rasanya cek ombak ya. Jangan dicek-cek ya, langsung aja nih. Telepon kita di sini, pengen lagu apa nanti kita akan carikan. Dan sebelumnya mari kita dengarkan kembali lagu-lagu dangdut selanjutnya. Nur Halimah dengan Surat Merah.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Mendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, banyak sekali lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan ya, tersisa waktu sekitar berapa ya? Kurang lebih 15 menit ya untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama dengan kami. Kami sangat-sangat mempersilahkan ya, 08215320945 tentunya masih di ruang dengar Anda pendengar hingga pukul 15 di sore nanti. Jadi pastikan untuk Anda bisa stay bersama dengan kami di 97,9 MHz. Mau lagu apa? Mau lagu dangdut yang agak sedikit ngebeat? Boleh. Atau mau yang agak melo-melo? Mau yang galau-galau sesuai dengan hati kamu hari ini? Lagi galau di hari Senin, banyak deadline yang gak selesai-selesai. Aduh. Ya, juga tentunya pendengar, kami akan membersamai Anda dengan beragam informasi-informasi menarik yang sayang sekali jika Anda lewatkan.

0: Bro Dangdut.
1: Dangdut kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Matia.
0: Pak Batiar, iya. Pak Batiar mau lagu apa? Boleh langsung.
1: Pak Batiar.
0: Jadi?
1: Pulau Tias.
0: Oh, Pulau Tias. Kira Pak Batiar. Tadi Pak Muharam. Iya, gimana kabarnya Pak Muharam?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik, juga sehat. Ya, semoga selalu sehat pastinya. Iya. Kalau seperti itu Pak Muharam mau request lagu apa ini? Waduh, ternyata terputus ya Pak Muharam ya. Silakan Pak Muharam, masih bisa kok nelpon kita lagi. Iya, kembali bergabung di sini masih dengan Pak Muharam.
1: Lagunya
0: lagu
1: di mana adakah?
0: Lagu apa?
1: Di mana ada aku?
0: Ah, di mana di situ ada aku? Oh, di mana ada kamu di situ ada aku. Halo.
1: Ya, oke.
0: Oke, baik. Nanti kita putarkan ya Pak Muharam ya. Iya. Oke, Pak Muharam ya, tidak masalah ya, sudah kita dengarkan lagu yang ingin diputarkan tadi ya. Di mana ada aku, di situ ada kamu. Siap. Nanti kami hadirkan buat Pak Muharam, tapi sebelumnya kita spesial kasih lagu dari Nur Halimah terlebih dahulu.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 40

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Dengar lagu dari Mirnawati dengan Bang Kodir, menjadi lagu terakhir di perjumpaan Anda bersama dengan saya Jumpa ini dalam edisi Tarakan di siang ini. Dan nantikan terus ya, Tarakan di sore ini akan menemani Anda hingga pukul 20 di malam nanti. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat sore.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.

0: satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di Tarakan sore ini masih kami hadirkan rangkaian musik dan informasi. Informasi kali ini terkait dengan Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru pada HUT TNI ke-81. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI pada Senin 5 Oktober 2026. Peresmian mencakup satuan baru TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, hingga Angkatan Udara. TNI Angkatan Darat mendapat 6 kodam baru yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Selain kodam, terdapat puluhan brigade dan ratusan batalion baru dalam penguatan struktur TNI Angkatan Darat. Satuan baru yang juga dibentuk pada TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, pembentukan mencakup satuan marinir, pasgat, skadron pendidikan, skadron udara, hingga satuan radar. Berikut ada 6 kodam baru yang diresmikan, yaitu Kodam 25 Mahmud Riayat Syah. Ini membawai Provinsi Kepulauan Riau dengan markas komando di Tanjung Pinang. Yang kedua ada Kodam 26 Mataram, membawai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang ketiga adalah Kodam ke-27 Sobe Sonbai, ini membawai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang keempat adalah Kodam ke-28 Moloko Kieraha, membawai Provinsi Maluku Utara dengan markas komando di Sovivi. Yang kelima adalah Kodam 29 Mambruk, ya, ini membawai Provinsi Papua Tengah dan markas komando di Nabire. Yang keenam adalah Kodam 30 Rinambora, ini membawai Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Selain 6 kodam, peresmian mencakup 30 brigade infanteri teritorial pembangunan dan 150 batalion infanteri teritorial pembangunan. TNI AD juga mendapat 3 batalion bantuan tempur dalam pembentukan satuan baru tersebut. TNI Angkatan Laut mendapat satuan brigade infanteri marinir dan 4 batalion marinir, sementara TNI Angkatan Udara mendapat sejumlah satuan baru dari pasgat hingga satuan radar. Satuan tersebut meliputi Divisi 2 Pasgat, 1 Brigade Pasgat, dan 3 Batalion Pasgat. Terdapat pula 1 Skadron Pendidikan, 2 Skadron Udara, dan 2 Satuan Radar. Sementara juga Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan. Ini juga dianugerahkan tanda kehormatan dalam rangkaian upacara HUT ke-81 TNI. Pengadugrahan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 87 tahun 2026. Tanda kehormatan ini diberikan atas jasa luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI. Penghargaan juga diberikan atas dharma bakti serta jasa yang diakui secara nasional dan internasional. Menerima Bintang Mahaputra Adipura, ini yang pertama adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2025-2026, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago. Yang kedua adalah Menteri Pertahanan, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin. Yang ketiga adalah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Kemudian menerima Bintang Mahaputra Adi Pradana. Yang pertama adalah Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi. Yang kedua adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Yang ketiga adalah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Dan keempat adalah Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tony Haryono. Itulah pendengar informasi terkait dengan Presiden Prabowo meresmikan 204 satuan baru pada HUT TNI ke-81. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Ya, mendengar satu lagu dari Melly Goeslaw duet dengan Anto Hood ya, sang suami, Let's Talk About Love. Ya, sudah kita dengarkan bersama di sore hari ini. Pendengar, sebelum kami hadirkan kembali lagu selanjutnya, kami hadirkan satu pesan yang disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Pesan terkait dengan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai Tarakan terkait dengan barang kiriman ya, khususnya untuk warga Tarakan dan sekitarnya. Jika Anda lagi menunggu kedatangan paket dan tiba-tiba ada pesan paket Anda ditahan dan disuruh membayar pajak, Anda bisa ya segera melakukan pengecekan ya, jangan panik, apalagi jika sampai diancam paketnya akan disita atau dikenakan pidana. Dan hal ini perlu kehati-hatian ya, hal itu merupakan modus penipuan. Pelaku sering ini memakai nomor dengan foto profil pegawai atau logo instansi biar percaya. Dan faktanya Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening atas nama pribadi. Jadi jika Anda mendapatkan pesan yang mencurigakan, Anda bisa melakukan 3 langkah yang aman. Yang pertama adalah stop, jangan panik dan jangan langsung mentransfer sejumlah uang. Yang kedua, Anda bisa melakukan pengecekan. Pastikan status barang kiriman Anda memakai nomor resi yang valid melalui biacukai.go.id/barangkiriman. Dan ketiga, ini Anda bisa lapor segera ke kanal resmi Bea Cukai jika ada indikasi penipuan. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan, Bea Cukai Tarakan Beduang Bais. Itulah benar satu pesan yang disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan khususnya untuk Anda yang mungkin ya mendapatkan pesan singkat terkait dengan barang kiriman atau ya yang mengatasnamakan pegawai ya ini, ataupun yang modusnya adalah penipuan. Masih bersama Pro 1 Tarakan, kita kembali hadirkan lagu selanjutnya dari Sheila on 7.
1: Aku golongan darah A.
2: Aku
1: golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak.
2: Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi ya tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Pendengar di Marbunan Berada, informasi selanjutnya kami hadirkan terkait dengan sidak dapur MBG ini bisa dilakukan pada pukul 2 pagi. Ini merupakan instruksi Kepala BGN Sudaryono kepada Pemda. Kepala BGN RI Sudaryono meminta pemerintah daerah atau Pemda bersama Forkopimda meningkatkan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemeriksaan diminta dilakukan secara berkala termasuk melalui inspeksi mendadak atau sidak ke dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Tidak hanya itu, Sudaryono juga mendorong kepala daerah tidak ragu melakukan sidak pada waktu yang tidak biasa. Semua ini digunakan untuk memastikan kondisi dapur MBG sesuai dengan standar penyelenggaraan program. Menurut Sudaryono, inspeksi mendadak tidak semata-mata ditujukan untuk memeriksa kondisi fisik dapur. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan berbagai aspek dalam pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik. BGN ini telah menyiapkan daftar periksa atau checklist sebagai panduan bagi pemerintah daerah ketika melakukan inspeksi. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya dapat disampaikan kepada BGN sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan untuk memperbaiki penyelenggaraan program. Checklist tersebut ini diharapkan dapat membuat proses pengawasan dapur MBG di lapangan berjalan lebih terarah. Pemerintah daerah juga dapat menyampaikan temuan yang membutuhkan evaluasi kepada BGN. Sudaryono juga menekankan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan SPPG merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Pengawasan diperlukan untuk menjaga kualitas layanan MBG yang diterima masyarakat. Karena itu, BGN meminta Pemda tidak sekedar menunggu laporan terkait kondisi dapur MBG. Pemeriksaan langsung di lapangan dinilai penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan menemukan persoalan yang mungkin tidak terlihat melalui laporan rutin. Pengawasan tersebut mencakup kebersihan dapur, kedisiplinan pelaksana, berbagai keluhan yang muncul hingga kondisi pelayanan MBG di sekolah. Hasil inspeksi selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program di masing-masing daerah dapat terus diperbaiki. Sudaryono juga menyampaikan bahwa kepala daerah, bupati, serta seluruh Forkopimda, ini termasuk gubernur, ini diharapkan juga melakukan inspeksi ya secara berkala kepada dapur yang ada di wilayahnya. Jika perlu inspeksinya bisa dilakukan pada pukul 2 atau pukul 3 dini hari. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Berikut kami sampaikan imbauan dari Bea Cukai Tarakan, yaitu terkait dengan waspada rokok ilegal. Khususnya untuk warga masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya, pernahkah Anda memperhatikan rokok yang beredar di sekitar kita dan perlu diwaspadai ya? Apakah Anda mengetahui ciri-ciri rokok ilegal? Ya, tentu juga kita harus mengenali ciri-cirinya agar kita semua bisa lebih bijak dalam memilih. Ada tiga cara mudah untuk mengenalinya, yaitu untuk rokok ilegal. Yang pertama adalah perhatikan kemasannya. Rokok ilegal seringkali tidak dilengkapi label yang jelas dan pastinya tidak ada peringatan kesehatan yang tercetak di kemasan. Kedua, Anda bisa memeriksa peta cukainya. Rokok ilegal tidak memiliki peta cukai yang sah, biasanya kemasannya dibiarkan bolos tanpa pita atau justru memakai pita cukai palsu, rusak, dan bekas pakai. Ketiga, perhatikan harganya. Jangan mudah tergiur karena rokok ilegal sering dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan rokok yang terdaftar secara resmi. Jika Anda menemukannya, jangan ragu untuk melaporkan peredaran ke bea cukai terdekat. Mari bersama-sama cegah rokok ilegal sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais.

0: Ma,
1: apa sih?
0: Gabut bener, siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pak. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga gak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh. Mana sih?
0: Istri, aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Satu lagu dari Putri Delina lewat Buktikan Mendengar. Informasi kami hadirkan untuk Anda. Kali ini terkait dengan sampah ya. Tidak hanya di bumi, di antariksa juga terdapat sampah yang juga bisa membahayakan. Meningkatnya aktivitas satelit di luar angkasa turut meningkatkan jumlah sampah antariksa. Keberadaan sampah tersebut dapat mengancam satelit, astronot, dan juga berbagai misi luar angkasa. Sampah antariksa ini berasal dari berbagai benda buatan manusia yang tertinggal setelah menjalankan aktivitas di luar angkasa. Benda tersebut dapat bergerak dengan kecepatan tinggi, bertabrakan, menghasilkan puing baru hingga kembali memasuki atmosfer bumi. Nah, apa itu sampah antariksa? Dilansir dari Badan Antariksa Eropa atau ESA, pada Minggu 5 Oktober 2026, sampah antariksa ini merupakan ancaman akibat meningkatnya aktivitas manusia. Sampah tersebut mencakup satelit tidak aktif, bagian roket, serta pecahan benda antariksa. Sampah antariksa ini juga mencakup benda kecil seperti serpihan puing atau pecahan cat yang terlepas dari roket. Benda tersebut dapat terbentuk akibat kerusakan atau tabrakan berbagai objek di orbit bumi. Dan apa bahayanya? Salah satu bahaya sampah antariksa adalah risiko tabrakan dengan satelit yang masih aktif beroperasi. Benda berukuran lebih dari 1 cm bahkan dapat melumpuhkan satelit operasional. Dampak tabrakan juga dapat menghentikan fungsi satelit dan menghasilkan pecahan baru. Pecahan tersebut kemudian dapat meningkatkan risiko tabrakan dengan objek lainnya. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id.

0: Santarém.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi Senin 5 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini. Bersama saya, Heri Susanto, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, sore ini kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Faisa Hasan. Selamat sore Faisa, apa kabar?
1: Selamat sore Heri, kabar baik dari Banjarmasin. Bagaimana juga untuk Tarakan?
0: Tarakan cuacanya sangat mendung ya dari pagi. Entah itu ada sedikit asap atau seperti apa, tapi yang jelas sangat teduh ya pagi sampai siang.
1: Kalau Banjarmasin masih banyak asap, Heri.
0: Masih banyak ya. Baik, Faisa, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Ya, kami punya informasi mengenai operasi penyelaman KM Virgo dihentikan sementara, Heri.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Heri Susanto. Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
3: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
3: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
4: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
5: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
4: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
3: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Heri Susanto di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih Faisal Hasan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya mendengar, kami hadirkan informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore ini ada rekan saya Angel ya. Halo rekan Angel, bagaimana kabarnya Nunukan sore hari ini?
1: Halo rekan Harry, kabar baik dan cuaca juga cerah di Nunukan sore hari ini.
0: Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa sore ini, informasi terkait apa dari Nunukan?
1: Sore hari ini ada informasi terkait dengan momentum hari jadi Nunukan, dongkrak omset UMKM hingga 2 kali lipat.
0: Silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, momentum hari jadi Kabupaten Nunukan menjadi peluang bagi UMKM meningkatkan omset, bahkan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha disebut bisa mencapai 2 kali lipat dari modal. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Perayaan hari jadi Kabupaten Nunukan ke-27 menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan usaha. Sebanyak 110 pelaku usaha dilibatkan dalam kegiatan yang dipusatkan di Paras Perbatasan. Salah seorang pelaku UMKM, Sumarni, mengatakan momentum seperti ini sangat dinantikan karena jumlah pengunjung dan calon konsumen dinilai lebih banyak dibandingkan hari biasa. Bahkan keuntungan yang diperolehnya dapat mencapai 2 kali lipat dari modal yang dikeluarkan.
3: Alhamdulillah loh Bu, pendapatannya bisa dikatakan 2 kali lipat
4: dari
3: modal, bisa 2 kali lipat Bu. Semoga aja lah tahun-tahun ini kan begitu juga pendapatannya.
2: Sumarni menyebut keterlibatan UMKM dalam rangkaian Hari Jadi Nunukan juga membantu pelaku usaha menekan biaya operasional. Selain tempat penjualan, listrik dan air juga disediakan secara gratis selama kegiatan berlangsung.
3: Alhamdulillah Bu, kali ini melibatkan lebih 110 pelaku usaha, mendongkrak juga ekonominya Nunukan. Semoga aja kedepannya acaranya lebih maksimal, lebih banyak-banyak lagi acaranya Bu. Airnya gratis, tempat gratis, airnya gratis, lampunya juga gratis, keamanan, kebersihan, semuanya gratis.
2: Ia mengatakan akan berjualan hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir selama sekitar 2 pekan. Bahkan Sumarni telah membuka lapak lebih awal saat sejumlah peserta pameran dari instansi pemerintah mulai mempersiapkan stand yang dinilainya menjadi peluang untuk mendapatkan pembeli. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Harry, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Angelina Lolin dari Nunukan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, kemudian RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dari Nunukan, kami mengajak Anda ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya saat ini ada rekan saya Listia. Halo Listia, apa kabar sore hari ini?
1: Selamat sore rekan Heri, kabar baik alhamdulillah kita semua di hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat walaupun cuaca beberapa hari memang masih diselimuti asap begitu ya. Tapi tadi malam saya sedikit senang begitu ya, karena tadi malam itu saya sudah bisa melihat lampunya tower RRI begitu. Karena kalau saat asap tebal itu jangankan lampu tower begitu.
0: Tidak kelihatan ya.
1: Tidak kelihatan.
0: Ya. Baik Listia, dari Palangkaraya ada informasi apa untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Mungkin ini juga berpengaruh ya karena titik api berkurang kabar hari ini. Jadi kabut asap walaupun masih pekat tapi beberapa hari itu bisa ada aja waktu dia lebih baik dibandingkan sebelum-sebelum atau setelahnya rekan Heri.
0: Ya, semoga segera pulih ya. Menunggu hujan yang segera datang kayaknya. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, titik api di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya mulai berkurang berdasarkan hasil patroli tim gabungan bersama Polri dan relawan. Namun, kabut asap masih cukup pekat akibat sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Laporan selengkapnya disampaikan Saber.

0: kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menyampaikan, saat ini kondisi cuaca, arah, dan kecepatan angin turut mempengaruhi sebaran asap. Selain kebakaran di wilayah Palangkaraya, kebakaran di daerah sekitar juga dapat berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya. Tim Karhutla melalui posko yang didirikan BPBD terus melakukan upaya pemadaman, pembasahan, dan pendinginan di sejumlah titik. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin, mulai dari apel relawan pada pagi hari hingga pemadaman dan pendinginan pada sore dan malam hari untuk menekan asap dari sisa kebakaran. Sementara itu, terkait dukungan anggaran untuk relawan dan penanganan Karhutla, pemerintah Kota Palangkaraya menyebut pencairan belanja tidak terduga atau BTT telah dilakukan BPBD. Tambahan anggaran dalam perubahan APBD diproyeksi sekitar 4,8 miliar rupiah yang akan dibagi untuk BTT dan anggaran langsung BPBD dengan proses penambahan anggaran masih berjalan.
1: Kebakaran kemarin dan kebakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri kan kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin gitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Kemarin beberapa hari yang lalu angin kencang gitu kan sudah tersapu gitu ya, tapi hari ini memang luar biasa juga agak pekat. Untuk itu dari tim Karhutla melalui posko yang didirikan di BBD kita tetap melakukan upaya-upaya pemadaman dan pembasahan.
0: Sementara itu, prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Ika Priti mengatakan, untuk sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya saat ini berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan secara lokal dan sporadis. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan lokal berdurasi singkat yang dapat disertai petir atau angin kencang.
2: Secara umum, dalam kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selain itu juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan dalam skala lokal dan dalam kondisi yang sporadis.
0: Selain cuaca, masyarakat diimbau mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan serta penurunan kualitas udara akibat polusi dari Karhutla. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Baik pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kami akan menuju ke Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, selamat sore.
1: Ya, ada juga rekan Heri, selamat sore. Mm-hmm. Hari gimana kabar Tarakan?
0: Tarakan kabarnya baik-baik saja, kemudian cuaca juga sangat mendukung di sore hari ini. Gimana Samarinda, Fadel?
1: Ya, alhamdulillah hari ini Samarinda juga cerah berawan ya, tidak seperti hari-hari sebelumnya yang begitu panas luar biasa rekan Heri.
0: Iya, baik. Untuk informasi dari Samarinda, terkait apa nih Fadel?
1: Ya, masih terkait dengan kondisi cuaca musim kemarau saat ini terkait kebakaran hutan dan lahan karhut lainnya rekan Heri.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Heri. Pendengar dan pemirsa RRI, kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Tahura IKN kilometer 56, Jalan Poros Samarinda Balikpapan Kutai Kartanegara pada Minggu sore. Sempat membakar vegetasi sebelum berhasil dikendalikan petugas gabungan. Selengkapnya disampaikan rekan Rizky Multianata.
2: Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan KM 56 Jalan Poros Samarinda Balikpapan, tepatnya di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Kutai Kartanegara. Petugas gabungan bersama relawan dan masyarakat setempat harus berjibaku memadamkan api guna mencegah dampak yang lebih luas. Anggota Polsek Loajanan, Polres Kutai Kartanegara, Juan

0: Satria menjelaskan, laporan mengenai titik api diterima pihak kepolisian sekitar pukul 14.36 WITA. Upaya pemadaman intensif dilakukan segera setelah laporan masuk.
1: Saat ini kita berada di lokasi kebakaran di kilo 56 Jalan Samarinda Balikpapan, Bukit Suwarto.
2: Sejak jam berapa Pak kejadiannya?
1: Tadi kita mendapat laporan sekitar 14.36, terus kita sambut, langsung kita ke lokasi sampai di sini pukul 15 kurang.
2: Oh, sampai sore belum terlalu padam Pak ya?
1: Ya, saat ini pemadaman udah dilakukan hampir 2 jam. Jadi dibantu oleh tim-tim relawan, ada juga dari tim IKN, otorita IKN, masyarakat, dan kita dari Polsek juga melakukan pemantauan untuk monitor area kebakaran.
2: Oke, Pak ada himbauan nggak Pak untuk masyarakat yang lewat di Bukit Suwarto?
1: Jadi kita himbau untuk masyarakat yang ingin melintasi jalan Bukit Suwarto agar lebih berhati-hati, karena tadi sempat ada batang rubuh yang terbakar dan ini ditakutkan nanti menimpa pelalu lintas yang sedang melintas. Oke. Jadi harap hati-hati.
2: Iya.
1: Dan untuk memelankan kendaraan yang ketika melewati TKP ini.
0: Masyarakat yang melintasi kawasan Tahura IKN diminta untuk mengurangi kecepatan kendaraan dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama jika terdapat kepulan asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun ancaman pohon rawan tumbang. Dari kawasan KM 56 Tahura, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
3: Ya rekan Eri, demikian laporan Nah Yovanda dari kota tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
4: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Kesehatan Kota Tarakan memastikan angka stunting turun signifikan hingga 4,18% dalam 5 tahun terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengatakan kadernya gencar melakukan pemeriksaan stunting di puskesmas. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
1: Kalau untuk stunting ini, harapannya adalah walaupun balita yang kita periksa itu adalah pendek atau sangat pendek, tapi harapannya tidak mempengaruhi perkembangan otaknya.
2: Menurut data Dinas Kesehatan Kota Tarakan, prevalensi stunting di Kota Tarakan turun signifikan hingga 4,18% dalam 5 tahun terakhir, dari sekitar 25% pada awal kepemimpinan Wali Kota dan sebelumnya tertinggi di Kalimantan Utara. Kepala Dinkes Kota Tarakan, Devi Ika Indriyarti, mengatakan kadernya gencar melakukan pemeriksaan stunting di Puskesmas Karangrejo, Sebengkok, Pantai Amal, Mamburungan, Gunung Lingkas, dan Juwata melalui pengukuran dan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin.
1: Yang masih terdeteksi atau yang kita lakukan verifikasi itu adalah 200, yang sangat pendek itu 224, kemudian yang pendek 298. Jadi itu sekitar 522 ya. 522. Ya, itu masih ada 522 yang masih harus kita lakukan tindak lanjut. Kalau untuk stunting ini, harapannya adalah walaupun balita yang kita periksa itu adalah pendek atau sangat pendek, tapi harapannya tidak mempengaruhi perkembangan otaknya.
2: Dari kegiatan tersebut dihasilkan rekap capaian pemeriksaan periode Januari hingga Agustus yang menjadi dasar evaluasi dan penentuan langkah intervensi lanjutan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

guys, pernah kebayang gak sih tinggal di negara di mana jumlah hewan endemiknya jauh lebih banyak dari jumlah penduduknya sendiri? Iya, selamat datang di Australia. Faktanya, di benua ini, populasi kanguru benar-benar sukses ngalahin jumlah manusianya loh. Berdasarkan data resmi dari Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Air Australia, pada tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 35,3 juta ekor kanguru yang tersebar di wilayah pengamatan utama. Sementara itu, populasi manusia di Australia saat ini hanya berkisar di angka 26 juta jiwa. Artinya, rata-rata ada lebih dari satu kanguru untuk tiap penduduk di sana. Lalu, kenapa ya jumlah mereka bisa sebanyak itu? Alasan utamanya justru karena campur tangan manusia. Pembuatan bendungan buatan dan padang rumput yang luas untuk peternakan ternak tanpa sengaja menciptakan sumber air dan makanan prasmanan tanpa batas bagi para kanguru. Selain itu, predator alami mereka seperti harimau Tasmania sudah lama punah dan pergerakan anjing dingo pun banyak dibatasi oleh pagar pertanian. Ditambah lagi, saat curah hujan sedang tinggi, persediaan makanan yang melimpah bikin populasi mereka langsung meledak. Jadi jangan kaget ya, kalau suatu saat kamu road trip ke kawasan pedalaman Australia, kamu bakal lebih sering papasan sama kanguru daripada manusia.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Mendengar satu lagu dari Nadira Suryadi lewat Kesempurnaan Cinta, membawa kita ke menit 38 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Informasi pendengar untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA Gianni Infantino di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini Senin 5 Oktober 2026. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir dalam keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari ini. Selain itu, Erick juga menyampaikan bahwa kunjungan Gianni ke Indonesia bukan pertama kali dan Gianni tercatat 4 kali datang ke Indonesia. Presiden Gianni ini sudah di Indonesia hampir 4 kali dan ini juga merupakan kesempatan FIFA U17 dan sekarang sebagai FIFA ASEAN ya. Yang mengatakan pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Presiden Prabowo dan Gianni ini juga sebelumnya telah bertemu di New York dan Paris. Sementara itu Gianni memuji keberhasilan Indonesia menyelenggarakan FIFA ASEAN Cup yang sukses. Indonesia menjadi tuan rumah yang baik dengan baik bagi tim terbaik di ASEAN. Gianni juga memuji animo masyarakat ASEAN terutama Indonesia yang tinggi terhadap olahraga sepak bola. Hal tersebut dapat dinilai dengan tingginya animo masyarakat menonton langsung pertandingan sepak bola ke stadion dan atmosfer pertandingan yang berlangsung kompetitif. Gianni juga menyampaikan kegembiraannya karena dapat kembali ke Indonesia dan terlibat dalam penyelenggaraan ajang FIFA di tanah air. Ia menyebut FIFA ASEAN Cup sebagai turnamen penting dan berharap pertandingan kembali digelar di masa mendatang. Telah benar informasi terkait dengan Presiden Prabowo ini menerima Presiden FIFA Gianni pada hari ini di Istana Merdeka Jakarta. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Baik pendengar di mana-mana berada, kami cukupkan sampai di sini rangkaian lagu dan informasi untuk Anda di Tarakan sore ini. Selanjutnya mendengar, kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran menantikan kumandangan azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya. Namun sebelumnya kami akan hadirkan satu lagu islami berikut ini.

0: Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.
1: Baik pendengar, untuk menantikan pemandangan azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya, kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Aziz Marif yang akan membacakan surah Al-Mulk.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Pendengar di mana pun berada, Mas, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kami hadirkan pendengar terkait dengan belasan ASN atau aparatur sipil negara Kementerian IMIPAS dijatuhi sanksi buntut kasus Lapas Cibinong. Informasi dari rri.co.id, pendengar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas, ya, Kemenimipas, ini memberhentikan Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong, Jawa Barat, Wisnu Hani Putranto, sebagai aparatur sipil negara. Pemberhentian tersebut merupakan sanksi atas temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang terungkap dalam inspeksi Ombudsman. Hal itu disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan saat diwawancarai awak media di kantor Kementerian IMIPAS Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026. Rudi menjelaskan sebanyak 17 ASN Kementerian IMIPAS dijatuhi sanksi disiplin karena melanggar ketentuan disiplin pegawai negeri sipil. Pelanggaran tersebut mengacu pada pasal 5 dan pasal 8 PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong pada Rabu 23 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas mewah di dalam lapas, termasuk bangunan yang disebut sebagai klaster mewah dan dihuni sejumlah warga binaan. Ombudsman menjadikan temuan fasilitas mewah sebagai bahan evaluasi pengelolaan lapas serta perlakuan terhadap warga binaan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan pemasyarakatan berjalan sesuai aturan dan menjamin kesetaraan perlakuan bagi seluruh warga binaan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: malam. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ya, mendengar satu lagu dari Zahra Damarifa, Cinta Tak Terhadang ya, sudah kita nikmati bersama di malam hari ini. Informasi benar kami hadirkan untuk Anda terkait dengan KPK mendalami tugas Direktur Fasilitas Kepabeanan dalam kasus korupsi bea cukai. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini mendalami tugas dan fungsi Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan, Susila Brata. Susila diperiksa terkait pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan bea dan cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Susila selama menjabat sebagai Direktur Fasilitas Kepabeanan di DJBC. Dan selain tugas dan fungsi, penyidik juga meminta keterangan Susila terkait penugasan para pegawai yang berada di lingkungan unit kerjanya. Dalam pemeriksaan, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dari pihak swasta, yakni James Mondong dan Benny Tan, namun keduanya tidak hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada hari ini. Pemeriksaan terhadap Benny dan James ini dilakukan di tengah munculnya sejumlah fakta dalam persidangan. Persidangan itu dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan DJBC. Benny sebelumnya mengaku memberikan uang kepada terdakwa Budiman Bayu Prasojo dalam perkara dugaan korupsi bea cukai. Dalam persidangan, Benny berdalih uang tersebut merupakan bantuan CSR untuk korban banjir Bandang Aceh pada November 2025. Sementara James mengungkap permintaan uang 50 juta rupiah dari pejabat DJPC Orlando Hamonangan Sianipar dalam persidangan perkara korupsi tersebut. Kesaksian itu disampaikan James di Pengadilan Tipikor Jakarta setelah Orlando bercerita mengenai kantor bea cukai terdampak banjir Sumatera. KPK sebelumnya memastikan penyidikan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan DJBC ya ini terus dikembangkan dan bahkan lembaga anti rasuah telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru dan menetapkan tersangka dalam perkara pengembangan tersebut. Informasi selengkapnya dapat Anda simak di laman rri.co.id.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Pendengar di mana-mana yang berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar, yaitu mengenai ulasan Kementerian IMIPAS jadi mengungkap sosok di kamar mewah Lapas Cibinong. Informasi untuk Anda dari RRI.co.id, yaitu mengenai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkap sosok yang terekam kamera ombudsman saat inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong. Sosok tersebut diketahui merupakan terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin berdasarkan hasil investigasi internal kementerian. Irjen Kemimpas Rudi Setiawan menyebut barang-barang yang ditemukan dalam kamar tersebut merupakan milik terpidana Jimmy Masrin. Pernyataan itu disampaikan berdasarkan hasil investigasi internal Kemenimpas terkait temuan ombudsman di Lapas Cibinong. Sebelumnya, ombudsman menemukan sejumlah kamar dengan fasilitas mewah saat melakukan sidak di Lapas Cibinong, salah satunya terdapat kulkas yang berisi minuman keras. Saat sidak berlangsung, kepemilikan barang-barang tersebut sempat disebut berkaitan dengan pegawai lapas. Namun hasil investigasi Kemenimpas ini menyatakan barang-barang ini bukan milik Kepala Seksi Kantin Lapas Cibinong, Adi Nugroho Wicaksono. Rudi menambahkan identitas Jimmy Masrin juga terlihat dari pas foto yang terdapat di lokasi kamar tersebut. Jimmy Masrin merupakan terpidana kasus korupsi pemberian fasilitas kredit fiktif dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada PT Petro Energi. Informasi untuk Anda di Tarakan malam ini.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Serina.
1: Eh, pagi juga, Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Ma Cerina? Sini, saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Pendengar RRI program Wasatu dengan informasi dan inspirasi dari miliki Trisoul Love, lagu yang populer di tahun 2018 ini akan hadir, sudah hadir menemani Anda di RRI program Wasatu Tarakan, dan selanjutnya kita bergabung bersama RRI program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera. Masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu, terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tengah berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disderlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Praka Ronaldi tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa

0: Masuki hari ke-22, operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
2: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
1: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari Kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
2: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan Kantor SAR Banjarmasin dan Kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
5: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
4: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
5: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage telah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
6: Ya, karena memang itu kewajiban kami dan itu juga kami surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri untuk kami melakukan penangkalan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana selfish-nya.
7: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
6: Insya Allah, Bu. Insya Allah.

0: masih bulan ini.
1: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
3: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
4: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
3: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
5: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
4: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoal pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
6: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
7: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
6: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan suatu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan suatu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
7: Sementara itu Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
6: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan Pak.
7: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
0: Dan saat ini saya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Group atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan saya sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk Timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Becker, ini kemudian juga disusul dengan Oleh Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Palupesi, kemudian juga ada Calvin Ferdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada akan bergabung serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di tempat mereka masing-masing sebagai tanda kesiapan mereka lanjut pertandingan pada malam hari ini. Kemudian malam di sisi tribun disaksikan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi pasukan Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekarang menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi tersebut yang akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA Asian Cup 2026. Mereka mungkin banyak untuk yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Mira, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli, Tuli,

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut di sanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar menemani Anda di Malinau Malam hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita untuk malam hari ini. Iya, gimana kabarnya di hari Senin 5 Oktober 2026, untuk hari ini pendengar, di hari kelima di bulan Oktober ya, masih awal-awal bulan, yang pastinya semoga semangatnya masih tetap awal-awal bulan nih, belum lemes ya. Iya, malam hari ini gimana? Malam hari ini kayaknya semangat banget nih ya, menunggu final Indonesia lawan Thailand. Ya, tinggal beberapa menit lagi, sekitar jam 9 ya, kalau nggak salah. Waktunya pukul 20 waktu Indonesia Barat, berarti di sini pukul 21. Iya, jangan lupa untuk mendukung Timnas Indonesia ya, semoga kita bisa, amin, insyaallah. Dan jangan lupa juga secangkir kopinya untuk menemani malam panjang Anda yang begitu menegangkan nanti. Ya, tadi sepanjang jalan ini juga sudah melihat ada beberapa tempat nih sepertinya akan dilakukan nobar begitu ya. Ya, yang pasti tetap kondusif, tetap aman nonton barengnya malam hari ini. Apapun hasilnya, kita tetap dukung Timnas Indonesia. Selalu di hati ya. Oke deh, menemani istirahat malam Anda semuanya pendengar, sebelum nanti kita akan dengarkan juga mini drama untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026, masih ada beberapa lagu kembali akan kami hadirkan sebelum nanti kita akan dengarkan mini drama. Baik, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: Misalnya aku pencet itu di keranjang, langsung masuk semua.
1: Missy, excuse me, Missy. Mau
2: ambil itu. Ambil kerja juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe, Ki.
1: Ih, aku tahu, Ji.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau dari sini kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus lanjut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau malam hari ini pendengar. Demikianlah tadi beberapa sajian lagu menemani aktivitas malam Anda. Selanjutnya mini drama kembali akan kita dengarkan, kali ini produksi RRI Banjarmasin dengan judul Hoax Itu Apa. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: tinggalkan pesan.
1: Enggak diangkat juga nih.
2: Woi, lagi ngapain sih sendirian di sini?
3: Oh no.
4: Wih, kamu Gun.
2: Hah, kaget ya?
4: Gila kamu Gun, hampir copot rasanya jantung ini.
2: Kenapa pakai kaget segala coba? Lagi ngelamunin si Yeni ya?
4: Enggak kok Gun.
2: Loh, terus ngapain kamu ngumpet di sudut kampus gini?
4: Ini loh, dari tadi aku telpon si Sakti nih. Gak diangkat-angkat juga.
3: Oh no.
2: Oh, si Sakti itu ya? Emangnya kamu gak tahu kabar tentang dia?
4: Tahu sih tahu. Makanya aku mau cross-check dulu kebenaran kabarnya.
2: Gak perlu cross-check lagi. Dia udah pasti terjangkit penyakit kutukan itu loh.
4: Hah? Penyakit kutukan? Memangnya COVID-19 itu penyakit kutukan?
2: Lah iyalah, selain kutukan, apalagi istilahnya? Kan orang yang terjangkit penyakit virus COVID-19 itu atau corona itu ya, kan harus dijauhkan dari manusia lainnya. Dan yang lebih serem lagi, meninggalnya pun harus tetap dijauhin.
4: Iya, benar juga kata kamu. Ih, aku jadi ngeri Gun.
2: Makanya, ngapain lagi kamu telepon-telepon dia? Apa kamu gak takut kalau nanti virus itu juga tertular ke kamu? Mau kamu?
4: Bukan gitu maksudnya Gun. Aku kan cuma mau kasihan aja apakah kabar viral yang berada di kampus dan grup WhatsApp itu benar.
2: Loh, itu tuh buktinya dari tadi kamu telpon-telpon gak diangkat-angkat juga. Aku yakin dah kalau dia itu sekarang sedang diisolasi tuh di rumah sakit, atau justru dia udah meninggal.
4: Hei, Gun, kamu jangan begitu dong sama teman. Bukannya kamu prihatin malah nyebarin berita hoax.
2: Ih, apa katamu tadi? Aku nyebarin hoax? Heh, Don, apakah kabar viral selama ini beredar tuh bukannya fakta? Nih, juga lihat nih postingan di grup WA kita. Apa masih kurang jelas?
4: Ah, sudahlah. Males ngomong sama kamu.
2: Payah emang. Dibilangin yang bener malah sewot.
5: Yen, itu sepertinya si Doni ya?
6: Yang mana, Ra?
5: Yang itu tuh, cowok yang pakai jaket kulit hitam itu.
6: Oh iya ya, coba kamu klaksonin deh.
5: Don, Doni.
7: Hai, Ra.
5: Hai, Don, kamu mau kemana?
7: Gak ada tujuan nih, Ra.
5: Main ke rumahku yuk.
7: Ayo.
5: Hati-hati Don, naik motornya jangan ngebut.
7: Oke.
6: Udah, tutup aja lagi kaca mobilnya, jangan lebay, ntar si Doni kegeeran lagi.
5: Iya nih, kacanya udah ditutup. Masukin ke dalam pagar aja Yen, mobilnya Yen. Kamu ikut mampir ke rumahku kan?
6: Kali ini enggak deh. Aku ada janji sore sama papaku.
5: Oke lah, kalau begitu.

0: ambilkan minuman buat kamu. Nih minumannya, es jeruk spesial aku buatkan untuk kamu.
1: Wah, mantap nih. Kebetulan aku haus banget.
0: Emang tadi kamu dari mana, Don?
1: Biasa, ngumpulin tugas pelajaran tuh yang diberi dosen pas virtual kemarin.
0: Kalau gitu sama dong. Aku juga tadi dari kampus ngumpulin tugas yang sama kayak kamu.
1: Eh, Ra, kamu baca nggak tuh kabar di grup WhatsApp anak-anak kampus?
0: Hah, kabar apa, Don?
1: Itu tuh kabar yang lagi viral.
0: Oh, kabar postingan yang menyebutkan kalau Sakti terpapar virus corona itu.
1: Iya, benar kan itu? Bukan hoax kan?
0: Nggak benar, hoax, Don.
1: Loh, kok bisa hoax sih?
0: Iya, tadi aku barusan ketemu adiknya Sakti yang namanya Santi.
1: Oh, iya. Adik Sakti kan ada yang kuliah di kampus kita.
0: Betul, Don. Katanya tadi kakaknya itu nggak benar terpapar virus COVID-19.
1: Berarti emang beneran ya, Ra?
0: Iya, Don. Beneran. Menurut penjelasannya sih, Sakti itu hanya demam biasa aja. Dan hasil swab PCR-nya juga negatif. Bahkan, ya sekarang sudah sehat dan sudah bisa jalan-jalan. Kalau udah begitu, kurang beneran apa lagi?
1: Tapi kenapa ya pas ku telepon tadi nggak diangkat-angkat Sakti nih?
0: Kali aja istirahat, siapa tahu kan?
1: Oh, bener juga ya. Sebentar, ini sepertinya ada telepon yang masuk nih. Nah, ini telepon dari Sakti.
2: Halo, Don.
1: Halo.
2: Lagi ngapain nih? Telepon berulang kali, dari pagi, sore, malam. Seperti debt collector yang mau nagih utang aja. Kalau nanti malam minggu, kita nonton film Wonder Woman gimana, Don?
1: Wah, yang dibintangi aktris cantik itu kan?
2: Iya, lagi cantik kan? Gal-galot itu kan? 100 buat kamu.
3: Loh, itu kan Sakti. Siapa temennya yang di samping itu? Kayaknya Doni deh. Sakti! Don!
4: Sepertinya ada yang manggil nama kita.
5: Oh no.
1: Iya ya.
3: Sakti! Doni!
4: Eh, itu kan si Gugun.
1: Eh, iya. Hei, sini Gun.
3: Heh, bukannya kamu sedang jalani karantina ya karena COVID-19. Kenapa kamu malah keluyuran ke bioskop?
4: Makanya update dong, Don.
3: Gundulmu. Aku dibilang gak update. Kurang update bagaimana lagi nih HP? Selalu di tangan, berita update apa yang aku lewatkan gak ada. Semua berita viral, semuanya ada di genggamanku ini.
4: Kalau kamu selalu update, makanya buka di grup WA. Di media juga ada, di radio ada.
3: What? Beneran ya kamu negatif terpapar COVID-19?
1: Nah tuh, makanya jangan sok update. Nih, aku kasih tips nih ya buat kamu cara menghindari berita hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional dan juga provokatif. Misalnya nih ya, langsung beritanya itu menyudutkan pihak tertentu. Yang kedua, cermati alamat situsnya. Nah, yang ketiga, periksa faktanya. Yang keempat, cek keaslian fotonya. Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax.
4: Nah, dengar nggak tuh, Gun? Gundul?
3: Aduh, iya aku dengar. Sorry ya Sakti ya, karena aku udah bersalah banget sama kamu. Nah, sekarang untuk nebus kesalahanku, bagaimana kalau tiket bioskop aku yang bayarin?
4: Sip lah.
1: Loh, kok aku nggak ditraktir sih?
3: Lah, kalau aku kan nggak ada salah sama kamu, Don. Jadi kamu bayar sendiri aja tiketnya.

Yang tadi persembahan drama radio dengan judul Hawk, dimainkan Teater Angkasa RRI Banjarmasin. Doni diperankan oleh Fadli, Gugun diperankan oleh Raffi, Sakti diperankan Lai Sulaiman, Ira diperankan Arini, Yeni diperankan Amira, teknik rekaman Rizwan Rinaldi, ilustrasi musik Lutfi Saukani, programmer Rusdi, sutradara Haris Munandar, produser acara Hairil Anwar. Naskah karya Aulia El Hamis. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar. Dan demikianlah tadi kita sudah dengarkan mini drama untuk edisi malam hari ini. Ya, dan kami akan kembali menemani Anda di musik informasi, yang tentunya informasi masih kami lansir dari rri.co.id, pendengar. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat malam, selamat mendengarkan dimanapun Anda berada untuk malam hari ini. Baik, yang informasi yang akan ini hadirkan untuk Anda kali ini terkait tim Indonesia rebut kemenangan pertama di World Junior Team Championship 2026. Tim bulu tangkis Indonesia untuk BWF World Junior Team Championship 2026 meraih kemenangan pertandingan pembuka pada laga yang berlangsung di Kairo International Stadium Mesir Senin 5 Oktober 2026. Indonesia menang 2-0 atas Azerbaijan pada laga set pertama. Ganda campuran Moses Andar Simanjuntak dan Raya Azahra Yulianti menang 11-5 atas Ulfi Husainov dan Laila Jamal Zadeh. Disusul di laga ganda putri, Aurelia Syakira Putri bersama Shinta Ristian Putri menang atas Yakmur Guleiva dan Laila Jamal Zadeh, merubah skor sementara 22-11. Dominasi Indonesia terus berlanjut. Tunggal Putri Maila Cahya Afriani Pratiwi menang atas Laila Jamal Jade, skor sementara 33-16. Lalu ganda putra Raihan Dava Edsel Pranomo dan Anju Siahan menang 44-17 atas Ulfi Husainov dan Amir Khan Imanov. Set pertama ditutup dengan kemenangan dari tunggal putra Raditya Bayu Wardana atas Ulfi Husainov, sehingga skuad Indonesia merebut set pertama dengan poin total 55-25 atas Azerbaijan. Pada set kedua, ganda campuran Muhammad Lutfi dan Dian Ramadhani menang telak 11-0 atas Ulfi dan Yakmur. Dominasi berlanjut di game ganda putri kedua saat pasangan Selsi Josika Halivia menang 2-2-1 atas Leila dan Aisel. Tunggal putri Zolin Angelia memperlebar perolehan poin Indonesia menjadi 33-5 usai taklukan Yakmur. Dan permainan apik pasangan putra Indonesia Joven Farandi dan Joseph Marcelino atas Ali Gozalov dan Ulfi Husainov membawa skor sementara menjadi 44-8. Fatur Rahman tampil di laga pamungkas dan berhasil meraih kemenangan atas Amir Khan Imanov, sehingga Indonesia menang di set kedua dengan skor akhir 55-11. SK Denatra, manajer tim Indonesia, menyebut bahwa kendati menang telak, beberapa pemain masih beradaptasi dengan situasi di lapangan. Meski demikian, menurutnya berkat dukungan masyarakat Indonesia di Kairo, para pemain jadi bersemangat. Iya, demikian dari informasi untuk malam hari ini, pendengar. Akhirnya ya, tim Indonesia rebut kemenangan pertama di World Junior Team Championship 2026. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

0: Semangat ya sayang. Setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak. Biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Dan kita akan ke informasi lainnya. Kali ini terkait gempa, pendengar, yang terjadi 62 gempa susulan. BMKG ungkap dampak gempa Sumba Barat Daya NTT. Iya, BMKG memperbarui parameter gempa bumi yang mengguncang wilayah pantai barat Barat Daya, Sumba Barat Daya, NTT pada Minggu pagi 4 Oktober 2026. Gempa yang semula tercatat magnitudo 6,1 tersebut kemudian diperbarui menjadi magnitudo 5,9 dan hingga pagi hari telah memicu sedikitnya 62 gempa susulan. Iya, PLH Deputi Bidang Geofisika BMKG Arda Sena Sopahulewakan mengatakan gempa tersebut termasuk gempa bumi dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif. Berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hipusenternya, gempa diduga berkaitan dengan aktivitas sesar Waikabubak. Diketahui gempa itu terjadi pada pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada di laut. Berdasarkan hasil pemutakhiran BMKG, epicenter berada di koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur.

Yes. Sementara Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah dengan tingkat intensitas berbeda. Guncangan paling kuat tercatat di Kodi Balagar, Kodi Bagedo, dan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya dengan skala 6 MMI. Sementara itu, Kota Bima turut merasakan getaran gempa dengan intensitas 3 MMI. Guncangan tersebut dilaporkan berdampak pada sejumlah bangunan rumah warga dan juga fasilitas sekolah di Desa Perokonda, Kecamatan Kodi. BMKG juga memonitor aktivitas seismik setelah gempa utama terjadi hingga pukul 8.05 waktu Indonesia Barat tercatat sedikitnya 62 gempa susulan dengan magnitudo berkisar antara magnitudo 1,5 hingga magnitudo 4,3. Ya, sementara Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu mengatakan laporan sementara hingga pukul 8.40 waktu Indonesia Barat pada waktu tersebut menunjukkan adanya kerusakan di sejumlah wilayah. Kerusakan tersebut juga berada pada kategori sedang dan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan. Berdasarkan kondisi tersebut, BMKG melalui Stasiun Geofisika Sumba Timur akan melanjutkan pemantauan sekaligus melakukan survei lapangan. Demikian pendengar untuk informasi terjadi 62 gempa susulan, BMKG ungkap dampak gempa Sumba Barat Daya NTT. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Wangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua ini penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia. Malinau masih menemani Anda di musik dan informasi pendengar. Ya, sudah di menit ke-30 dan 30 menit lagi kebersamaan kita di musik dan informasi malam hari ini. Dan setelah itu nanti jazz musik akan kembali menemani istirahat malam Anda semuanya hingga pukul 12 nanti. Baiklah, tapi sebelum itu ada informasi lainnya juga nih pendengar. Kali ini informasi yang akan Eni hadirkan untuk Anda masih dari rri.co.id ya. Oke, coba kita akan ke informasi. Baik, kali ini adalah kenali gejala meningitis yang sering dianggap penyakit biasa. Nah, jadi meningitis ini dapat menunjukkan gejala yang menyerupai penyakit umum sehingga sering terlambat untuk dikenali nih pendengar. Ya, jadi seperti kayak demam, sakit kepala, dan kaku leher menjadi beberapa tanda gejala umum yang perlu mendapatkan perhatian. Iya, itu adalah sakit pada umumnya gitu ya, kayak demam ataupun sakit kepala, leher kaku, kita tuh kayaknya biasanya nganggap itu hal biasa, entah itu mungkin kita pikir karena tadinya kecapean, lehernya jadi kaku, habis ngapain lah gitu kan, ataupun mungkin demam dikarenakan kehujanan, masuk angin dan sebagainya, gitu juga dengan sakit kepala begitu ya. Tapi ternyata ini juga bisa menjadi salah satu tanda meningitis. Iya, jadi meningitis itu merupakan peradangan pada selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang. Dilansir dari laman WHO, berbagai organisme dapat menyebabkan meningitis, termasuk bakteri, virus, jamur, dan juga parasit. Ya, gejalanya dapat berbeda berdasarkan penyebab tuh pendengar. Jadi perkembangan penyakit dan kondisi tubuh penderita. Nah, penderita dapat mengalami mual, muntah, sensitif terhadap cahaya, dan perubahan kondisi mental tuh. Kalau sudah agak-agak menjurus ke sana gitu ya, perlu diwaspadai. Terus sakit kepala juga menjadi salah satu gejala meningitis yang perlu diperhatikan ketika muncul bersama demam. Penderita meningitis juga dapat mengalami kebingungan atau perubahan kondisi mental selama penyakit berkembang. Sementara itu gejala pada bayi dapat berbeda dibandingkan orang dewasa dan juga anak yang lebih besar. Bayi dapat terlihat tidak aktif, rewel, sulit dibangunkan atau mengalami kesulitan makan. Oke, jadi orang tua juga harus peka nih ya terhadap bayi-bayinya. Nah, dan bayi juga dapat mengalami yang namanya muntah, terus juga tangisan lemah yang berlangsung terus-menerus. Nah, tangisannya lemah berarti biasanya kan kalau bayi itu kalau nangis tuh suaranya tuh mekik, melengking gitu kan. Nah, tapi kalau sudah tangisannya itu lemah yang berlangsung terus-menerus, ini harus diwaspadai pendengar, karena itu sudah tidak normal gitu ya. Kalau anak bayi itu kan kalau nangisnya kencang banget ya. Terus juga dikutip dari laman resmi cdc.gov, ubun-ubun bayi juga dapat terlihat menonjol. Nah tuh, jadi beberapa gejala meningitis muncul Seperti keluhan flu pada tahap awal penyakit, namun gejala penyakit meningokokus ini dapat berkembang cepat setelah awalnya menyerupai kondisi seperti flu. Jadi masyarakat perlu segera mencari pertolongan medis ketika mengalami gejala yang mengarah pada meningitis. Dan juga pemeriksaan medis diperlukan untuk memastikan penyebab dan juga menentukan penanganan yang sesuai. Jadi penyakit ini juga dapat menyebabkan yang namanya komplikasi panjang, jangka panjang pada sebagian penyintas, terutama meningitis bakteri pendengar. Dampaknya itu dapat berupa gangguan pendengaran, kejang, kelemahan anggota tubuh, serta gangguan penglihatan. Jadi agak cukup mengerikan juga ya. Walaupun tadi di awal-awal tanda-tanda itu seperti hal-hal sakit biasa aja gitu, kayak demam, flu, terus tengkuk, tegang. Nah, ditambah juga kalau misalnya sudah mulai agak serius, ada penyebab lainnya juga begitu, kayak muntah, terus mual, sensitif terhadap cahaya, perubahan kondisi mental, itu sudah harus diwaspadai begitu. Oke, itulah tadi gejala meningitis yang sering dianggap penyakit biasa. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan kita bersama ya pendengar, biar jauh lebih waspada dan juga pekah terhadap sesuatu hal yang terjadi di sekitar kita ataupun diri kita begitu ya, biar lebih cepat tanggap dan lebih cepat ditangani begitu. Tapi kita semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, beberapa lagu kembali akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini ada dari lagunya Rizka Wulandari yang judulnya Dunia Butuh Cinta.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di musik dan informasi malam hari ini. Dan waktunya Jazz Musik akan kembali menemani istirahat malam Anda semuanya hingga pukul 23 lebih 55 menit. Ya, pendengar, malam hari ini dengan sajian lagu-lagu penghantar tidur ya, menemani Anda semuanya beristirahat tentunya malam hari ini, ataupun yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya, kami akan temani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat cegah pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Kalau misalnya kuping cek itu di keranjang, langsung masuk semua
1: nih. Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy. Mau ambil itu.
2: Ambil juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Kali ini aku benar-benar malu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

0: Semangat ya sayang, setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak. Biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman. Dadah!

0: Hasil mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Raisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien.
2: Papa juga ya, sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama logi ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali ada Rima Lindo berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 6 Oktober 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Malinau.

0: Ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Biasanya cuma dimotif doang kan?
0: Iya, betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Salam olahraga.
1: Saya selalu Mas.
0: Iya. Ini luar biasa Bung Ari ya. Tadi kita saksikan bagaimana kecepatan membalas gol demi gol. Anda melihatnya seperti apa Bung Ari?
1: Iya, kalau kita lihat ya di babak pertama di pertandingan normal ada drama, kemudian di tambahan waktu pun juga ada drama.
0: Iya.
1: Bilang tadi bahwa tidak ada yang tidak mungkin di pertandingan ketika satu tim unggul dan bisa membalas cepat, ini memperlihatkan kalau memang tensi pertandingan sangat tinggi ya.
0: Iya.
1: Saya kira ya ini adalah hasil yang fair ya, karena Indonesia bisa mengalahkan Thailand dengan drama adu penalti gitu. Meskipun kita seharusnya dengan keunggulan pemain sejak perpanjangan waktu, saya kira harusnya lebih bisa mengunci pertandingan, ternyata tidak juga gitu.
0: Iya.
1: Kebalik gitu. Sementara ya, tapi kita harus patut syukur ya, pertandingan hari ini kita bisa meraih gelar juara setelah terakhir timnas senior itu tahun 91 juara tim waktu itu ya.
0: Iya. Kita undang mendengar boleh ya, Bung Ari ya, yang bergabung. Mendengar untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Kita ke Bogor ada Bu Dinda. Salam olahraga Bu Dinda.
2: Salam olahraga Bung Lukmantara. Ya Allah ya Robi, alhamdulillah, masya Allah.
0: Ya, syukuran dong nih kita.
2: Dekannya udah bener spot jantung bener.
0: Iya, bikin teh manis dulu biar agak tenang.
2: Iya udah. Jalan sana jalan sini, masya Allah. Udah dia unggul. Tapi langsung dibalas. Ih, main balas-balas.
0: Iya.
2: Akhirnya sampai berdoa, Allah berdoa di akhirnya diijabah.
0: Amin.
2: Timnas Garuda ternyata unggul. Ya Garuda sudah mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi.
0: Yeah.
2: Selamat Timnas Garuda.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Kita ke Lombok ada Pak Asrul. Selamat malam, salam olahraga. Halo Pak Asrul. Ya, Pak Asrul di mana ini? Pak Asrul di Halo Pak Asrul. Ya. Halo Pak Asrul. Ya, terputus ya, kita ke Pekanbaru terlebih dahulu, Pak Alvin.
3: Iya, Bang Lukmantara.
0: Ya, gimana Pak Alvin?
3: Iya, suka duka Indonesia menang. Pak Prabowo nonton, Pak Erino Thohir, Presiden FIFA nonton, warga Indonesia nonton, artis-artis nonton. Saya sangat benar prediksi saya, minimal Indonesia menang 2, tapi 2-2. Soalnya penalti 4-2. Tandanya kan tetap menang. Saya yakin Indonesia menang. Tapi saya bahagia sih suka dukanya. Tandanya tim Indonesia solid. Rizky Ridho, Ege Bargot, Ipan Jenner, ya semuanya lah. Selamat untuk Indonesia.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Bung Ari, bagaimana kalau Anda melihat jalannya pertandingan selama tadi hingga perpanjangan waktu atau sampai 120 menit ini, nampaknya juga performa pemain di perpanjangan waktu sudah mulai agak melemah ya Bung Ari ya?
1: Iya, yang saya lihat Indonesia dengan keunggulan jumlah pemain ya dalam perpanjangan waktu tadi terlihat kurang sabar begitu. Jadi para pemain Thailand menumpuk, mereka bertumpuk di kotak penalti sendiri ya, jadi sehingga menutup semua jalur serangan Indonesia dan terbukti Indonesia susah sekali membongkar. Justru Thailand ketika melakukan serangan balik dia mampu mencetak gol, dan ini sebenarnya yang diharapkan Indonesia. Soalnya seharusnya ya pemain Indonesia itu lebih bersabar dulu gitu, memancing mereka keluar dulu. Tapi yang kita lihat tadi selalu ingin maju terus gitu untuk segera menuntaskan peluang gitu. Dan akhirnya ya untungnya kita mampu cepat membalas ya. Kalau itu tadi kita susah sekitar 5 menit atau
0: 6
1: menit kita masih buntu, itu kelihatannya mungkin barangkali Thailand yang mencetak. Berbalik mencetak gol penyama kedudukan lewat pergerakan dari Yaki Maulana Fikri tadi ya, dari sisi kiri pertahanan Thailand.
0: Iya, tapi kalau dari sisi mental ini cukup tangguh juga ya Bung Ari, ketika kita ketinggalan 2-1 akhirnya bisa menyamakan kedudukan jadi 2-2 Bung Ari.
1: Iya, sejak awal saya memang tidak mengkhawatirkan soal mental para pemain Indonesia, apalagi kita bermain di kandang sendiri ya dengan dukungan penuh dari puluhan ribu penonton. Tidak terganggu gitu. Jadi tapi itu tadi justru mereka tuh seperti buntu karena ingin terburu-buru menyelesaikan peluang atau menciptakan peluang.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu tadi yang terjadi, kita malah kebobolan lebih.
0: Baik. Kita sama pendengar terlebih dahulu ya, Bung Ari ya.
1: Iya.
0: Ada Pak Kosim di Kalimantan Tengah. Pak Kosim.
4: Iya Pak, juara alhamdulillah. Dengan deg-degan Pak ya.
0: Iya.
4: Iya, dari pertama kali masuk sudah berapa detik sudah dikembalikan. Yang kedua juga demikian, tapi akhirnya alhamdulillah ending akhirnya bisa membuat sejarah baru lagi ya Pak ya.
0: Iya.
4: Ya, sukses Pak.
0: Terima kasih.
4: Terus untuk timnas kita.
0: Baik, ya.
4: Ya, makasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan pendengar saat ini juga Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden FIFA, Infantino Gianantino, ini turun ke lapangan untuk memberikan selamat kepada timnas Indonesia yang berhasil menjadi juara.

0: Roni. Salam olahraga Pak Roni.
1: Ya Pak Lukman.
0: Ya.
1: Evaluasi dari saya Pak Lukman.
0: Ya.
1: Ketika nanti main di Arab Saudi kan cuaca lebih panas, lebih terik.
0: Ya.
1: Yang kedua, penontonnya itu lebih sedikit, lebih banyak kan sekarang, sekarang daripada nanti. Yang harus diantisipasi yaitu ketika sudah menang, harusnya parkir bis aja gitu loh Pak Lukman.
0: Oke.
1: Okay. Nggak apa-apa. Yang penting menang gitu, karena di Saudi itu mungkin sekitar 36 ke atas ininya apa cuacanya gitu loh.
0: Yeah.
1: Maka kemungkinan lawan di Arab Saudi nanti yang paling lemah itu Thailand gitu loh Pak Lukman.
0: Okay.
1: Dan Qatar itu mungkin sulit untuk kita takluk.
0: Iya. Yeah.
1: Baik. Saya,
0: terima kasih Pak Roni Jakarta, Mbak Kelin ya, Mbak Kelin di Jakarta juga, Mbak Kelin.
2: Halo, selamat malam, Bang Lukman.
0: Iya, gimana Mbak?
2: Kayaknya dua kali deh ketemu deh. Ketemu Bang Lukman maksudnya.
0: Iya, deg-degan nggak tadi nontonnya?
2: Oh iya, luar tadi sempat ya. Agak pesimis juga loh yang babak kedua, nggak tanya seri dan tendangan penalti gitu kan.
0: Apa yang membuat pesimis Mbak Kelin?
2: Ya sempat tadi kan, sempat Thailand ngegolin gitu.
0: Oh yang pas 2-1 ya?
2: Iya, jadi kan sempat pesimis juga sih awalnya. Cuman alhamdulillah sih, tendangan penalti itu memuaskan.
0: Iya.
2: Iya dia tepuk tangan dari jauh, pingin tegur tapi gak sempet.
0: Baik, terima kasih Mbak Kelin.
2: Terima kasih ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Karin, secara keseluruhan mungkin apa evaluasi atau jalannya pertandingan ini, Bu Ngari?
3: Ya, secara evaluasi saya melihat justru lini serangan kita belum terlalu ini ya tajam gitu untuk bisa menyelesaikan banyak peluang atau menciptakan peluang. Jadi ini pekerjaan rumah yang lumayan berat ya buat Herman menatap Piala Asia 2027 di Arab Saudi nanti. Jadi lawannya adalah kita satu grup dengan Jepang, Qatar dan kemudian dengan Thailand lagi. Jadi saya kira ini butuh di jeda internasional November nanti saya kira John Herman harus mengasah lini depannya supaya lebih menggigit lagi untuk modal di Piala Asia nanti.
0: Baik. Bu Karin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
3: Saya selalu berhubungan. Terima kasih.

0: kelas 12, jurusan teknik jaringan komputer.
1: Saya Fran, sekarang saya duduk di bangku kelas 12, asal sekolah saya SMK Negeri 3 Seruma.
2: Perkenalkan, nama saya Anissa Endah Sekapsari, saya saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, jurusan TKJ.
3: Sangat senang. Juga bisa menghemat uang jajan saya, makanannya enak, bervariasi, bergizi.
4: Sangat senang sih Bang, senang karena bisa makan sama-sama kawan, terus tujuh.
5: Juga menunya banyak.

0: dapatkan makanan yang enak, Bang. Ya. Terus gratis dan bergizi, Bang.
1: Menunya itu tiap hari berganti, kayak Senin ayam, Selasa tuh ada ikan, Rabu telur.
0: Iya, beda-beda. Biasanya hari Senin tuh telur, ayam, ikan, ikan lele juga pernah. Semoga lebih maju, makanannya lebih bervariasi, buahnya lebih berganti-ganti.
1: Harapannya program MBG-nya terus berlangsung, terus tuh menu-menunya juga ditambahin jadi banyak.
0: Untuk harapan saya, Bang, MBG terus berlanjut, karena MBG penting, Bang, bagi kesehatan gizi anak-anak sekolah dan bisa untuk menghemat uang jajan.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu, pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
3: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala.

0: yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan

0: Dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk hari Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya Bintari, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera Barat hingga Aceh, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di pesisir utara Kalimantan Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Jawa, di Laut Sulawesi, di Laut Halmahera, di Laut Arafuru, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian, bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Selat Malaka bagian utara, Selat Malaka bagian tengah, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, dan Laut Natuna Utara. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, kemudian terdapat potensi hujan sedang di Banda Aceh, lalu terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Padang, lalu terdapat potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, kemudian potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang. Lalu kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Serang, lalu potensi berawan tebal di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Kupang. Selanjutnya terdapat potensi cerah berawan di Yogyakarta, lalu terdapat potensi udara kabur di Mataram. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi asap atau kabut di Palangkaraya, kemudian potensi udara kabur di Samarinda dan Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu. Kemudian terdapat potensi berawan tebal di Gorontalo dan Manado, serta Kendari, lalu yang terakhir potensi cerah di Makassar. Untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Nabire dan Jayawijaya. Kemudian terdapat potensi berawan tebal di Ternate dan Merauke. Selanjutnya potensi berawan di Jayapura. Lalu terdapat potensi udara kabur di Ambon, Sorong, dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung dan Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTB. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pesisir Kalimantan Selatan, Tengah, dan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Jaringan Berita Nasional.

Dengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, masih di Indonesia menyapa pagi, dan seperti yang
1: tadi

yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri, dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam.

Tiga News dan Pro Tiga Siniar.

0: Bentar, Mi.
1: Patria dapat tanah dari Jordania.
2: Apa yang sih, Mi? Gak gue aja.
1: Lepas ke tengah. Masuk.
3: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRINN. Informasi, budaya, dan global. RRINN, Radio Visual.

0: Warta berita kali ini kita awali dari informasi di mana memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, seluruh jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Laporan yang disampaikan Femi Asti Yovani.
1: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
2: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetapi dengan perlu. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang kuat.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
3: Kami atas nama Indonesia memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di pemerintah Riau dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
1: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
4: Harapan kita ke depan juga TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap menyatu dengan masyarakat.
1: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang siber. Laporan selengkapnya disampaikan Kiki Furba.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
2: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
1: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
3: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
1: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling Tino, dengan adanya MBG di SMP 28, kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya? Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam? Suka makan ayam? Oh, apa setelah dapat MBG waktu pertama, komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa? Jawab, boleh ngomong?
3: Bangga.
2: Enak.
1: Mantap.
2: Duitnya lu bisa disimpan.
3: Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran. Makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya enggak bisa. Next, semoga diganti sama apel. Oh ya, request sayurnya terung ya, makasih yang bikinnya. Kalau ini kita juga uang paham ya.

0: Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Peristiwa. Pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan. Teku Nya Arif membentak Presiden Tiokan Jepang Shiozaburo Ino hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih Shiozaburo Ino. Didesak oleh Teku Nya Arif untuk menyerahkan kekuasaannya, awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. PKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ANRI. R.E. Martadinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Hadani Sabil. Senang sekali bisa hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, Indonesia Menyapa Dini Hari akan memutarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan, warta berita setiap jamnya, dan tentunya ada segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti, di mana pada segmen ini Anda bisa memberikan komentar dan pendapat Anda, berinteraksi langsung bersama saya di studio. Kita akan membahas tema dan pilihan kami pada dini hari ini, perubahan pola belanja masyarakat di tanah air.

Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81 ya. Kemarin 5 Oktober, sekarang sudah tanggal 6 ya. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan dini hari ini juga menjadi malam yang penuh kebahagiaan bagi Anda yang mungkin menyukai sepak bola atau bahkan enggak perlu suka bola deh. Kita malam ini berhasil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah terakhir kali kita meraih gelar juara itu pada SEA Games Manila 1991. Itu saya belum lahir deh. Dan akhirnya kembali kita berhasil meraih gelar juara kali ini di FIFA ASEAN Cup, mengalahkan Thailand dalam final malam tadi ya, melalui drama adu penalti di mana Indonesia menang 4-2 dalam skor adu penalti, di mana sebelumnya 120 menit berjalan imbang 2 sama. Dan pertandingan berjalan sangat menarik di mana pada menit ke-81 timnas Thailand mendapatkan kartu merah ya, sehingga bermain dengan 10 orang dan dimanfaatkan dengan sangat baik. 3 menit kemudian Dan James pada menit ke-84 mencetak gol 1-0 untuk Indonesia, namun langsung dibalas oleh Ikhlas Sanron pada menit ke-87, memaksa babak tambahan waktu. Dan luar biasanya timnas Thailand mencetak gol lebih dulu dengan kekurangan pemain melalui Peradol Chamrasame di menit ke-111. Namun untungnya timnas Indonesia di penghujung

Sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia ya, menjadi juara FIFA Asian Cup. Kita kembali ke tema kita pada dini hari ini, pendengar, perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Perubahan seperti apa itu? Di mana pola belanja masyarakat Indonesia saat ini mengalami pergeseran signifikan akibat tekanan daya beli. Di mana masyarakat kini bersikap lebih berhati-hati dan memprioritaskan alokasi dana mereka untuk keperluan yang primer dan mendesak saja. Di mana pola-pola tersebut diantaranya, yang pertama fokus pada kebutuhan yang mendesak dan relevan. Di mana anggaran belanja yang tadinya berbasis kebutuhan berbasis rumah serta kegiatan seremonial ini mulai dikurangi ya. Kemudian porsi konsumsi naik dan tabungan menjadi tergerus. Ini ada survei dari Konsumen Bank Indonesia. Rata-rata pendapatan masyarakat yang dialokasikan untuk konsumsi harian melonjak menjadi 74,2%. Angka ini naik karena mahalnya harga kebutuhan pokok yang secara langsung menyebabkan porsi simpanan atau tabungan masyarakat merosot tajam.

seperti apa pandangan Anda terkait dengan tren perubahan pola belanja masyarakat di tanah air ini? Sebelumnya kita membahas soal budaya YOLO ya, yang ternyata itu hanyalah segmen kecil di masyarakat, di mana pelakunya adalah bagian dari generasi muda, Gen Z atau milenial akhir. Dan ya, segmennya terlalu kecil sehingga kalau secara umum masyarakat kita ternyata tidak sekonsumtif itu. Justru di akhir-akhir ini trennya mereka lebih menghemat dengan hanya membeli kebutuhan yang primer dan mendesak saja. Apakah Anda juga mengalami hal yang sama, pendengar? Dengan berbagai alasan tadi ya, kebutuhan-kebutuhan pokok yang semakin mahal harganya, ataupun seperti apa alasan lainnya, Anda boleh nanti ceritakan, berbagi bersama kami di sesi interaktif nanti ya, dalam tema kita perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Dan sebelum saya buka sesi interaktifnya, seperti biasa saya akan hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog bersama dengan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, supaya kita lebih memahami konteks persoalannya. Dan sebelumnya saya sandingkan dulu dengan sebuah lagu dari Tompi, Cerita Kita.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Perubahan pola belanja masyarakat di tanah air, ini perubahan pola belanja masyarakat di tanah air, kami akan membahasnya kali ini bersama dengan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Pak Tulus Abadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tulus, data BPS menunjukkan pengeluaran masyarakat ini semakin beragam, terutama untuk barang dan jasa. Nah, dari perspektif konsumen ini, Pak, apakah ini benar-benar menunjukkan konsumen Indonesia semakin berdaya dalam menentukan prioritas, atau justru konsumen semakin dipaksa mengikuti kebutuhan dan gaya hidup baru ini, Pak?
2: Ya, sebenarnya tidak lepas dari fenomena perubahan ekonomi makro dalam beberapa tahun terakhir yang dianggap tidak menentu, sehingga masyarakat akhirnya harus mengubah pola hidup dan gaya hidup. Dan dari sisi data juga menunjukkan bahwa terbukti kelas menengah Indonesia mengalami penurunan yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Nah, ketika kelas menengah turun sebagai konsumen, tentu itu menjadi lonceng yang kurang baik. Karena kelas menengah kan notabene yang punya uang, sementara karena prospek ekonomi dianggap tidak bagus, sehingga kelas menengah mencoba mengatur ulang pengeluarannya sambil meneropong kira-kira ke depan seperti apa. Sehingga akhirnya kelas menengah pun akhirnya mengkonsumsi sesuatu yang pokok-pokok saja, sesuatu yang urgent, ya, sehingga mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang dianggap seremonial ataupun lesser.
1: Ya.
2: Itu yang terjadi seperti itu.
1: Artinya kondisi ini membuat konsumen ini semakin rasional gitu ya, atau tadi ya, sebenarnya sedang melakukan survival spending akibat tekanan daya beli, Pak Tulus?
2: Ya, bisa dua-duanya. Karena kan akhirnya harus dihadapkan pada satu realita. Kalau ke depan tidak ada kepastian terkait dengan katakanlah pertumbuhan ekonomi mikro, dan kemudian nanti kondisinya katakanlah juga bisa lebih buruk, maka mereka masih punya spend uang yang dianggap cukup. Gitu. Baliknya kalau kemudian mereka menghabiskan untuk keperluan-keperluan yang tidak urgent, dan nanti terjadi sesuatu yang dianggap tidak baik, negatif, akhirnya mereka tidak punya uang yang cukup. Sehingga itu juga ditandai dengan tadi pola konsumsi yang berubah, dan apalagi kemudian harus kita akui pengurangan apa namanya PHK juga cukup tinggi kan.
1: Juga
2: lonceng yang tidak baik, sehingga ini menjadi trigger bagi kelas menengah untuk mengubah perilaku mereka.
1: Iya, baik.
2: Kalau kita diskusi dengan mereka, pengusaha kelas menengah bawah atau bahkan yang sifatnya lebih tinggi, itu memang kelesuan ekonomi dirasakan betul. Dan ini kadang memang tidak mencerminkan, kan kalau mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang launching oleh BPS itu kan 5,2 atau 3% kan, artinya itu positif, tetapi ini yang kemudian tidak menyemingkan di realita. Di banyak tempat, di banyak sektor, masyarakat mengaku ngeluh, masyarakat mengaku harga-harga naik, kebutuhan naik, sementara kebutuhan-kebutuhan lain juga mengalami kenaikan, sedangkan income tidak bertambah. Saya kira itu yang kemudian antara pertumbuhan ekonomi yang dianggap positif oleh BPS ternyata tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Nah, ini larinya kemana? Ini yang saya kira harus ditelaah. Karena kalau pertumbuhan ekonomi betul 5,3%, harusnya itu dirasakan masyarakat sampai ke lapis bawah dengan pertumbuhan ekonomi mikro yang baik, dengan daya beli yang baik, dan kemudian masyarakat lebih baik income-nya. Kira-kira gitu.
1: Oke. Pak Tulus, kalau kita bicara ini kan di digitalisasi gitu ya, dalam kondisi daya beli terbatas, bagaimana dengan promosi, diskon, cashback, gratis ongkir, dan mungkin pay later, bayar nanti? Ini membantu konsumen menghemat pengeluaran atau justru mendorong konsumsi yang sebenarnya tidak direncanakan ini, Pak?
2: Ya, Ya, kalau ekonomi digital memang itu menjadi salah satu trigger yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, karena itu saat ini tren pertumbuhan ekonomi digital itu makin signifikan dirasakan. Tapi terus pada titik tertentu ini juga harus diwaspadai oleh masyarakat, oleh konsumen, dengan misalnya kalau kemudian mekanisme pembayaran dengan pay letter ini yang kemudian bisa memicu sikap konsumtif yang tinggi di satu sisi, dan di sisi lain bisa memicu tunggakan, ya, karena kan ketika pay letter kan beli sekarang
1: bayar nanti, iya
2: nanti, ya kan. Itu bisa memicu gagal bayar bagi di konsumen, dan kemudian memicu kredit macet, ya, selain sikap konsumtif tadi. Nah, ini juga di satu sisi juga pembayaran belanja digital ini kadang-kadang juga justru melambat ketika pemerintah akan menerapkan berbagai kebijakan, khususnya misalnya pajak bagi transaksi digital. Ya, selama ini kan dianggap bahwa transaksi digital itu lebih murah. Jadi ketika kemudian ada pajak, harganya menjadi naik. Karena naik, akhirnya kemudian orang mengerem lagi, ya, untuk membeli transaksi digital atau belanja online atau e-commerce, yang kemudian justru target-target ekonominya tidak tercapai.
1: Iya. Jauh mana, Pak, literasi konsumen masyarakat Indonesia ini yang cukup untuk membedakan antara kebutuhan yang benar-benar mendesak dengan kebutuhan yang sengaja diciptakan oleh industri melalui pemasaran ini, Pak Tulus?
2: Ya, dengan fenomena saat ini memang itu membutuhkan satu tingkat kolaborasi yang lebih kritis bagi konsumen, bagi masyarakat, karena kemudian dibombardir dengan kempen-kempen atau promosi yang menggiurkan, apalagi dengan media sosial yang sangat masif, TikTok lah atau IG, yang kemudian itu membius masyarakat untuk mendorong transaksi. Dan kemudian kalau transaksinya itu yang positif, belanja dan sebagainya, itu bagus. Tapi kemudian yang iklan-iklan yang bermunculan di media sosial ataupun dengan digital media itu adalah misalnya pinjaman online, ya, dan bahkan pinjaman online ilegal. Nah, ini yang kemudian menjadi satu jebakan yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat, karena justru saat ini kelompok-kelompok masyarakat yang terjebak pinjaman online ilegal itu justru kelas menengah bawah, ya, karena dia alasan ekonomi, alasan butuh dan segala macam, sehingga mereka terjerat pinjaman online legal dari mereka bermain di media sosial dengan smartphone-nya itu. Fenomena di satu sisi ada tarikan yang sangat kuat dari kebutuhan-kebutuhan untuk keperluan MPG, ya, kemudian ketika sebenarnya tidak cukup, akhirnya itu memicu tarikan harga di kebutuhan-kebutuhan yang dipakai untuk MPG tadi. Itu sebenarnya sudah kita suarakan sejak lama, sejak munculnya MPG, ya, karena kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang seperti ayam, telur, daging, sayur itu mengalami kenaikan signifikan karena ditarik untuk keperluan MPG. Jadi akhirnya menimbulkan inflasi yang cukup tinggi.
1: Pak Tulus, terakhir mungkin bagaimana, Bu, Pak, terkait dengan FKSI atau Forum Konsumen FKBDBI, ya, Pak, ya, Forum Konsumen Berdaya Indonesia ini melihat fenomena konsumen ingin hidup hemat tetapi terus terpapar promosi konsumtif. Apakah regulasi perlindungan konsumen saat ini cukup kuat, Pak, menghadapi model bisnis digital yang sangat persuasif ini, Pak?
2: Ya, ada dua atau tiga regulasi kalau kita bicara regulasi terkait dengan perlindungan konsumen, baik itu yang berkarakter konvensional maupun digital. Ya, misalnya kalau yang secara general kan kita punya Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Itu mengatur tentang hak dan kewajiban, mengatur tentang kompensasi dan lain sebagainya. Kemudian dalam konteks digital itu ada PP tentang transaksi belanja elektronik. Itu sebagai payung hukum untuk masyarakat bertransaksi secara elektronik dalam arti e-commerce atau belanja online. Dan kemudian ada juga undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, itu semua sebenarnya akan berjalan efektif kalau ada pengawasan-pengawasan oleh pemerintah dan juga masyarakat punya literasi yang tinggi untuk meningkatkan kemampuannya di dalam bertransaksi secara digital dengan membaca misalnya syarat dan ketentuan yang berlaku, membaca tentang potensi denda, membaca tentang cicilannya seperti apa. Nah, itulah yang kemudian menjadi prasyarat literasi digital itu jauh lebih penting ketika konsumen atau masyarakat akan bertransaksi, sehingga tidak dirugikan oleh transaksi-transaksi yang sifatnya ilegal maupun yang legal, dan kemudian tidak memberikan satu tunggakan atau gagal bayar di dalam transaksi itu, khususnya misalnya pinjaman online.
1: Oke. Baik. Pak Atul Sabadi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Sama-sama. Terima kasih.
1: Pendengar Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Pak Tulus Abadi ya.
3: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
4: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala.

yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia bersama saya Hadani Sabil. Kita akan sedang membahas ya terkait dengan tema pilihan Indonesia Menyapa dini hari, perubahan pola belanja masyarakat di tanah air.

0: interaktif, silakan pendengar, sekarang giliran Anda untuk memberikan tanggapan, komentar dan opini terkait dengan perubahan pola masyarakat di tanah air ini di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888. Tadi sudah sama-sama kita simak ya penjelasan dari Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi yang menyebut bahwa perbaikan data atau statistik ekonomi nampaknya di lapangan masih ditemukan masyarakat kita yang harus menghemat berbagai macam kebutuhan sehari-harinya dan betul-betul memprioritaskan yang primer dan juga mendesak saja. Itulah perubahan pola belanja yang terjadi. Apakah Anda merasakannya juga? Pendengar, seperti apa tanggapan Anda penyebab ini semua, dan juga mungkin Anda juga bisa menawarkan solusi bagi masyarakat untuk bisa survive ya, bertahan dengan kondisi keuangan yang seadanya namun tetap bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Silakan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang masuk, saya sapa terlebih dahulu dari Jakarta, ada Pak Roni. Selamat dini hari, Pak Roni.
1: Pagi, Mas Handani Sati.
0: Selamat pagi, Pak Roni. Tadi ikut nonton, dengar bola bareng ya?
1: Iya, Mas.
0: Gimana, Pak Roni merasakan juga perubahan pola belanja, Pak Roni?
1: Kalau seperti ini kan dulu kan pernah, Mas. Kita nabang, Mas. Tanah Abang kan merasakan seperti ini, Mas, sepi. Pendapatan ini kurang drastis. Nah, sebenarnya waktu itu saya komentar juga solusinya itu Pemda memberikan mungkin seperti insentif gitu kepada si pedagang untuk membuat jaringan internet mobil. Jadi di mall itu seharusnya disediakan jaringan internet buat tenan-tenan yang menjual entah itu baju, makanan dan seterusnya itu, Mas. Dengan catatan ketika harganya mahal, Mas. Dulu pernah ada kasus orang itu beli laptop dari rumah harganya 64 juta, uang udah dibayar harus dibawa kabur sama si tukang ojeknya, Mas, gitu.
0: Waduh.
1: Harganya mahal gitu, 64 juta gitu loh. Nah, yang jadi concern adalah sebenarnya ganjil genap itu tidak berpengaruh sebenarnya, Mas, sama si pedagang. Karena polanya itu tadi, Mas, pola belanja itu berubah gitu loh, Mas. Dari rumah, tinggal mencet HP, makanan udah sampai di rumah, Mas. Polanya seperti itu. Tapi kalau yang datang ke mall itu rata-rata kan mereka yang berduit, belanjaannya mungkin lebih dari ekspektasi yang kita inginkan, seperti itu, Mas.
0: Pak Roni melihatnya ini berarti faktor terbesarnya dari belanja online ini ya? Dan seharusnya yang saat ini sudah menyewa tenan di mall-mall atau di pusat perbelanjaan difasilitasi dan juga dijamin keamanannya, bahwa transaksinya berjalan lancar, begitu, Pak Roni?
1: Ya, dan harusnya belanjanya itu dagang tapi dua arah gitu loh, Mas. Ya, offline pakai, online pakai gitu loh, Mas. Jadi dua-duanya jalan gitu, Mas. Jadi driver online yang di luar nanti juga pasti juga masuk ke situ,
0: iya,
1: ambil belanjaan gitu, Mas. Polanya yang memang berubah, gak cuma Indonesia, di Shibuya, Tokyo aja sama, Mas. Mall terkenal di sana itu tutup gara-gara pendapatannya menurun, dan kebanyakan ya e-commerce juga, Mas, yang memenangkan pertandingannya.
0: Di Jepang pun sama ya,
1: iya.
0: Masalahnya ya.
1: Sementara, Mas, polanya berubah. Apalagi zaman sekarang ini ada AI, malah lebih berubah lagi ntar. Nah, coba deh yang punya mall dan seterusnya itu tolong tenan-tenan itu diberikan istilahnya itu kayak internet gitulah, jaringan internet supaya mereka jualan juga internet jalan, online jalan, oh jalan gitu.
0: Iya, wah bagus sekali solusinya. Terima kasih Pak Roni ya atas komentarnya ya. Ya, sehat selalu Pak Roni. Ya, bagus sekali kalau ada yang memfasilitasi pengusaha-pengusaha yang masih bertahan jualan offline saja untuk bisa menjajakan, mempromosikan dagangannya secara online, apalagi ditambah dengan pelatihan digital marketing begitu ya, itu lebih bagus lagi. Dan tentunya ada jaminan keamanan bagi mereka dan juga bagi konsumennya agar tidak ada pihak lain seperti tadi kurir yang membawa kabur barang belanjaannya ya. Tentu saja yang rugi bisa konsumennya dan mungkin nanti juga berimbas ke pedagangnya, jadi malas beli lagi masyarakatnya nanti ya. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Assalamualaikum Bung Sabil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sibolga baru hujan deras nih Bung Sabil.
0: Oh bagus kalau begitu ya, hujannya berarti adem di sana sekarang.
2: Tentunya, tapi bekas yang banjir kemarin, yang gundul-gundul bukit-bukit itu cemas-cemas gimana gitu.
0: Ada pengalaman traumatis jadinya ya kalau ada hujan besar gitu ya. Iya.
2: Hujan.
0: Semoga hujannya hujan baik lah, hujan berkah lah Pak Matauli ya.
2: Sambil dibenerin tuh jembatan-jembatan yang rusak, jalan-jalan yang sudah longsor itu.
0: Iya. Semoga segera. Ya, silakan Pak Matauli.
2: Iya. Tentang apa digital ya? Pola belanja.
0: Iya, salah satunya karena perubahan tadi digital juga berpengaruh.
2: Iya, tadinya kita manual kan pakai uang kertas ya kan, bertransaksi. Sekarang
0: iya,
2: uang kertas sudah pakai digital, tinggal transfer pakai ATM, pakai saldo rekening sudah nyampe. Cuman iklan-iklan di handphone kita ini Bung Sabil, yang terkadang kan saya sebutlah Shopee atau apalah, terkadang kan memancing mata kita untuk membelanjakan yang nggak penting. Artinya kita jadi tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan.
0: Justru itu berhasil bagi mereka, kan memang itu tujuannya.
2: Iya, ya bagian sadar, bagian tidak sadar kan akhirnya terhanyut kan. Akhirnya belum pertengahan udah ngutang, itu pun ngutangnya ke pinjol.
0: Itu salah yang ngutangnya, kenapa harus ngutang? Kenapa maksain?
2: Makanya kita bilang literasi orang kan beda-beda tentang keuangan di kita ini kan, satu. Terus kedua, jaringan juga di beberapa titik itu nggak sama, Bung Sabil ya. Jadi ketika kita kan ini kan kita berbelanja, bertransaksi pakai digital kan nggak hanya untuk itu, ada kebutuhan lagi misalnya bayar pajak, ya kan, Kortex, apa KTP, barcode dan semualah. Itu kan apa namanya, terkadang kan harus pakai handphone kita pegang ini kan. Nah, kalau udah handphonenya semahal apapun, kalau kuotanya kemarin kan ada viral itu kuota hangus kan. Udah apa kabarnya itu, Bu Sabil?
0: Jadi kuota hangus tidak bisa sisanya dilanjutkan ke bulan berikutnya atau ke paket berikutnya. Jadi hangus gitu.
2: Padahal saya cek, enggak kok, enggak ada akumulasi. Hilang. Kemana saya nuntutnya?
0: Itu ada pilihan. Jadi ada paket yang bisa rollover, bisa dilanjutkan ke paket setelahnya. Ada juga yang memang enggak bisa. Untuk saat ini seperti itu pilihannya.
2: Iya, saya pakai plat merah punya, sebut aja Telkomsel. Gak ada pesan itu masuk, Bapak mau di ini akumulasi, gak ada notifikasi itu. Ini gimana sih gitu, apakah di wilayah Sumatera Utara begini, gak begitu. Itu satu kelemahan mereka kan. Berikutnya, saya pikir tentang pola berbelanja, daya beli. Ya orang kan sekarang udah gak mau lagi ke mall kemana. Rojali, rombongan jarang beli. Ya kan, hanya paling jalan-jalan hanya lihat-lihat. Ya, kalaupun untuk beli secara uang cash mungkin nggak mau, karena memang aplikasi ini, pekerjaan ini satu lagi, gojek-gojek ini terkadang nggak dijadikan mereka pahlawan. Mereka kan pahlawan itu, Bung Sabil.
0: Yeah.
2: Bung Sabil nggak lagi keluar ongkos panas-panasan di luar. Mereka berjuang di jalan sempit untuk mengantarkan produk yang Bung Sabil pesan ke rumah langsung. Itu pun nggak ada perlindungannya. Ya kan, kasihan kita kan. Dan gimana DPR gitu. Mereka pun gak maunya sebenarnya kalau jadi seorang gojek, ya kan, roda dua, roda empat, kalau ada pekerjaan yang lain. Tapi itu pun profesi mereka gak dibantu gitu loh. Kasihan banget kan, 19 lapangan. Apa, beli aja aplikasi sama BUMN kita. Aplikasi apa itu, Maxim, Gokar apa, untuk barang. udah akhirnya nanti keuntungan sama kita daripada dia dari Rusia, kita yang transfer uang ke Rusia, ke Malaysia yang punya aplikasi di Indonesia.
0: Oke. Okay. Baik,
2: Pak Matali. Kita terakhir rupiah kita terlalu rendah nilai tukarnya dibanding USD dollar. Jadi gaji yang terukir 3, sekian yang dihasil berapa itu nggak sanggup, karena barang-barang yang ada di online itu kan import semua, Bung Sabil, nggak ada produksi dalam negeri itu, ya kan? Jadi kita keteteran lagi dari rupiah dan import gitu loh. Salam sehat tangguh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, Pak Matali. Lanjut kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
3: Selamat dini hari, sayangku yang cakep.
0: Amin.
3: Temani oleh putri yang cantik, katanya namanya Mbak Melisa.
0: Iya, Pak Dasrun. Tadi nonton bola nggak? Dengar bola nggak, Pak Dasrun?
3: Nggak, saya nggak.
0: Oh, nggak.
3: Saya nggak terlalu tertarik.
0: Iya, tapi kan kita juara, Pak Dasrun, ikut senang dong walaupun nggak tertarik bola.
3: Ya, ini saya ikut komentar katanya itu perubahan belanja.
0: Merasakan tidak, Pak Dasrun?
3: Ya, kalau saya sih ya merasakan sih ya. Ya, tapi mungkin ya bagi yang uangnya banyak itu apa mau bisa berubah, apa jangan-jangan nanti kenapa harus dirubah, uang-uangnya sendiri, aku termasuk banyak uang.
0: Alhamdulillah.
3: Itu seandainya itu orang lain, kalau saya sih punya uang.
0: Saya aminkan, Pak Dasrun.
3: Iya. Kalau saya sih ya, ya punya uang zaman sekarang kan tidak berlaku seperti uang zaman Orde Baru, saudaraku yang
0: inflasi, ada inflasi nilainya udah jauh bedanya.
3: Uang 15.000 waktu tahun 80 itu kan untuk membeli beras dapat 30 kilo, kalau sekarang cuma 1 kilo. Padahal seandainya dimakan nasi doang ya rasanya gimana. Kalau seperti zaman dulu sih uang 15 ribu itu boleh dikatakan makan daging masih bisa. Kalau sekarang sulit sekali, Mas Abil. Ya, ini kan seolah-olah sekarang kan ini yang jadi penguasa. Apa duitnya nguasani orangnya, apa orangnya nguasani duitnya, gitu loh Mas Abil.
0: Iya, wah dalam tuh maknanya tuh.
3: Ya iya, itu seolah-olah kan saya nyampe ke situ, walaupun saya orang bodoh sekaligus tuna netra. Ya hasilnya sehari-hari aja ya, cuman ya asal bisa makan saja ya. Duit kadang-kadang ada, kadang tidak, kadang ada, kadang tidak. Padahal saya ikut mini Pak Prabowo, ya sekali-kali aku dibantu Pak Prabowo langsung dari dirimu seorang. Iya, mudah-mudahan bisa terkabul ya Mas Abil.
0: Amin, amin Pak Dasrun.
3: Saya ikut mengamini saja lah, seandainya berhasil atau tidak itu ya. Seandainya berhasil ya, itu semata-mata hasil saya, mungkin boleh dikatakan nasib yang mujur. Seandainya tidak ya, boleh dikatakan ya, tunggu merindukan bulan.
0: Baik, kalau begitu. Terima kasih, Pak Dasrun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pendengar dinamika kehidupan ya, di mana ya kebutuhan semakin bertambah. Kalau dulu mungkin tidak ada kebutuhan untuk beli internet, sekarang harus ada. Kadang kendaraan juga sekarang motor saja deh, sekarang orang seolah-olah harus punya motor semua gitu untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi lebih banyak pengeluaran, dan nilai uang yang dulu dirasa cukup sekarang semakin banyak pengeluarannya, sehingga mengharuskan kita untuk melakukan penghematan. Dan tadi terkait dengan kuota ya, ini Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, menilai memang masih terdapat paket layanan internet dari operator seluler yang belum memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi. di mana ditegaskan oleh Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi Denny Setiawan, ada laporan yang diterima pemerintah dan hasil evaluasi terhadap operator seluler. Secara umum sebetulnya para perusahaan itu telah memperluas pilihan paket dengan mekanisme rollover, ya. Ada pilihannya, jadi kalau mau sisa kuotanya bisa terpakai lagi di paket setelahnya, maka Anda harus memilih yang rollover, paket rollover. Nah, namun Komdigi masih menemukan sejumlah paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan. Jadi ini penegasannya masih terus dilakukan, ya, karena ini juga memang aturan baru, terbilang baru, baru tahun ini diberlakukan. Dan pendengar, kita nanti lanjut di sesi kedua, ya, masih terkait dengan perubahan pola belanja. Apakah Anda juga mengalaminya? Nanti bagi Anda yang belum terhubung tadi bisa lanjut di sesi kedua. Dan kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada 17, tak tepat waktu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah. Laporannya disampaikan Irene Cahyani.
1: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
2: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
1: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
3: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
1: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atraksi udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan hari ulang tahun ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
4: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang paramotor dari tahun 2021
5: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
4: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin. Kami sendiri penerbang paramotor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
5: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
6: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
5: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang di Biniruan di RRI.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anastasia. Saya dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Arjosari. Pengalaman saya setelah diterima di sekolah ini adalah mengikuti kegiatan keasramaan, kebiasaan apel, kebiasaan makan, dan lain sebagainya.

Jubali Amin, asal saya dari Kota Pacitan, Kecamatan Arjosari, Desa Karangrejo. Pengalaman saya di sini itu saya merasa mendapatkan lingkungan belajar yang inklusif. Karena kalau di luar itu kan bisa saja terkena pergaulan bebas, kita bisa mengontrol diri. Sedangkan di sini kita itu dituntun untuk bisa mengontrol diri, untuk bisa pergaulan bebas. Di asrama sendiri, pengalaman saya merasa nyaman. Karena dari teman-teman sendiri juga mendukung, teman-teman yang baik, lingkungan juga ada wali asrama yang sentiasa membina kami, mengingatkan kami jika kami ada kesalahan atau sejenisnya. Untuk pembelajaran sendiri, saya merasa pembelajarannya itu bagus sekali. Metode pembelajaran yang diberikan itu sangat mendukung kami, sangat mudah untuk kami pahami begitu. Untuk keluarga di rumah tentunya sangat mendukung saya karena di sini mereka tidak perlu memikirkan biaya, memikirkan pergaulan, memikirkan bagaimana saya dengan kontrol diri saya.

0: seperti halnya mengajak muridnya itu tuh untuk berpikir lebih kritis dan tentunya dalam pembelajarannya itu disertai dengan hal-hal yang menyenangkan.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia, tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah, kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Any Frank.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3, jaringan berita nasional.
1: Pendengar, cara masyarakat membelanjakan uangnya kini mulai berubah. Terjadi pergeseran pola belanja dari kebutuhan berbasis rumah dan kegiatan seremonial menuju barang, jasa, serta keperluan personal yang lebih relevan dan mendesak. Pergeseran pola belanja ini tercermin dalam persentase pengeluaran rata-rata per kapita barang bukan makanan yang dirilis Badan Pusat Statistik. Belanja bukan makanan meliputi perumahan dan fasilitas rumah tangga, barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang-barang tahan lama, pajak dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara. BPS mencatat pada 2025 rata-rata porsi belanja barang bukan makanan sebesar 50,58% dari total pengeluaran, sementara sisanya untuk makanan 49,42%. Secara agregat, porsi belanja makanan dan bukan makanan ini hampir sama dengan tidak menunjukkan perbedaan signifikan selama periode 2019-2025. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber, dan saya sudah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi UNS, Ibu Retno Tanding Suryandari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Retno sehat ya?
2: Alhamdulillah, panas yang jelas Mas Gisolo.
1: Bu Retno, kita berbincang bagaimana perubahan pola belanja masyarakat di tanah air, katanya mengalami perubahan gitu ya, cara masyarakat membelanjakan

0: berubah gitu dari data BPS ya. Ini pergeseran pola belanja dari persentase pengeluaran rata-rata ini. Kalau dilihat ini, perubahan pola belanja masyarakat saat ini benar-benar menunjukkan peningkatan daya beli atau justru merupakan strategi masyarakat untuk bertahan di tengah tekanan biaya hidup? Bu Retno.
1: Ini sebenarnya ditarik agak panjang sedikit.
0: Boleh, silakan.
1: Jadi akhir tahun 2023 itu kan mungkin Mas Lukman juga sudah sering mendengar istilah itu nih, mantap, makan tabungan. Jadi intinya akhir tahun 2023 itu mulai muncul masyarakat itu mulai makan tabungan untuk menutup kebutuhan mereka. Jadi karena tidak lagi mencukupi, antara tidak lagi mencukupi gaji mereka sehingga mereka harus mengeluarkan tabungan. Jadi waktu itu hitungannya dari 2018 rata-rata tabungan individu itu kan 3,1 juta. Tapi di 2024 rata-ratanya itu tinggal 1,7. Artinya ada yang berkurang kan ya Mas ya, kalau rata-ratanya itu. Nah, sekarang ini ada istilah baru lagi, matang atau manja.
0: Apa tuh?
1: Yang istilah sama, makan pinjaman atau makan utang.
0: Oke.
1: Kalau makan utang atau makan pinjaman ini berarti antara dia kehilangan turun pendapatan atau dia kehilangan pekerjaan sehingga dia kehilangan income juga. Nah, itu kita kembalikan kepada pertanyaan ini kan. Jadi ketika kita bicara bahwa alokasi itu bisa dihitung makanan dan non makanan ya Mas Lukman ya. Nah, kalau menurut hukum Angel gitu ya, kalau menurut hukum Angel ini di ekonomi, semakin tinggi persentase atau komposisi yang dialokasikan untuk non makanan, artinya itu bisa dijadikan sebagai penanda bahwa masyarakat atau individu itu lebih sejahtera. Nah, kalau sekarang ini kita lihat ternyata untuk makanannya apa porsinya itu kan mendekati 50% nih. Artinya padahal hitungannya itu minimal 60% itu alokasi non makanan, itu berarti ada indikasi sejahtera. Tapi kalau masih di sekitar 50% itu ya artinya pendapatan masyarakat itu lebih banyak dialokasikan untuk makanan, Mas. Jadi belum bisa bergeser banyak untuk yang non makanan gitu cerita. Sehingga ini apa namanya bisa dikatakan ya apa namanya pendapatannya itu masih banyak yang harus dialokasikan untuk kebutuhan primer lah ya. Belum bisa sekunder apalagi tersier gitu Mas Lukman. Itu masalah yang cukup besar yang terjadi di dalam masyarakat kita, masalah judi maupun pinjol itu. Nah, kalau pinjol tadi kan bisa dikaitkan bahwa orang semakin banyak makan pinjaman tadi ya, tadi bukan pinjaman. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan pertanyaannya Mas Lukman tadi ya. Jadi gini, kita sebenarnya bisa melihat alokasi non makanan dan makanan itu dengan gini. Semakin kaya seseorang, berarti semakin tinggi pendapatannya. Dia biasanya pengeluaran absolut ya, pengeluaran absolut itu berdasarkan rupiah, untuk makanan itu juga akan semakin gede. Tetapi persentasenya dibandingkan antara rupiah yang dikeluarkan gede dibandingkan dengan total income-nya itu akan semakin kecil persentasenya. Contohnya gini, sama-sama mengeluarkan 5 juta gitu ya. Kalau 5 juta, sebentar. Kalau kita bicara pendapatan income 20 juta dikeluarkan 5 juta, itu kan cuma 25%. Sementara kalau yang anggarannya uangnya itu sekitar 10 juta, kalau dia mengeluarkan 5 juta atau katakanlah mengeluarkan 4 juta saja deh. Mengeluarkan 4 juta itu kan di bawah 5 juta tuh. Kalau 4 juta itu berarti kan cuma sekitar berapa persen tuh ya Maniha? 40% kan itu, jadi 40%. Nah, dibandingkan yang 25% itu kan beda, Mas. Jadi semakin tinggi pendapatan, dia pengeluarannya semakin banyak, tapi persentasenya semakin turun untuk makanan. Sementara sisanya itu dialokasikan untuk non-makanan. Sementara kalau yang pendapatannya di bawah, itu secara absolut mungkin masih di bawah, tetapi kalau secara persentase dia itu lebih tinggi, sehingga anggaran untuk non makanan itu biasanya juga lebih kecil. Nah itu yang biasanya bisa dijadikan proksi bahwa seseorang itu sudah sejahtera atau belum gitu.
0: Nah ya, tadi kan sebenarnya sejauh mana perubahan pola belanja ini menunjukkan bahwa masyarakat ini semakin rasional dalam menentukan prioritas, dan sejauh mana menunjukkan bahwa mereka ini sedang melakukan survival spending ini, Bu Retno?
1: Ini artinya kan masyarakat ini ketika kita melihat bahwa ini dia pengeluaran untuk makanan itu sebesar 49,42%, berarti mendekati 50% kan Mas?
0: Iya.
1: Artinya antara ya, antara pendapatannya itu berkurang, antara pendapatannya itu berkurang, atau dia memang tidak bisa, karena ada inflasi, otomatis kan harga-harga naik, sehingga dia harus fokus dulu mengalokasikan hampir 50% pendapatannya itu untuk kebutuhan dasar untuk makanan gitu. Nah itu bisa diartikan gini, yang dialami oleh masyarakat berarti ini mereka semakin besar alokasi untuk makanan, alokasi anggaran untuk makanan itu semakin besar. Apa Mas? Jadi ya meskipun mereka hati-hati, itu bisa dilihat alokasi 50, mendekati 50% itu untuk makanan, berarti mereka semakin sempit spreadnya untuk alokasi untuk non makanannya.
0: Iya, baik.
1: Saya mau ngomong berkurang kesejahteraannya gitu buat
0: dia. Silakan, nggak apa-apa gitu. Karena memang kondisinya mungkin gitu ya, mengalami tekanan gitu ya.
1: Jadi, karena harga naik, dan itu tidak hanya harga makanan kan, karena kita bicara harga energi juga, harga bahan bakar minyak juga naik, yang itu kemudian berimbas pada kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya itu juga naik, sehingga alokasi yang sebelumnya mungkin sedikit lebih ideal, sekarang balik lagi 50% untuk alokasi makanan gitu.
0: Iya, nah kalau tadi bicara manja, apa tadi pinjaman itu ya?
1: Makan pinjaman. Makan.
0: Ya. Tapi kan tidak sedikit ya, Mbureto, mereka yang melakukan pinjaman ini juga terkadang memang bukan untuk memenuhi kebutuhan primer gitu, tapi bahkan kebutuhan sekunder dan juga tersier ini.
1: Tersier malah ya. yang waktu konser Coldplay itu sampai harus pada pinjol untuk ikutan. Itu kan waktu itu sampai segitunya gitu.
0: Iya, artinya kan bagaimana bisa dikategorikan kedewasaan masyarakat untuk menggunakan finansialnya secara bijak seperti apa mungkin Bu Retno kalau melihat ini? Kan bukan hanya kalangan muda saja kalau yang tadi bicara manja tadi itu.
1: Iya, kalau itu kembali lagi gitu nih, kita kok Mas Lukman pernah mendengar, pernah tahu konsep tentang literasi keuangan ya Mas?
0: Iya, iya.
1: Literasi keuangan itu kan salah satunya bagaimana dia mampu mengelola dan mengalokasikan anggaran pendapatannya itu didasarkan pada kebutuhan primernya dulu, baru kebutuhan sekunder dan tersier, di mana dia juga tidak akan meninggalkan tabungan, karena itu tabungan tabungan maupun dana emergency itu tetap penting dan harus diperhatikan juga. Jadi itu kalau si individunya itu memang memiliki literasi tinggi, dia pasti akan mengalokasikan itu. Atau ketika dia sudah terjerat ke hutang, sementara situasi ekonomi atau pendapatannya itu kan ada pergantian atau ada perubahan, maka hutang itu yang harus diutamakan untuk kalau bisa dihilangkan atau dikurangi semaksimal mungkin, sehingga itu tidak membebani anggaran atau membebani pendapatan yang dia miliki gitu. Nah itu kaitannya sih dengan literasi Mas. Jadi kita perlu masyarakat juga dengan anggaran yang sudah dimiliki, maka memang mau tidak mau harus kembali dulu kebutuhan dasar yang basic yang harus dipenuhi itu apa dulu. Jadi jangan, bukan needs-nya yang harus diprioritaskan, wants-nya itu tolong dipinggirkan dulu, karena ini kaitannya ketika kita harus mengejar want, mengejar keinginan, itu nanti akan berimbas pada mungkin alokasi anggaran yang kita miliki itu nggak cukup. Ujung-ujungnya apa? Manja tadi, okay. Makan pinjaman gitu, Mas Lukman.
0: Oke. Okay. Bu Retno, kelompok masyarakat mana, Bu, yang paling terdampak oleh pergeseran ini? Kelompok berpendapatan rendah, kelas menengah ke bawah, atau kelas menengah? Dan indikatornya seperti apa sih yang bisa digunakan untuk membuktikannya?
1: Biasanya gini, Mas, yang kelompok yang atas itu ya, yang pendapatannya besar itu biasanya pengaruhnya tidak terlalu terasa karena mereka kan sudah ditolong oleh pendapatan mereka ya, sehingga kenaikan harga pajak itu mungkin mereka masih bisa memanfaatkan itu dan masih bisa merealokasikan. Kemudian yang paling bawah itu kan meskipun sekarang mungkin berkurang ya anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial, tapi mereka ada pendampingan dari pemerintah kan ya, yang paling bawah ini. Nah, seringkali yang menjadi korban itu biasanya yang di tengah-tengah, Mas. Tinggi enggak, bawah enggak, tapi enggak, sudah enggak dapat pendampingan. Tetapi ketika mereka enggak dapat pendampingan, kelompok ini kenaikan harga-harga yang terjadi itu tidak tertutup oleh selisih antara mereka sudah tidak lagi dapat bantuan gitu. Sementara pendapatan mereka juga nggak tinggi-tinggi amat. Yang di tengah-tengah itu kan kena blok pajak naik kayak gitu itu. Jadi akhirnya ya biasanya yang di tengah, Mas, yang menjadi yang akan merasakan impak yang paling tinggi itu biasanya yang di tengah.
0: Iya, tapi ada perbedaan yang signifikan tidak, Bu Retno, antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam pergeseran pola konsumsi tersebut?
1: Kalau kita bicara tentang masyarakat kota dan masyarakat desa itu, perbedaannya mungkin di safety net-nya, Mas. Contohnya gini, orang di desa itu biasanya masih mereka safety net-nya itu mereka punya halaman besar yang ditanam-tanam, itu bisa dijadikan safety net mereka. Kalau yang di kota tidak seperti itu gitu ya. Itu sederhana sih. Jadi kalau di perkotaan itu kan fokusnya income mereka itu mereka berasal dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Sementara kalau di desa itu pekerjaan utama itu masih mereka mungkin masih ada sampingan, apakah itu beternak, apakah itu bertani, yang itu bisa menjadi safety net mereka. Tapi kalau kita bicara dampak dari kenaikan harga-harga yang kemudian itu berdampak pada alokasi anggaran mereka itu harus lebih besar ke makanan atau lebih besar ke non-makanan, itu saya kira sama, Mas. Karena harganya kan tidak jauh berbeda kan sebenarnya di kota dan di desa kalau kita bicara tentang kebutuhan dasar, kebutuhan primer itu kan tidak terlalu jauh. Yang mungkin yang menjadi safety net mereka karena bertani mereka menghasilkan beras sendiri gitu kan, tapi itu kan juga mereka perlu mengalokasikan dana anggaran untuk bertani untuk sebelum mereka bisa memanen hasilnya juga.
0: Lebih ke literasi finansialnya gitu juga ya, berarti ya, Bu Retno ya.
1: Literasi keuangan itu yang sebenarnya perlu. Jadi gini, kebutuhan dasarnya itu apa? Mana kebutuhan dasar, mana kebutuhan sekunder, dan mana kebutuhan tersiernya? Itu perlu yang kita perlu kenali dulu. Jadi kita bisa bicara bahwa beras itu ada loh yang harganya itu 1 kilonya 50.000. Tapi apa kita mau mengejar yang 1 kilonya 50.000 ketika anggaran kita itu cukuplah kalau beli yang 1 kilonya 17.000 gitu, contohnya seperti itu ya.
0: Kadang kita ada kenaikan sedikit justru malah mengikuti pola yang naikin juga gitu ya, Bu.
1: Itu sangat natural, Mas, ketika pendapat itu antara kita konsumsinya semakin banyak, jadi biasanya 1 kilo jadi 2 kilo atau kita naik kelas yang biasanya 1 kilonya harganya 17.000 menjadi 25.000 gitu. Tapi kelihatan kan tetap anggarannya kan bertambah.
0: Iya, tapi boleh tidak, Bu Retno, memberikan tips ini untuk bisa menjaga diri kita gitu ya, ketika terjadi peningkatan pendapatan yang ya tidak signifikan, ya kita juga tentunya harus bisa mengerem juga pengeluarannya nih, Bu Retno. Silakan.
1: Mas Lukman ya, jadi gini, kadang-kadang kenapa sih yang di kota yang memiliki sebenarnya income-nya tinggi, tapi ternyata by the end of the day atau by the end of the month, mereka nggak bisa mengalokasikan banyak untuk tabungan, kok malah hilangnya juga banyak. Ternyata yang terjadi itu gini, awalnya masak sendiri, kemudian makan di luar. Makan di luar otomatis anggarannya kan lebih gede daripada masak sendiri, itu satu. Kemudian bisa jadi merasa kendaraannya sudah nggak tren lagi, perlu ganti, lebih baru lagi, itu kan juga memakan ini kan, atau jangan-jangan awalnya alokasi untuk tempat tinggal itu seberapa, kemudian karena naik, sudah nggak layak lagi nih, saya pindah ke yang lebih bagus lagi, gitu. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dihitung, apalagi kalau yang di kota besar banyak tempat untuk hangout gitu ya, Mas. Nggak terasa, Mas, nggak terasa, tahu-tahu tiap hari keluar minum kopi, kopinya satu apa,
0: 50 ribu,
1: satu atau dua 50 ribu, 100 ribu, satu bulan sudah sehat gitu.
0: Baik.
1: Belum kalau lagi weekendan gitu ya. Saya kira gini, kalaupun sudah naik pendapatannya, ada promosi, ada diskon, ada bonus itu, yang pikirkan sebenarnya gini, kalau kembali ke ini ya, kalau kita kembalikan pada prinsip dasar, kita perlu melihat kebutuhan dasar kita itu seberapa, jangan melupakan tabungan, bahkan kalau bisa jangan melupakan investasi. Itu terus-menerus, jadi kalaupun pendapatannya naik, harusnya tiga-tiganya naik, jangan hanya konsumsinya juga yang naik, tapi tabungannya nggak ditambah, investasinya nggak ditambah, itu kan sayang sekali gitu loh.
0: Baik, iya. Bu Retno, terima kasih banyak ya waktunya, pencerahannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Bu Retno, ke depannya. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu ya.
1: Sama-sama.
0: Pendengar pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret, Bu Retno Tanding Suryandari.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 bersama saya Hadani Sabil. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari pengamat ekonomi Universitas 11 Maret, Retno Tanding Suryandari, terkait dengan tema kita perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Silakan pendengar, bagi Anda ingin berpartisipasi memberikan komentar dan opini di line telepon dan juga chat WhatsApp kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888.

0: seperti apa komentar Anda dan juga bisa memberikan solusi barangkali memaksimalkan anggaran keuangan yang ada ya, dengan kondisi kebutuhan sehari-hari yang nampaknya harganya semakin naik begitu ya. Ada tips dari Anda cara menghemat seperti apa, silakan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Sudah ada yang masuk, saya sapa terlebih dahulu. Ada dari Malang, Pak Suranto. Selamat dini hari, Pak Suranto.
1: Selamat dini hari, Bang Dani.
0: Ya, boleh panggil Dani, panggil Sabil. Silakan, ya. Pak Suranto. Seperti apa? Pak Suranto mengalami juga nggak? Berubah nih pola konsumsinya, jadi lebih hemat barangkali. Gimana Mas Suranto?
1: Saya sejak dulu kalau beli barang karena kebutuhan, bukan karena ingin, Bang.
0: Oh gitu. Tapi ya, sesekali refreshing, jalan-jalan, belanja barang ya, yang diinginkan kan pasti pernah dong.
1: Ya lah, kan kita harus ini toh. Kita harus namanya itu membahagiakan diri sendiri.
0: Self reward atau self healing.
1: Ya betul.
0: Tapi gimana tuh caranya bisa imbang, keuangan nggak boncos tapi kebutuhan yang diinginkan juga bisa terpenuhi.
1: Pokoknya intinya gini loh, kita pertama bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terus yang kedua, kalau tetangga punya barang yang mahal, kita jangan iri dan jangan ingin punya.
0: Kan? Iya, standarnya kan beda. Dia punya uang, kita enggak.
1: Nah, justru itu kan maksudnya bilang kan.
0: Iya.
1: Siapa tahu dia gini, siapa tahu dia beli karena ngutang. Kan kita kan enggak tahu ya.
0: Iya.
1: Kita kan enggak perlu tahu kan gitu ya.
0: Tapi jadi, emang orang kita kadang panasan ya kalau orang lain punya, kita
1: kalau aku enggak, ya kenapa harus panas gitu.
0: Kan? Iya, Suranto.
1: Justru kalau kita parahkan berarti kita nggak sehat kan gitu kan.
0: Tadi ya kuncinya ada di rasa syukur itu ya.
1: Ya itu yang penting. Rasa syukur dan jangan ingin memiliki apa yang bukan menjadi hak. Jangan ingin memiliki atau jangan mengambil apa yang bukan menjadi hak kita kan gitu kan.
0: Kalau tips untuk kontrol diri, kadang-kadang kita kalau lagi punya uang pengennya belanja budaya YOLO tuh kemarin untuk anak muda, Pak Suranto, gimana tuh pandangannya?
1: Ini lebih ke aku sendiri ya. Kalau umpama saya dikehendaki Tuhan punya uang banyak, saya tetap kontrol diri gitu ya. Saya ingat dulu ketika saya nggak punya uang gitu kan ya. Jadi jangan begitu punya uang banyak lupa semua punya gitu ya. Jadi kita harus ingat ketika dulu nggak punya uang kan. Setelah punya uang banyak, lalu punya foya kan buat apa juga kan? Mending buat modal nikah kan gitu ya pentingnya.
0: Banyak. Yang pertama apa yang kedua nih?
1: Apanya?
0: Modal nikahnya.
1: Iya, pasti orang butuh pasangan hidup. Kan nikah butuh uang kan, butuh biaya.
0: Betul, Mas Ranto.
1: Iya. Apa orang nikah belum?
0: Saya belum.
1: Sama dong kita kalau
0: gitu. Oh gitu, aduh.
1: Yang penting, kuncinya jangan membeli barang kalau kita belum butuh kan.
0: Betul. Dan harus mensyukuri ya apa yang sudah kita miliki, rezeki kita, jangan bandingin sama orang lain gitu ya.
1: Kan tiap orang beda kelasnya, Pak, beda passionnya.
0: Betul
1: kan.
0: Betul sekali.
1: Dan jangan panas ketika orang lain punya barang yang mahal gitu kan ya.
0: Iya. Betul.
1: Kita yang panas, kita yang sakit, dia enggak apa-apa. Kita yang susah sendiri kan.
0: Iya.
1: Terus kering kan begitu. Gila kan.
0: Baik, Mas Ranto, kalau begitu terima kasih Mas Ranto komentarnya. Sehat selalu. Ternyata kita sama-sama sama-sama masih sendiri. Kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat dini hari, Pak Rino.
2: Ya, selamat dini hari Buhan Sabi, salam sehat, salam tangguh.
0: Pak Rino, gimana belanja sehari-hari? Diatur-atur jadi lebih ketat atau gimana, Pak Rino?
2: Kalau saya sih sebenarnya terkait masalah itu ya harus itulah menyikat pinggang juga ya kan. Dengan kebutuhan, karena kan saat sekarang ini kan situasi ekonomi kan belum sepenuhnya stabil ya kan. Jadi kita juga harus paham juga kan gitu kan. Kalau menurut saya ya harus inilah Bung Ali Sabil, harus sabar ya kan gitu.
0: Tapi Pak Rino gimana tuh untuk kontrol diri agar tidak terlalu berlebihan dalam belanja? Apakah membuat list mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang harus dibeli duluan gitu Pak Rino?
2: Karena kalau nggak kayak gitu, pahit lah buat disabil.
0: Iya.
2: Itu dia, karena saat sekarang ini kan kalau kita apa istilahnya apa ya, mana yang nggak prioritas sangat riskan buat kita sekarang ini kan.
0: Tapi kalau adanya online gitu, belanja digital, Pak Rino termasuk yang merubah jadi lebih banyak dominan ke belanja online atau tetap lebih baik langsung ke tokonya nih?
2: Kalau saya belanja online sih tergantung kebutuhan. Misalkan kalau apa beli barang misalkan butuh apa ya, baju atau sepatu, saya lebih sering sepatu sih kan gitu. Saya pakai itu, pakai online. Atau dia apa topi sama satu lagi apa ya, lupa saya. Cuma lebih sering ke shoppingnya lah gitu.
0: Iya, tapi nggak takut. Tadi ada kasus katanya beli laptop 40-an juta dibawa kurirnya. Itu pernah nggak ada kasus seperti itu? Atau merasa takut nggak?
2: Kalau untuk itu, jangankan laptop, dari hal yang kecil saja saya udah pernah, ya kan?
0: Iya, nggak kapok.
2: Bukan, gelang. Kan ada gelang yang apa itu, apa namanya, yang omelet-omelet itu, tahu kan?
0: Gelang, oh iya. Jam tangan. Jam tangan di...
2: Bukan jam tangan, gelang-gelang biasa, tapi omelet namanya, omelet.
0: Iya.
2: Ya kan? Nah itu, saya pernah itu ya kan? Untung belum saya TF kan? Akhirnya pas saya lihat gambar nggak sesuai gitu, ya nggak mau lah saya kan gitu buat tadi.
0: Itu COD dilihat barangnya di rumah atau gimana bisa ketahuannya tuh?
2: COD pas COD ke rumah, ya kan barang nggak sesuai, saya bilang nggak cocok, barang nggak sesuai. Ya, silakan kalau mau marah Anda silakan, saya bilang. Sesuai dengan iya, benar serius.
0: Yeah.
2: Waktu itu difoto ya kan, terus langsung ini langsung di apa dikirim sama dia kan.
0: Tapi bukannya itu harusnya langsung ke penjualnya, bukan ke kurirnya ya kalau ada masalah seperti itu ya?
2: Biasanya itu kurirnya langsung. Kurirnya langsung, makanya kalau kemarin kejadian masanya seperti itu ya, seperti tadi saya bilang, ya silakan kalau misalkan apa tidak berkenan, pak cancel aja katanya gitu ya.
0: Iya.
2: Saya bilang gitu.
0: Oke. Okay.
2: Itulah pengalaman sambil yang saya alamin, makanya saya bilang sekarang ini kita nggak bisa sembarangan kan.
0: Iya. Harus ada jaminan keamanan juga ya, pengawasan juga dari penyedianya harusnya, penyedia layanan atau platform juga. Nah, itu
2: kan kalau kita kan sebagai pengguna ya, kalau namanya pengguna kan otomatis kan seharusnya yang melindungi itu ya aplikasi.
0: Iya.
2: Ya kan? Nah, terus kalau misalkan terjadi apa-apa sama kita dalam transaksi digital sekarang ini, kita harus ngapur kemana coba? Kalau misalkan ke nomor call center yang dia punya, terkadang adminnya menjawab itu disikapin, tapi ya itu tadi bisa iya bisa enggak realisasi gitu aja semuanya tadi.
0: Kan? Tapi itu satu-satunya kejadian, artinya nggak bikin kapok nanti selanjutnya, jadi nggak.
2: Saya sebenarnya sih kapok nggak, tapi saya pelajaran yang menarik gitu.
0: Iya.
2: Kadang kita mau pengen ngetes juga sebenarnya toko online-nya benar ada atau enggak gitu kan.
0: Iya.
2: Iya kan?
0: Iya.
2: Karena kan zaman digitalisasi sekarang ini apalagi dengan teknologi AI. Apa yang dibuatnya kan, jangankan toko, wajah kita pun kadang bisa mirip.
0: Tapi tadi seneng beli sepatu online. Kalau sepatu kan kalau beli di toko offline itu kan kita bisa nyobain, bahasanya sedengin gitu, bisa di apa dirasa juga ini nyaman nggak kalau dipakai jalan sebentar gitu. Pak
2: ya, jadi
0: Pak Rino nggak perlu melakukan itu, nggak harus nyobain langsung gitu, beli online pun nggak masalah berarti.
2: Kalau saya gini, Pertama, karena kan saya sudah sering langsung ke toko, ya. Terus perbandingannya, kenapa saya milih online, perbandingan harga. Nah, makanya dengan contoh nih, misalkan merek A, ya kan, kita langsung datang ke toko, harganya sekian, ya kan?
0: Yeah.
2: Nah, ternyata di online, harga sekian. Nah, pertanyaan sederhana, apakah barangnya ini ori atau KW, kan gitu. Tapi bagi masyarakat kita sekarang, karena memang kita kesulitan dari segi ekonomi, pendapatan, yang penting mau KW kek, mau asli kek, yang penting pakai di badan, udah jalan.
0: Jadi mengutamakan fungsinya dulu ya, soal brand nomor sekian lah ya.
2: Sekarang kan orang mengutamakan gengsi, lain fungsi.
0: Iya.
2: Itu membuat kita banyak pengeluaran, pengeluaran sambil.
0: Betul.
2: Kalau
0: iya.
2: Mau makan ini sekarang, mau hanya sebatas kenyang, menikmatin makanan-makanan yang dihidangkan itu, nah atau tidak ya kan?
0: Iya.
2: Nah, kalau kita tujuannya untuk supaya nggak lapar, nggak masuk angin, ya sudah sesuaikan aja dengan kebutuhan yang ada di kantong kan, apa juga mesti gengsi.
0: Betul.
2: Nah, masyarakat kita ini masih gengsinya gitu loh. Kalau kita nggak pakai barang branded yang ori, ketika ketemu sama kawan, ah lu punya barang KW itu kan gitu kan. Nah itu, nah kalau di Medan jarang Bung Hanna ini sambil mau bilang KW bodo amat, yang penting gua bisa beli, nah gitu istilahnya.
0: Tapi kan psikologis kita ada istilah FOMO nih sekarang, fear of missing out. Jadi kalau orang-orang punya kita enggak tuh, rasanya gimana gitu, tertinggal dari pergaulan gitu.
2: FOMO itu kan sama seperti ini, istilahnya apa ya, kalau saya mengartikannya seperti usil lah, ya kan, usil itu maksudnya, kalau misalkan lu nggak pakai ini nggak keren gitu kan?
0: Iya bisa.
2: Nah, kalau misal lu nggak punya ini, lu belum lah dikategorikan itu gitu kan? Buat saya masalah FOMO itu kan bahasa ngetren sekarang ini, ya kan?
0: Iya.
2: Kalau bahasa zaman-zaman era saya tahun 90-an kita nggak kenal namanya FOMO.
0: Tapi kalau teman pada punya, kita nggak punya sendiri gimana tuh?
2: Kalau misalkan teman punya, kita nggak punya, makanya zaman sekarang ini kita harus tepuk dada, sadar diri, ya kan? Kemampuan kita itu di level mana gitu? Memaksakan.
0: Iya.
2: Ya memaksakan sama dengan menyiksa diri sendiri, bukan ada satu.
0: Iya. Jangan gengsi dan nggak harus ikutin standar orang lain ya.
2: Iya. Kalau kita standar hidup orang lain, sementara yang make kita, contoh, saya suka misalkan merek A, ya kan, si kawan merek B, ya kan.
0: Yeah.
2: Nah selain mereknya itu, terus apa ukuran kaki? Kan nggak mungkin ukuran kaki dia sama ukuran.
0: Iya.
2: Ya kan. Jadi kalau kita kaji FOMO secara keseluruhan ya, nah kalau masalah merek, ya kan. Merek A dan merek B, semua kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, lagi buat satu, kita barat, masyarakat kita itu, belajarlah bijak menggunakan uang. Contoh, gunakan itu untuk fungsi, bukan gengsi. Nah, kalau kita gengsi terus, waduh, ampunlah kita buat satu. Oh, pakai A, mau kita pakai A, sementara penghasilan kita segini.
0: Iya.
2: Nah, perubahan peradaban manusia itu akibat teknologi, informasi, dan lain sebagainya buat kita sebenarnya jauh menjadi lebih sengsara. Walaupun teknologi itu membuat peradaban baru pada manusia, tapi ada efek negatifnya juga. Nah, itu yang mesti kita jaga sama-sama.
0: Sekarang kita harus wajib punya kuota internet misalnya, yang dulu nggak perlu gitu ya. Contohnya seperti itu ya.
2: Kalau dulu kan bodo amat lah, tapi pakai enggak kan gitu kan, karena pada waktu itu kan harganya cukup mahal, ya kan, benar ya. Nah sekarang contoh buat anak-anak sekolah ya, mereka membutuhkan itu salah satunya untuk akses belajar ya. Nah bagi orang tua yang mampu mau pakai iPhone ke iPad ke entah apa mereka banyak dan besar kan. Nah bagi masyarakat yang orang tuanya yang menengah ke bawah, ya kan, nah dia kan otomatis kan menggunakan fungsinya kan, mengutamakan fungsi kan. Udah ya kan, yang penting kamu itu bisa akses internet, bisa WA, ya kan, bisa foto, ya kan, gambarnya pun terang, kan gitu kan. Nah kan kembali kepada diri kita kan, kita yang menggunakan itu, kita mengedukasi, ya kan, kepada anak kita atau misalkan kepada keluarga kita. Nah, persoalan dia terima atau tidak, ya urusan dia gitu, ngapain kita juga pusing.
0: Baik, kalau gitu Pak Lina, terima kasih atas komentar dan juga sedikit nasihatnya ini terkait dengan literasi keuangan supaya kita nggak boros lah ya, nggak boncos uangnya gitu. Pak Lina, terima kasih Pak Lina, sehat selalu.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dan peringat Pak Lina tadi menutup mengakhiri kebersamaan kita di segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita jumpa lagi esok ya di jam yang sama. Terima kasih Anda sudah menyimak dan juga berpartisipasi memberikan komentar dan opini Anda terkait dengan tema kita perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Tadi ada masukan-masukan menarik ya, di mana memang kadang masyarakat kita membeli sesuatu itu bukan karena kebutuhan, bukan karena keperluan, tapi karena gengsi. Karena gak mau ketinggalan sama tetangganya, sama temennya, sama pergaulannya gitu ya. Padahal ya sebenarnya dia gak butuh-butuh amat, dan juga secara fungsi sebetulnya sama aja. Apa yang teman kita punya misalnya kelihatan mewah, ya kita pakai yang sederhana saja gak apa-apa. Jadi jangan utamakan gengsi, tapi harus lihat fungsinya. Buat apa merek mahal-mahal kalau memang ya fungsinya sebetulnya sama aja, kecuali kita memang uangnya punya. Ini masalahnya kita gak punya uangnya, tapi iri melihat teman kita yang pakai iPhone, padahal ya dia memang orang berada, sedangkan kita enggak. Ya bijaklah dalam menggunakan uang kita secukupnya, apalagi di tengah mahalnya barang-barang kebutuhan sehari-hari. Semoga tayangan ini membantu Anda untuk semakin bijak dalam berbelanja. Terima kasih, saya akhiri. Selamat dini hari, selamat melanjutkan aktivitas, dan tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan hadirkan rekaman-rekaman dialog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jaringan Berita Nasional.

pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan puskesmas untuk memantau gangguan pernapasan yang dialami masyarakat. Laporannya disampaikan Rahma Purwanto.
1: Maka kawan-kawan saya yang ada di Puskesmas Mijen, Karangalang.
2: Dampak asap kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Jati Barang di Kota Semarang yang telah terjadi sejak Rabu 30 September 2026 telah menjangkau 5 kecamatan yakni Ngalian, Gunung Pati, Mijen, Semarang Barat, dan sebagian wilayah Tugu. Pemantauan terhadap potensi gangguan kesehatan warga pun disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, terutama terhadap masyarakat yang mengalami keluhan pernafasan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menyampaikan bahwa langkah penanganan kesehatan akan dilakukan melalui pemantauan di sejumlah wilayah terdampak. Kesiapsiagaan petugas puskesmas juga telah diarahkan untuk mengantisipasi kedatangan warga yang mengalami gangguan pernafasan selama kebakaran berlangsung. Pemantauan kesehatan tersebut akan difokuskan pada warga yang tinggal di sekitar kawasan TPA maupun masyarakat yang berada di jalur penyebaran asap. Informasi mengenai lokasi tempat tinggal pasien akan ditelusuri untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan keluhan pernafasan dengan paparan asap kebakaran. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan petugas dari sejumlah puskesmas termasuk puskesmas Mijen, Karangmalang, Ngalian, dan Purwoyoso. Kesiapan layanan kesehatan di wilayah Semarang Barat juga diminta untuk diperhatikan agar warga yang mengalami gangguan pernafasan dapat segera diperiksa.
1: Maka kawan-kawan saya yang ada di Puskesmas Mijen, Karangmalang, kemudian Ngalian, Purwoyoso, Mbak Aji atau mungkin di sisi Semarang Barat, pastinya saya suruh untuk bersiap diri. Tadi itu ada pertanyaan yang harus di sampaikan kepada orang-orang yang datang dengan gangguan pernafasan atau pilek sesak, apakah rumahnya dekat dengan wilayah TPA.
2: Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi, diantaranya pemerintah membagi tugas secara lebih terperinci agar penanganan kebakaran dan dampak asap dapat berjalan bersamaan. Terdapat dua prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni memadamkan titik api yang masih aktif serta melindungi masyarakat dari dampak asap kebakaran.
3: Item yang pertama fokus di pemadaman di area yang terbakar, kemudian kedua penanganan dampak dari asap ke wilayah masyarakat yang terpapar. Ada beberapa skema upaya yang akan dilakukan besok untuk mempercepat pemadaman, yang pertama dengan melakukan injek ke lokasi-lokasi yang terbakar.
2: Menurut Handi, berdasarkan laporan yang diterimanya hingga Sabtu 3 Oktober, belum ada laporan warga di wilayah terdekat yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kejadian tersebut. Rama Ponto, RRI, Tersemudah dan untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mendesak seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mendirikan rumah sakit khusus spesialis paru sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat. Edi Suroso menyampaikan selengkapnya.
4: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
5: Masyarakat kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius terutama terhadap dampak kesehatan, khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
4: Yakin kadang setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis, maka ini akan menyerang paru, loh, paru-paru, terkhusus bagi anak-anak balita. Terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
5: Arief mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arief mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
6: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
5: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejak dini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pun cukup bagus. Karena ini dapat membuat orang tua sedikit meringankan beban orang tua dalam hal menyiapkan makan siang untuk anak-anaknya, karena sudah disediakan di sekolah.
1: Menurut saya tentang EBG saat ini, programnya cukup baik dan bermanfaat bagi anak-anak kita semua yang lagi sekolah.
2: Untuk program EBG di sekolah, sejauh ini sudah berjalan lancar.

0: sekolahan zaman sekarang.
1: Harapan kita untuk MBGN ini supaya tetap berjalan dan supaya juga menu itu disesuaikan dengan keinginan anak-anak. Mungkin itu bisa di menjadi evaluasi supaya setiap SPPG itu mungkin bisa mendatangi sekolah atau menanyakan ke anak-anak secara mereka seperti apa. Mungkin seperti itu, sehingga apa yang disajikan itu dapat mereka makan sehingga tidak mubazir gitu, sebenarnya sesuai dengan selera mereka.
2: Harapan kami untuk program MBG selanjutnya supaya lebih tepat sasaran ke anak-anak yang memang membutuhkan, dan juga untuk menu-menunya lebih disesuaikan ke selera anak-anak.
3: Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi ah.
4: Sampai akhirnya
6: Ciki, baru utang oi.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
8: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
9: Peristiwa.
10: Pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan. Teku Nya Arif membentak Presiden Tiokan Jepang Shiozaburo Ino hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih Shiozaburo Ino. Didesak oleh Teku Nya Arif untuk menyerahkan kekuasaannya, awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. BKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. R.E. Martadinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
9: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kita masih bahas soal hari ulang tahun ke-81 TNI ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga. Jadi peringatan hari ulang tahun TNI hari ini menjadi momentum penting untuk refleksi posisi kekuatan pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu dan lompatan teknologi yang masif. Di usia ke-81 TNI dihadapkan pada potensi perang modern yang bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara, tank ataupun pesawat di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini adalah konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian manipulasi informasi sampai serangan di berbagai dimensi dengan menggunakan siber. Nah, tema resmi HUT TNI ke-81 adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Slogan ini memiliki makna mendalam yang terbagi menjadi dua pesan utama, di mana TNI Kuat Bersama Rakyat artinya menegaskan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Kebersamaan dan kemanunggalan dengan rakyat menjadi kekuatan inti militer Indonesia dalam menghadapi berbagai spektrum tantangan pertahanan. Nah, kemudian Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur menitik beratkan pada visi strategis pertahanan nasional untuk menjaga kedaulatan penuh wilayah NKRI, sekaligus mendukung pencapaian cita-cita nasional dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Nah, berdasarkan hasil survei nasional terbaru yang dirilis oleh Lembaga Riset Indikator Politik Indonesia serta didukung oleh data Poltreking Indonesia, TNI menempati peringkat pertama sebagai lembaga publik yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Sementara berdasarkan rilis terbaru Global Firepower 2026, kekuatan militer konvensional Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Ini memang masih ada catatan ya, seperti disampaikan para pendengar kita sebelumnya, bahwa perlu dukungan anggaran lebih besar kepada TNI agar memang lebih siap menghadapi potensi perang modern. Di samping juga soal kesejahteraan para prajurit yang memang harus diperhatikan di tengah tuntutan yang semakin kompleks dan semakin besar terhadap kemampuan prajurit TNI. Nah, baik, nanti kita terus pantau perkembangannya. Baik, kita masih bahas soal ini ya. Kami sudah bersama dengan Sekretaris PC 1324 GM FKPBI atau Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri.

0: di Kabupaten Jember, Ria Sukaryadi SOA. Ya, tadi kalau melihat TNI yang usianya sudah ke 81 seperti saat ini, perkembangannya bagaimana?
1: Ya, selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81. Ini merupakan kedewasaan TNI dalam usia yang ke-81-nya ini. Yang mesti kita ingat pertama adalah bahwa TNI ini lahir dari rahim perjuangan rakyat, tidak dalam keadaan kemewahan, yeah, tetapi dalam keadaan yang sulit dan penuh kesederhanaan, bahkan mungkin keterbatasan alutsista, kalau boleh disebut begitu, pakaian dan sebagainya, baik itu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, maupun TNI Angkatan Laut. Kita tahu TNI Angkatan Udara kita menggunakan kapal-kapal pesawat perang yang rusak, kemudian dibenahi menjadi dijadikan kendaraan pasukan perang mereka. Begitu juga dengan TNI Angkatan Darat. Tidak semuanya langsung berpakaian serba mewah sebagaimana pasukan-pasukan Belanda pada waktu itu. Bahkan ada juga yang pakai helm baja, baju perang, tetapi tidak pakai sepatu, hanya pakai kaki saja. Inilah keprihatinan kelahiran TNI kita dahulu, jauh dari kemewahan. Nah, saat inilah menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi tentang TNI kita di tengah-tengah geopolitik dunia dan geopolitik kawasan.
0: Yeah.
1: Apakah TNI ini masih dapat kepercayaan yang besar dari masyarakat untuk terus menjaga, mengamankan negara Kesatuan Republik Indonesia? Menurut saya itu yang perlu kita pikirkan bersama. Kan begitu?
0: Ya. Nah, ini kalau ada survei ya, survei dari Indikator Politik Indonesia dan juga Poltreking Indonesia, TNI ternyata masih menempati peringkat pertama sebagai lembaga publik yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu bagaimana menurut Pak Ria? Seperti yang Bapak singgung tadi, apakah TNI masih bisa dipercaya oleh masyarakat atau tidak?
1: Nah, itu berarti kan sudah terjawab,
0: ya,
1: bahwa sampai usianya yang ke-81 ini TNI masih dipercaya oleh rakyat sebagai ibu kandung yang melahirkannya,
0: ya,
1: yang memiliki rahimnya. Dan tema HUT TNI yang sekarang ini adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, karena itulah profesionalisme TNI lebih dituntut lagi oleh masyarakat, lebih dekat lagi kepada masyarakat. Kegiatan TNI seperti TMMD, ya, TNI Manunggal, masuk desa dengan rakyat itu sangat terasa.
0: Ya. Yeah.
1: Di tempat saya pun banyak sekali program TMMD itu yang dirasakan oleh masyarakat. Membuat tandon air, membangun saluran irigasi, dan sebagainya. Itu semua terlihat oleh rakyat. Itu yang membuat rakyat ini percaya kepada TNI.
0: Yeah.
1: Dan apresiasi kepada pemerintah kita hari ini bahwa telah memberikan anggaran yang cukup besar kepada pertahanan keamanan.
0: Yeah.
1: Bahwa ini lebih besar daripada anggaran pendidikan. Artinya apa? Artinya negara punya perhatian besar terhadap ketahanan Negara Republik Indonesia.
0: Ya. Nah, tadi Pak Ria kan sempat menyinggung ya kondisi geopolitik global maupun kawasan yang tidak menentu begitu, dan juga potensi perang yang berubah dari perang fisik dan persenjataan ke perang modern begitu ya. Nah, sejauh mana Pak Ria melihat kesiapan TNI untuk mengantisipasi itu?
1: Betul. Hari ini perang tidak ditentukan di perbatasan antar negara. Karena perang hari ini telah terjadi, serangan itu tidak di perbatasan, tetapi sudah masuk ke dalam rumah-rumah masyarakat kita, ya, masuk ke dalam pikiran masyarakat kita yang berusaha menjauhkan rakyat dengan TNI-nya, yang menjauhkan, menciptakan perpecah belahan bangsa. Itu terjadi dengan proxy war hari ini, dengan kejahatan-kejahatan apa ini, perang melalui cyber.
0: Ya.
1: Nah, kalau TNI tidak memperkuat daya perangnya dengan kemampuan yang seperti ini, maka kita pola pertahanan-pertahanan lama membuat pertahanan-pertahanan di perbatasan-perbatasan, ternyata di dalamnya kita sudah keropos. Di antara masyarakat terjadi perpecahan. Di antara masyarakat diprovokasi untuk tidak menyukai TNI-nya. Dan ini justru berbahaya. Keinginan pemerintah untuk membentuk satuan, apa ini, TP ya, yeah, teritorial, itu masih ada tantangan-tantangan dari masyarakat. Nah ini artinya apa? Masyarakat masih belum mengetahui betapa pentingnya dibentuknya satuan teritorial pembangunan ini,
0: yeah,
1: di era sekarang ini dalam proses mempercepat pembangunan, pemerataan ekonomi, mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Nah ini yang perlu kita bantu kepada seluruh masyarakat, terutama TNI-nya sendiri harus meyakinkan itu,
0: yeah,
1: dengan meningkatkan kapasitas kemampuan sebagai seorang prajurit yang profesional, ya, yang tidak tergiur dengan gemerlapnya kekayaan, ya, karena masyarakat kita masih banyak yang miskin. Ingat, tentara lahir dari kesulitan, bukan kemewahan, ya, tidak pantas menjadi seorang TNI hidup sangat kaya raya di tengah rakyat yang miskin, karena tujuan tentara itu melindungi rakyat. Kan begitu?
0: Ya. Nah, ini kan memang TNI juga tidak lepas dari berbagai kritik yang diterima juga dari masyarakat dan juga berbagai lembaga, ya Pak Ria, ya, termasuk banyak TNI tadi yang memang ada yang hidupnya mewah begitu, kemudian juga masuk ke ranah-ranah sipil misalkan begitu, ya. Itu sejauh mana kemudian Pak Ria juga melihat TNI harusnya bersikap seperti apa menanggapi kritik-kritik semacam itu?
1: Itulah yang disebut dengan tentara perlu profesional dan modern. Jadi di tengah anggaran yang cukup besar bagi pertahanan keamanan ini, jauh dari kecurigaan masyarakat untuk dikorupsi, kan begitu?
0: Yeah.
1: Sekarang setiap anggaran di kementerian yang cukup besar, masyarakat selalu memasang stigma kecurigaan, ketidakpercayaan. Nah, kalau TNI ini dianggap sebagai institusi yang dipercaya, nah, tunjukkan itu dengan sikap kesederhanaan para perwiranya, ya, kepada masyarakat, bahwa menjadi seorang anggota TNI itu adalah jangankan harta, jiwa pun rela dikorbankan untuk negara.
0: Ya.
1: Itu kan yang dicontohkan oleh para pendiri TNI kita dahulu, bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk melakukan perang gerilya, tidak ada dana. Keperhiasan istrinya pun disumbangkan. Itu contoh dari pendahulu-pendahulu TNI. Nah, kalau sekarang masyarakat dengar berita ada yang berebut menjadi dirut, ingin berebut mendapat posisi apa ini, program-program pemerintah yang banyak, yeah, anggaran di situ. Nah, ini bisa mengkikis rasa kepercayaan masyarakat kepada TNI itu sendiri.
0: Dan itu harus kalau menjadi TNI evaluasi tidak, begitu ya, dari TNI ya, Pak Arya.
1: Betul. Kalau sudah tidak dipercaya dengan masyarakat, TNI itu akan lemah. Karena dia meninggalkan ibu kandung yang melahirkannya.
0: Iya. Yeah.
1: Karena yang bisa melindungi TNI juga adalah rakyat. Rakyat dilindungi oleh TNI yang tangguh. Rakyat ini percaya bahwa TNI itu melindungi dirinya. Dan rakyat akan melindungi TNI dari segala bentuk perang seperti proxy war itu.
0: Ya. Nah ini Pak Ria, ini ada data menarik juga ya, dari rilis terbaru Global Firepower yang menempatkan TNI sebagai militer konvensional urutan pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Namun dari sisi anggaran mereka melihat bahwa dukungan anggarannya belum begitu memadai karena persentase dari produk domestik brutonya atau PDB-nya masih kecil dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Nah, ini apakah memang harus menjadi catatan tersendiri karena perang modern akan kita hadapi ke depannya, Pak Ria?
1: Iya. Jadi seluruh pengambil keputusan kebijakan, pembuat kebijakan baik DPR RI maupun pemerintah penting memikirkan hal ini,
0: ya.
1: Karena negara kesatuan kita itu kan ribuan pulau, berbeda dengan negara-negara yang satu pulau satu daratan. Jadi sistem pengamanannya ini kan lebih rentan, multikultural, multi apa ini bahasa macam-macam. Nah ini kalau tidak diperkuat,
2: apa yang kita lakukan selama ini tidak ada gunanya begitu. Karena ini terancam dengan perpecahan-perpecahan itu tadi. Nah, menurut hemat saya, ada tiga strategi untuk menjaga profesionalisme TNI ke depannya itu. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan para prajurit yang secara berkelanjutan dan kepastian. Jadi hilangkan nepotisme ke sana itu, karir seorang prajurit itu ditentukan dan bagaimana kepiawaian dia mengikuti proses pendidikan dan pelatihan yang profesional. Ada kepastian di sana. Jangan terulang lagi muncul kemarahan-kemarahan prajurit karena merasa tidak adil, tidak dinaikkan pangkatnya yang harusnya masuk ke tataran apa ini kalangan perwira tinggi, harus di apa ini diganjal hanya karena dislike. Nah, itu tidak ada lagi mestinya sebagai prajurit profesional di TNI. TNI perlu membenahi manajemen itu. Nah, yang kedua, penegakan hukum di internal TNI harus jelas dan transparan sehingga rakyat percaya. Jangan hanya karena seorang yang punya bintang dan sebagainya dia melanggar hukum dan sebagainya menjadi kebal hukum. Tidak ada itu. Ya, siapapun, meskipun jenderal, kalau sudah melanggar hukum negara kita harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Itu akan menimbulkan rasa percaya rakyat kepada TNI. Dan yang ketiga adalah keterbukaan dan kedekatan kepada rakyat melalui program-program yang saya sebutkan tadi itu, TMMD. Itu perlu terus dikembangkan dan diperluas. Siapa dahulu yang tidak mengenal waktu istilah AMD, ABRI masuk desa? Semua orang kenal itu dengan program yang luar biasa itu. Jadi persoalan pembangunan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah-pemerintah daerah setempat itu dengan kedatangan personel TNI tanpa harus mengeluarkan honor gaji yang besar, ongkos mereka bekerja dalam pengabdian membangun negara. Akhirnya kecintaan rakyat kepada TNI luar biasa. Nah, ini yang mesti kita rindukan kembali itu. TMMD perlu dianggarkan lebih besar lagi mempercepat pembangunan di negeri ini. Menurut saya begitu.
0: Jadi di tengah usia ke-81 ini PR besar dari TNI masih banyak lah begitu ya, Pak Arya ya.
2: Betul, intinya semakin tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan profesionalisme dan kemampuan TNI di dalam mengantisipasi terjadinya perang modern ini yang sudah tidak hanya terjadi di perbatasan pertahanan negara, tapi sekarang cyber itu sudah masuk perang ke dalam ke rumah-rumah penduduk, ke pikiran-kepikiran masyarakat kita. Jadi harapan kita kepada seluruh pendengar RRI hari ini di seluruh tanah air, mari kita dukung TNI agar tetap profesional, modern, dan humanis.
0: Baik, kalau begitu,
2: mari kita jaga persatuan. Jangan biarkan kita diadu domba oleh isu yang memecah belah. Mari kita bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, karena kedaulatan bangsa juga dimulai dari kedaulatan berpikir sebagai bangsa Indonesia.
0: Pak Arya, terima kasih banyak sudah bersama. Demikian tadi ya, Sekretaris PC 1324 GM FK PVI, Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Jember, Jawa Timur.
3: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
6: Pro 3, jaringan berita nasional. Kami akan hadirkan topik terkait HUT TNI menjaga kedaulatan, memperkuat profesionalisme, dan menjawab tantangan pertahanan masa depan. Memasuki usia 81 tahun, TNI dituntut semakin profesional, modern, adaptif, dan tetap berada dalam koridor demokrasi serta supremasi hukum. Tantangan ke depan adalah bagaimana kekuatan pertahanan nasional mampu menjaga kedaulatan, sekaligus mendukung kepentingan nasional di tengah dinamika kawasan dan global. Bagaimana seharusnya para TNI menjaga kedaulatan sekaligus memperkuat profesionalisme untuk menghadapi tantangan pertahanan di masa depan? Kami akan perbincangkan bersama Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran Profesor Muradi.
7: Wawancara Pro 3.
6: Prof Muradi.
8: Rahana, apa kabar?
6: Kabar baik. Prof Muradi, kabar baik juga ya, Prof?
8: Baik, alhamdulillah, sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Prof, 81 tahun TNI ini, Prof, momentum evaluasi bagaimana menjaga keseimbangan antara tuntutan modernisasi lalu juga kebutuhan pertahanan nasional ini, Prof?
8: Ya, saya kira pasca Perang Dingin memang posisi militer itu kan jadi multifungsi ya. Hanya memang fungsinya itu fungsi pertahanan. Ya, kemudian fungsi perbantuan modernisasi, sektoria sebagainya itu sifatnya tidak sepenuhnya. Makanya saya agak bingung sebenarnya ketika ada pembentukan batalion pembangunannya, struktur pembangunan yang memang arahnya untuk perbantuan sipil ya, perbantuan terkait dengan program-program yang ada di ranah sipil. Itu poin pertama itu. Yang kedua, kalau bicara soal pengembangan postur pertahanan, memang meski kemudian diskusinya tidak terlalu panjang ya, Pak Prabowo baik untuk bisa melakukan misalnya mengeksekusi langsung. Meski kemudian ini perlu juga kemudian ada pendampingan untuk legalnya. Kenapa? Karena ini di masa akan datang akan jadi masalah baru. Saya ingat sekali waktu zamannya Pak Jokowi itu ada beberapa pembelian yang kemudian dianggap tidak terlalu terbuka, maka kemudian yang kena adalah level-level pelaksana. Dulu di kabaranahan dan sebagainya. Jadi memang dua ini harus di sinergi satu, kemudian harus bentuknya dalam mendorong tentara profesional, mengurangi kerja-kerja non pertahanan, perbantuan dimungkinkan, tapi dia sifatnya tidak selamanya, hanya temporer. Yang kedua, bagaimana kemudian pengembangan postur itu selaras dengan posisi doktrin pertahanan kita gitu, Mbak Hana.
6: Baik. Nah, Prof, kan Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas ini, Prof, termasuk wilayah perbatasan, lalu juga ada kawasan strategis seperti Laut Natuna Utara. Apa tantangan terbesar dalam memastikan kedaulatan negara benar-benar terjaga ini, Prof?
8: Ya, saya kira untuk posisi Laut Natuna Selatan, Laut Utara ini sebenarnya sudah sejak zaman Pak Jokowi ya, untuk diwanti-wanti betul. Makanya posisi pangkalan Kogab pilihan pertama itu kan di Kepri, termasuk misalnya mencakup wilayah Natuna gitu. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau melihat dari polanya sebenarnya posisi kita memang nggak boleh lagi kalau untuk masalah integritas kewilayahan tidak ada diskusi. Makanya kemarin awal-awal ketika Pak Prabowo menjabat ada upaya mengeksplorasi Laut Cina Selatan dengan China. Buat saya sebenarnya itu adalah salah satu pintu yang terbuka. Artinya sebenarnya kalaupun kita memang ingin tegas bahwa itu adalah wilayah kewilayahan kita, kan klaim China itu sebenarnya lemah. Karena dia menyambungkan dengan daya jelajah nelayan tradisional mereka sampai ke wilayah Natuna. Kalau itu ceritanya kita bisa kemana-mana kan, Mbak Hana. Bisa kemana ke Afrika, bisa ke Australia, bisa ke macam-macam banyak wilayah. Memang harusnya kalau itu klaimnya seperti itu. Tapi klaim itu kan nggak boleh tidak akan ada artinya kalau tidak ada penegakan kedaulatan oleh kita. Termasuk di mata UNCLOS dan di mata dunia internasional. Jadi mungkin juga saya rasa salah satu untuk Natuna itu adalah mempertimbangkan kembali soal perencanaan eksplorasi Laut Cina Utara, Laut Natuna Utara oleh kita dengan China. Itu poin pertama ya. Nah, untuk kemudian kedaulatan perairan yang lebih detail, saya kira mendapatkan hibah kapal induk itu okay. Hanya kemudian adalah perlu dengan kemudian penguatan yang jauh lebih besar. Katakanlah begini, biasanya satu negara sebelum sampai pada kebijakan ataupun penegasan untuk membeli atau mengadakan kapal induk, dia harus memenuhi semua kebutuhan kapal-kapal latih, patroli, korvet, apalagi kapal macam-macam yang memang mengarah kepada kapal perang ya. yang memang pada akhirnya kemudian ke depannya pada akhirnya oke, kita kemudian beli kapal induk. Nah, kapal induk ini karena sudah kita dapatkan dari saya, terdapat dari Itali dalam bentuk apa hibah, maka ke depan kan turun bawah. Jadi sekarang kapal itu isinya apa sih? Helikopter kah, kemudian tempur kah, itu yang dipenuhi. Sampai pada tertentu kita juga kemudian mempertimbangkan minimal, kalau dalam pandangan saya, kalau kita percaya ada kapal induk ya, maka minimal kita punya 3-4 kapal induk. Kenapa? Karena untuk memutari wilayah Nusantara itu nggak cukup satu kapal induk. Jadi 3-4 supaya kemudian tidak exhausted ya, tidak kemudian akhirnya karena sering keliling betul, kemudian kondisinya malah tidak baik. Makanya perlu dipertimbangkan betul kalau memang kita sepakat itu ya, untuk mengadakan kapal induk minimal tambah 2-3 lagi supaya wilayah perairan kita itu terlingkupi, katakan ngikutin garis laut perbatasan kita aja, baik melalui EJTE misalnya yang lebih luas atau mungkin jauh ke wilayah laut dari wilayah kita gitu, Bahana.
6: Oke, Prof. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini kembali ya, Prof ya. Tapi setelah jeda berikut, Prof.
8: Ya, mangga, nuhun.
9: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Indonesia menyapa sore.
6: Nah, Prof. Muradi, tapi kalau untuk di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik, seperti apa strategi pertahanan Indonesia yang ideal supaya memang tetap mampu menjaga kepentingan nasional tanpa terseret ke dalam rivalitas kekuatan besar, Prof?
8: Nah, ini sebenarnya sempat dimunculkan zaman Pak Jokowi dengan poros maritim dunia. Ada filosofisnya adalah kita juga kemudian mengedepankan misalnya power country adalah negara dengan kekuatan tengah ya, itu kurang bersatu. Karena kita nggak mungkin lagi berada dalam wilayah sengketa antara negara-negara besar. Nah, negara baru itu termasuk Indonesia, katakanlah misalnya di Pakistan, kalau kemudian Singapura sebagainya, memang belum, atau negara yang belum berakhir dengan negara besar. Nah, itu yang saya kira penting untuk dipertimbangkan oleh kita. Kenapa? Karena middle power cooperation ini itu menjadi salah satu daya tawar, meningkatkan daya tawar kita di mata negara-negara besar. Apalagi misalnya begini, kita melihat perang antara US Israel melawan Iran. Yeah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dalam posisi, kenapa? Karena daya tawar kita lemah. Mungkin ketika waktu perang ini ketika ada non-blok ya, kita bisa mengambil inisiatif. Nah, non-blok itu analogian dengan middle power sekarang. Negara yang kemudian secara kekuatan di tengah, tapi tidak bisa kemudian bergabung di antara dua kekuatan yang besar begitu. Nah, ini yang saya kira penting untuk Indonesia mempertimbangkan itu. Nah, yang kedua, apakah kemudian kita akan bisa membangun satu kekuatan? Saya kira problemnya bukan semata-mata meningkatkan postur pertahanan kita, tapi juga bagaimana kita kemudian memainkan peran diplomasi pertahanan ya. Yang hari ini saya kira dalam 2 tahun ini tidak alpa, baik-baik, tapi kemudian tidak kelihatan polanya. Kan begini loh, Mbak Hana, kalau kita mempelajari studi pertahanan, studi militer ya. Yeah. Itu kan ada pola. Katakan misalnya kita tidak ada don, ada yang das ya, ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, yang kita kemarin tidak ikut dalam skema doktrin pertahanan, diplomasi pertahanan kita, doktrin politik luar negeri kita, pada akhirnya kan kita kemarin tidak dalam posisi yang pas ketika terjadi konflik, bagaimana ketika terjadi antara Iran dengan US dan Israel. Pertahanan kita itu harus kemudian bisa menyesuaikan. Nah, ini yang saya kira supaya kita jelas. Kalau gini, seberapa pun gini, misalnya buat Pak Jokowi ya, sebutnya Pak Jokowi tidak pernah keluar negeri ya. Tapi politik luar negeri jelas artinya apa? Ada yang kemudian tidak boleh dilakukan, ada yang boleh dilakukan. Nah, ini yang saya kira tidak ada ambiguitas. Nah, yang dalam 2 tahun ini saya menangkapnya, apakah memang kemudian terjadi cross ideology tadi, doktrin ya, atau kemudian terjadi hal yang lain. Karena yang mungkin muncul adalah kita kemudian dianggap menjadi bagian penting dari misalnya katakanlah negara-negara yang anti terhadap proses di Palestina misalnya. Meski kemudian berkali-kali Pak Prabowo Presiden mengatakan bahwa apa namanya Palestina adalah harga mati untuk di apa, untuk diperjuangkan begitu ya. Nah ini saya kira nyambung dengan nanti pembentukan apa postur pertahanan kita. Sejauh ini saya kira walaupun masih jejak ya tidak teratur kalau dibandingin apa, pemerintah sebelumnya, ini sudah on the track, tinggal dirapikan supaya nanti di masa akan datang tidak ada masalah hukum. Ya, sebelum saya soal pengadaan yang sifatnya tidak terkomunikasi antara DPR dengan pemerintah. Ini menyangkut soal apa namanya skema anggaran kita terkait dengan apa pembangunan postur pertahanan kita gitu Mbak Ana.
6: Baik, nah Prof, kalau untuk melihat perkembangan juga profesionalisme TNI dalam konteks reformasi sektor pertahanan dan demokrasi Indonesia, seperti apa ini Prof?
8: Ya sejauh ini sebenarnya, di saya harus jujur ya, bahwa sebenarnya ketika kemudian kita ingin tentara kita profesional, dia harus stay away from the political activities, political practices, kemudian civilian meddler. Hal berbau sipil kita harus menjaga jarak. Nah kemarin kan dalam 2 tahun ini kan kita agak membingungkan sebenarnya. Ada satu sisi kita di undang-undang menegaskan tidak boleh misalnya tentara aktif ikut apa menjadi pejabat publik, tidak aktif dan sebagainya. Tapi itu pun tidak terlalu kemudian dijadikan rujukan. Nah kalau ini terjadi saya kira kita akan berada dalam posisi yang dilema Mbak Hana. Dilema apa? Dilema antara negara dalam konteks demokratik yang sesungguhnya dengan kemudian apa namanya ada ranah militer yang kemudian masuk dalam ranah sipil, baik dalam bentuk politik pemerintahan maupun bentuk hal yang lain. Nah kalau kita mau konsisten saya kira hal-hal itu perlu dikurangi, bahkan pelan-pelan kita dikondisikan untuk percaya kemudian pada kerja-kerja sipil kan gitu. Karena tentara profesional itu adalah dia kemudian berjarak dengan kerja-kerja yang sifatnya yang tidak berkaitan dengan pertahanan. Kalau itu kemudian bisa kita lakukan, saya kira kita akan punya fokus, apalagi misalnya Pak Prabowo concern dengan pembangunan postur pertahanan kita yang mengarah pada pemenuhan berkaitan dengan pemenuhan hal yang memang menjadi kebutuhan dari alusnya kita di tiga matra gitu Mbak Ana.
6: Baik, berarti kalau untuk prioritas modernisasi yang seharusnya dilakukan Indonesia seperti apa ini Prof? Tapi kalau untuk tadi sudah ada ya, kita punya kapal begitu yang baru saja didatangkan begitu dari Italia ya Prof ya?
8: Ya kalau sekali lagi saya membandingkan dengan pemerintah sebelumnya. Mm-mm. Pemerintah sebelum itu kan membayangkan maritim sebagai pintu masuk awal.
6: Iya. Yeah.
8: Artinya apa? Artinya memang yang dikembangkan, dikedepankan, diperpersonalkan adalah pertahanan maritim. Karena kita punya tiga alur alki tuh, Mbak Ana ya. Satu, alki dua, alki tiga. Yang itu kan memungkinkan negara lain bisa melayari wilayah kita. Dalam damai ya, bukan hal yang perang ya. Jadi katakanlah kita alki satu di sekitar antara Sumatera dengan Kalimantan, alki dua itu di antara apa namanya Bali dan seterusnya, yeah. Misalnya sampai ke wilayah-wilayah di NTT dan sebagainya. Tapi ketiganya itu kemudian harus dikelirkan dengan apa? Dengan penjagaan wilayah pertahanan maritim kita. Nah, salah satunya adalah bagaimana mengeksplorasi betul apa kemampuan di bidang itu. Karena wilayah kita kan wilayah sebagian besar adalah lautan yang memang menjadi concern dan harus menjadi bagian penting yang memang kita perkuat gitu. Dari situ baru kita bicara yang lain. Baru bicara pembangunan angkatan laut, udara, baru angkatan darat. Jangan dibalik. Kalau dibalik, kita akan kemudian kembali ke apa doktrin lama. Kenapa kan doktrin politik pertahanan kita kan doktrin pulau besar, Mbak.
6: Yeah.
8: Pulau besar itu adalah membiarkan orang musuh masuk ke wilayah pulau besar. Apa itu pulau besar? Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan seterusnya, dan Papua. Baru karena kalau seperti itu kita perangi. Nah, saya kira dalam konteks peperangan hari ini, itu nggak relevan lagi. Kenapa? Justru kemudian dia dihalau keluar dari wilayah perairan kita, wilayah daratan kita. Nah apalagi sekarang misalnya proses peperangannya bukan lagi semacam peperangan normatif ya, ada perang bintang dan perang digital, di mana kemudian orang tidak lagi ada dalam penyerangan, tapi mungkin sudah bicara drone dan sebagainya. Memang mengarah pada apa namanya kemampuan negara lain untuk bisa menghancurkan wilayah-wilayah strategis kita. Nah itu salah satunya adalah bagaimana membangun apa paradigma itu supaya kita tidak terjebak dengan pola tradisional warfare yang mengarah pada hanya perangan di daratan yang memang mengarah pada peperangan konvensional begitu.
6: Baik, Prof, mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada pemerintah lalu juga TNI supaya momentum HUT TNI ini tidak berhenti pada perayaan, tapi jadi momentum of evaluasi lalu juga pembenahan pertahanan nasional, Prof.
8: Ya, yang pertama saya kira selamat ulang tahun 81 ya, TNI Tiga Mata ya. Yang kedua, saya kira penting juga untuk dilihat bahwa membangun pos pertahanan itu harus berawal dari perencanaan politik pertahanan seperti apa. Yang ketiga, bagaimana kemudian pengadaan alutsista itu disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, baru saya kira penting buat kita adalah bagaimana kemudian menjaga tentara kita profesional. Karena dengan cara itu posisi TNI kita akan makin dicintai oleh rakyatnya, disegani oleh lawan oleh negara lain, dan menjadi bagian penting dari pilar utama pembangunan nasional, dalam arti kita menjaga setiap wilayah, jengkal wilayah NKRI dari ancaman luar gitu.
6: Baik, Prof. Semoga juga memang sesuai tema yang diusung pada perayaan tahun ini ya, Prof ya. TNI kuat bersama rakyat Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih ini Prof Muradi telah memberikan perspektifnya kepada Pro3 RRI. Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Profesor Muradi, berbicara terkait HUT TNI menjaga kedaulatan, memperkuat profesionalisme, dan menjawab tantangan pertahanan masa depan.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, 458 pompa air diberikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk membantu petani di Nusa Tenggara Timur mengatasi kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
1: Dalam rangka membantu petani di Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Ifuni Beda kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
2: Dukungan dari pemerintah pusat dan dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
1: Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menilai distribusi air menjadi persoalan mendasar petani di desa untuk mengoptimalkan potensi pertanian di musim kemarau. Karena itu, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong adanya pemanfaatan bendungan TMF di Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk mengairi lahan pertanian petani.
3: Persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Petani memang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Maka dari itu, Komisi 2 mendorong kepada pemerintah provinsi itu untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air itu harus memberikan manfaat nyata sampai ke tingkat petani. Nah, kita kan memiliki infrastruktur besar via bendungan TMF yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu kan kurang lebih 4.500 hektar ya. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bendungan yang begitu besar itu memberikan manfaat atau tidak?
1: Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman para petani lokal. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sukses Pak.
1: Alhamdulillah, tanggapan dari warga sangat antusias dan respon sekali. Yang kita targetkan kurang lebih 100 ini hampir terpenuhi secara utuh, secara bertahap. Mudah-mudahan dengan kesadaran warga masyarakat, aktivitas pada hari ini dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Puskes Kelurahan Cipinang Melayu maupun Kecamatan Mekasih.
2: Tadi ini cek kesehatan tentang screening TBC.
0: Tadi sebelum itu ada penyuluhan ya?
2: Apa?
0: Ada penyuluhan juga ya?
2: Iya.
0: Jadi gimana tanggapan Ibu?
2: Bagus sih, iya, karena saudara saya sendiri di dekat sebelah rumah itu ada maksudnya lagi sakit TB, lagi berobat TBC juga, sering ke rumah juga, makanya pas lagi ada acara kayak gini, ya bolehlah ikut datang menghadiri screening kesehatan.
0: Berarti Ibu dengan kesadaran diri.
2: Iya.
3: Wah ya, sangat penting sekali ya, buat kita penduduk, kita tuh harus perlu pencegahan. Terutama untuk lansia-lansia, yaitu harus kita terus rajin-rajin untuk kontrol, karena lebih dini kita mengetahui apa yang keadaan kita itu akan lebih baik, untuk lebih sehat.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
6: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
8: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kami membahas topik terkait tata ruang berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim yang merupakan edisi spesial memperingati Hari Tata Ruang Nasional 2026. Tata ruang bukan sekedar tentang bagaimana sebuah wilayah dibangun dan dimanfaatkan, namun lebih dari itu, tata ruang menentukan bagaimana manusia hidup, kemudian bergerak, bekerja, sekaligus bagaimana sebuah wilayah menghadapi berbagai resiko lingkungan. Di tengah perubahan iklim yang semakin nyata, persoalan seperti banjir, kemudian kekeringan, gelombang panas, longsor hingga kenaikan muka air laut ini menjadi tantangan yang perlu untuk diantisipasi melalui perencanaan wilayah yang tentunya lebih adaptif di masa depan. Pembangunan yang tidak hanya mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan juga resiko iklim dapat membuat masyarakat semakin rentan. Sebaliknya, tata ruang yang berkelanjutan dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun kota yang wilayahnya lebih aman, kemudian nyaman, tangguh menghadapi perubahan iklim. Untuk membahas hal tersebut, Pak, sudah bersama saya dua narasumber yang akan langsung saya sapa pendengar dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami ada Ibu Dr. Emilia Nurjani, SSC, MSc. Beliau adalah dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, bidang Klimatologi Lingkungan. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program MSc. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Ibu Dr. Diantri Irawati. Beliau adalah Direktur Program The Rujak Center for Urban Studies. Baik, terima kasih Ibu Dian sudah bergabung bersama program EWS. Langsung saja saya akan mulai perbincangan yang pertama. Saya

0: perubahan iklim harus menjadi salah satu dasar untuk menentukan lokasi, kemudian fungsinya, intensitas, dan arah perkembangan wilayah. Jadi karena memang kalau kita bicara tata ruang itu kan kita menentukan di mana ada, di mana manusia, kemudian di mana permukiman, kemudian industri, juga infrastruktur, dan semuanya lah kegiatan ekonomi itu ditempatkan sesuai dengan daya dukungnya. Nah, sementara itu dengan adanya perubahan iklim yang sekarang itu semakin intensif ya, ataupun misalnya semakin besar skalanya, mengubah yang dulunya ada bahaya itu karakternya itu menjadi lebih ekstrim. Jadi kalau dulu suhu itu meningkat, sekarang suhu ekstrim. Kalau dulu curah hujan meningkat, sekarang curah hujannya menjadi lebih ekstrim. Sehingga akan mengakibatkan bahaya-bahaya, terutama cuaca-cuaca ekstrim juga. Maksudnya kalau kita hanya memanfaatkan tata ruang itu sebagai menggunakan kondisi iklim yang masa lalu atau kondisi iklim yang seadanya, maka itu akan berisiko menghasilkan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi iklim masa depan. Sehingga kalau menurut saya memang perlu mempertimbangkan dampak dan risiko perubahan iklim dalam perencanaan kawasan perkotaan untuk meningkatkan ketahanan seperti itu, Mbak Gia.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bu Emilia, sebelum saya beralih ke Ibu Dian. Ibu, untuk saat ini sebenarnya risiko iklim apa saja yang paling perlu diperhitungkan dalam tata ruang di Indonesia?
0: Kalau kita bicara risiko itu nanti tidak akan sama antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, antara satu kota dengan kota yang lainnya. Karena memang, apalagi kalau kita bicara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu kan variasinya, karakteristik wilayahnya, kemudian kita bicara topografi, penggunaan lahan, apalagi kemudian juga jumlah penduduk, ya. Bahkan proyeksi iklimnya juga akan bervariasi, sehingga kita tidak bisa hanya bicara bahwa kita harus misalnya waspada terhadap risiko banjir. Tidak, jadi misalnya banjir atau kemudian curah hujan ekstrim itu berisiko untuk wilayah-wilayah yang misalnya dataran rendah. Contohnya Jakarta gitu ya, dengan 13 alur sungai di mana dia rata, datar gitu kan, sehingga risiko banjirnya besar. Nah, tetapi juga ada daerah-daerah yang mungkin kalau di Jawa Tengah itu misalnya di Grobogan atau misalnya di Gunung Kidul, maka risiko iklim yang perlu kita waspadai adalah kekeringan. Nah, kalau di kota-kota itu mungkin kalau di kota pesisir mungkin gelombang tinggi ya, misalnya Jakarta juga, kemudian Semarang seperti itu. Jadi kota-kota di pesisir itu juga perlu memperhatikan. Bahkan di kota sekarang itu juga dengan pembangunan yang sangat masif itu menyebabkan kemudian ada urban heat island, jadi suhu udara di perkotaan itu menjadi lebih tinggi dibandingkan sekitarnya, dan ini juga kemudian memberikan risiko yang cukup besar juga kepada penduduk ya, seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa mengambil satu bentuk risiko, karena memang setiap wilayah itu punya risiko yang bermacam-macam. Cuma memang kalau kita mau kita harus melakukan pemetaan risiko iklim, karena menjadi salah satu layer di dalam nanti penyusunan RTRW ataupun FDTR. Mungkin seperti itu, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Ibu Emilia, nanti kita lanjutkan lagi, Ibu. Saya beralih dulu ke Ibu Dian. Nah, Ibu Dian, kalau dari perspektif perkotaan, seperti apa, Ibu, tata ruang yang bisa disebut berkelanjutan?
2: Terima kasih, Mbak Dian. Kalau dari perspektif perkotaan sendiri, kalau kita bisa bicarakan tata ruang perkotaan yang berkelanjutan, pasti idealnya ya, tata ruang yang dirumuskan berdasarkan proses partisipatif yang genuine, artinya yang bersungguh-sungguh dan pastinya mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Dalam hal ini misalnya termasuk aspek lingkungan dan sosial. Karena kalau bicarakan itu terlalu lama ya, soal ya, kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, tapi itu kan sesuatu yang sampai sekarang itu masih belum sepenuhnya diwujudkan secara adil gitu ya. Dan misalnya contohnya nih, penetapan kawasan ekonomi khusus di wilayah pesisir itu kan bicara soal tata ruang ya, tapi karena tadi aspirasinya atau hasratnya dia membangun lambatan peningkatan ekonomi misalnya wilayah tersebut, maka ketika penetapan itu tidak mengindahkan atau tidak cukup mengindahkan aspek-aspek lingkungan. Salah satu contohnya riset yang kami lakukan di wilayah Semarang misalnya, ketika dibangun kawasan ekonomi khusus, maka yang terjadi adalah abrasi gitu ya, pendangkalan sungai yang akhirnya mempengaruhi kehidupan kehidupan para nelayan di situ, yang tadinya mereka bisa melaut, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka jadi kehilangan

0: akses ke laut, mereka mengalami kesulitan memarkirkan kapalnya gitu ya. Sesimpel itu ketika suatu perencanaan tidak mempertimbangkan berbagai aspek ya. Jadi bicara keberlanjutan kan bukan cuma soal mencita-citakan wilayah ini bisa meningkat laju ekonominya lalu menghasilkan PDB menyumbang PDB sekian persen gitu, tapi bagaimana masyarakat yang ada di kawasan tersebut juga memperoleh manfaat. Tapi khususnya juga justru jadi semacam pagarnya itu kan di aspek lingkungan ya. Ketika itu tidak diindahkan, maka dia membawa dampak bisa ke aspek sosial, bahkan ekonomi. Tapi kebicaraan soal ekonomi tadi kan jadi ada kelompok yang diuntungkan dan dirugikan ya. Yang diuntungkan dengan penetapan KEK di suatu wilayah tentu saja adalah pengusaha gitu ya, mereka yang mengambil manfaat. Tapi yang terdampak langsung dan menurun kualitas hidupnya yaitu para nelayan gitu.
1: Oke, Ibu Dian, lantas kenapa masyarakat itu sangat penting atau perlu untuk dilibatkan dalam perencanaan tata ruang, Ibu?
0: Ya, kalau menurut kami, tata ruang itu kan sebetulnya terus ya. Dia itu terus atau guideline dalam pengembangan dan pengelolaan kota. Nah, ruang-ruang yang diatur dalam peraturan tata ruang tersebut kan adalah sebetulnya ruang produksi ya. Ruang produksi, ruang hidup yang sebetulnya di dalam itu terkandung kepentingan banyak pihak. Nah, kalau kami berpikir bahwa pelibatan masyarakat di sini sangat penting kemudian untuk memastikan keberlanjutan pengembangan kota dengan cara memastikan terpenuhinya kebutuhan sudah setiap pihak yang punya kepentingan. Nah, kalau diasumsikan masyarakat adalah kelompok yang sebetulnya the least benefited gitu ya, bicara kalau soal perebutan ruang gitu ya, bagaimana mengakses kuasa atas ruang, maka sebetulnya kita perlu bahkan perlu melakukan aksi-aksi seperti aksi afirmasi gitu ya, affirmative action yang untuk mendorong bagaimana masyarakat bisa terlibat sejauh mungkin dalam proses perencanaan tata ruang.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Ibu Emilia. Ibu, seperti apa hubungan antara tata ruang yang tidak ideal dengan meningkatnya resiko bencana, Ibu?
2: Jadi kalau kita bicara hubungan, mungkin hubungannya ya, kalau saya bisa sampaikan sangat erat sih ya, Mbak. Iya, ya. Karena memang kalau kita bicara tentang resiko itu sebenarnya sebuah interaksi antara bahaya, kemudian ada paparan, kemudian ada kerentanan. Nah, tata ruang itu akan mempengaruhi yang paparan dan kerentanannya. Kalau misalnya bahaya itu kan misalnya pemberian given ya, karena memang biasanya dari alamnya, topografinya, nah itu artinya given. Nah, tetapi kemudian kalau paparan dan kerentanan, maka biasanya tata ruang akan mempengaruhi bagian yang ini. Misalnya kita contohnya kalau ada hujan ekstrim gitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian kita melakukan pembangunan di dataran banjir, seharusnya kan di dataran banjir itu nggak boleh ada pembangunan, tapi kemudian karena semakin meningkatnya kebutuhan perumahan, kemudian banyak penduduk yang membangun di dataran banjir. Nah, kalau adanya pembangunan akan menyebabkan peningkatan wilayah kedap air. Nah, kalau wilayah kedap air itu juga akan kemudian menurunkan infiltrasi sehingga limpasan meningkat, sehingga dengan hujannya ekstrim, hujan banjirnya akan semakin besar. Nah, makanya kemudian kalau kita bicara tentang resiko, maka ya memang sangat erat. Jadi memang kalau kita mau melakukan tata ruang yang baik, harapan kita itu akan mengurangi risiko yang akan ditimbulkan seperti itu.
1: Lantas Ibu Emilia, apakah sudah melihat bahwa di Indonesia yang tadi Ibu sebutkan ya, beragam topografi begitu dari Sabang sampai Merauke, apakah saat ini sudah mempertimbangkan tata ruang berdasarkan proyeksi perubahan iklim, Ibu?
2: Kalau kita bicara itu memang kasuistik ya, antara satu wilayah sama wilayah yang lain itu mungkin tidak akan sama. Ada memang kota-kota atau tempat-tempat daerah-daerah yang memang sudah menggunakan data perubahan iklim. Perubahan iklim ini bukan berarti kemudian kita hanya menggunakan data rata-rata, tapi juga kemudian bagaimana proyeksi ke depan, bagaimana kemudian perubahan penggunaan lahan kedepannya seperti apa, sehingga itu nanti di dalam di dalam kita merencanakan tata ruang itu sehingga akan lebih tepat. Jadi misalnya kalau di negara Indonesia itu sudah melakukan memasukkan adaptasi perubahan iklim itu di dalam dan pengurangan risiko bencana itu ke dalam kebijakan pembangunannya, itu sudah dilakukan. Kalau secara negara. Nah, kemudian memang kalau kita bicara memang dalam hal wilayah, kemudian kota atau daerah, jadi ada juga memang wilayahnya yang sudah mungkin melakukan, ada juga yang mungkin memang baru, istilahnya baru mengarah, nah, jadi belum sepenuhnya memadai dan konsisten, mungkin seperti itu. Karena memang kalau kita bicara tantangan itu, dan memang implementasi itu biasanya kadang-kadang tidak adanya ketersediaan data proyeksi, ya kemudian memang secara lokal ya, karena memang yang kita punya sekarang itu kan secaranya datanya global ya, artinya satu dunia satu bumi, nah sehingga kemudian diimplementasikan ke wilayah yang lebih lokal, ke daerah itu juga memang tidak semua daerah punya gitu. Kemudian juga perlu ada integrasi mungkin ya data iklim dalam RTRW atau RDTR seperti itu, juga kemudian konsisten ya, kadang-kadang dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya itu butuh konsistensi yang berlanjut. Nah itu yang kadang-kadang juga kurang seperti itu. Juga kemudian mungkin koordinasi antar sektor mungkin ya Mbak, implementasi sampai saat ini yang memang masih tidak sama untuk setiap daerah, untuk setiap wilayah. Seperti itu.
1: Oke, baik. Saya kembali berbincang dengan Ibu Dian. Nah, Ibu Dian, kita mencoba untuk melihat dari sisi pembangunan di perkotaan, Ibu. Apakah pembangunan saat ini yang ada di kota ini sudah cukup memperhatikan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim,
0: Ibu? Belum ya, terlambatkan ya. Jadi misalnya kayak contoh, ada dua. Misalnya contoh pembangunan yang untuk tadi targetnya adalah meningkatkan laju ekonomi gitu dengan atau meningkatkan keterhubungan antar wilayah. Ada salah satu contoh misalnya di Semarang dengan pembangunan Tol Laut Demak gitu ya. Katanya

gitu dalam penyusunan. Kenapa mesti dibangun ada tol laut Demak gitu ya? Kenapa harus dibangun di lokasi tersebut? Apa konsekuensinya? Tadi seperti Bu Emily sampaikan, memang kita lack atau kekurangan tadi proyeksi-proyeksi ke depan. Kalaupun ada, misalnya kita kemudian akan memilih yang terbaru sekarang kan adalah niatan pemerintah pusat ya untuk membangun giant sea wall sebagai bentuk pembangunan, tapi untuk dalam rangka adaptasi perubahan iklim terkait kenaikan muka laut, lalu juga abrasi gitu ya, dan subsiden di wilayah pesisir di Pulau Jawa. Itu pun sampai saat ini kami belum menemukan, walaupun sekarang masih pasti dilakukan master plan ya, kajian master plan oleh dua konsultan yang sudah terpilih, tapi lebih ke master plan bagaimana itu divisikan, bukan sebuah naskah akademis yang memberikan assurance atau minimal pengetahuan bagi setiap orang kenapa kita memilih langkah tersebut sebagai bentuk pembangunan gitu ya, sebagai adaptasi perubahan iklim, lalu kira-kira apa positif negatif yang akan muncul gitu ya, apa dampak terhadap lingkungan yang muncul. Karena kalau bicara soal tol Demak laut hanya satu sisi, satu spektrum, satu ini ya, satu line aja itu sudah lumayan besar dampak lingkungannya, belum lagi jalan siwa ketika tadi yang di, saya beberapa orang, saya beberapa ahli misalnya di Jawa Tengah gitu ya, akademisi gitu yang belum punya sampai sekarang megang apa dokumen tentang bagaimana itu nanti dibangun, konsekuensinya apa, bagaimana perubahan arus, dan bagaimana itu mempengaruhi kehidupan pesisir gitu ya. Jadi masih sifatnya masih ambisi ekonomi didasarkan oleh itu pembangunan. Lalu misalnya contoh pun sekarang Bapak Nas mengeluarkan PBI ya, pembangunan berketahanan iklim, itu menjadi guideline. Itu pun masih menunjukkan gap antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami dari pemerintah daerah yang kami wawancara pun masih banyak yang nggak tahu hitungan itu berasal dari mana. Jadi PBI ini suatu dokumen yang kemudian mencoba menganalisa proyeksi ke depan, kalau kita tidak melakukan pembangunan dengan strategi A misalnya, konsekuensinya akan ABCD gitu, kerusakan, ada kerugian sosial, ekonomi, lingkungan. Tapi itu pun kita mempertanyakan dasar perhitungan dari mana gitu. Karena kalau bicara soal bicara kehilangan dan kerugian, kerusakan dan kehilangan dari perspektif loss and damage gitu ya, di pilar perubahan iklim, maka masih banyak pertanyaan siapa sebetulnya yang harus dianggap paling terdampak, dan bagaimana mengkuantifikasi kerusakan dan kehilangan tadi. Nah, tapi sekarang muncul kan tuh dokumen sudah rapi, sudah ada hitung-hitungannya yang

0: diturunkan ke tadi seperti Bu Emilia sampaikan di level kota. Jadi kalau bicara nasional mungkin sudah ada dokumen-dokumen pembangunan yang dianggap bisa menyasar berbagai aspek. Mungkin kita tetap terlalu ambisius ya, kita pengen ekonomi kita meningkat, laju ekonomi meningkat, kota-kota Pulau Jawa terlindungi dari dampak perubahan iklim, tapi tidak secara hati-hati gitu ya untuk mencari apa kira-kira pendekatan yang terbaik. Mungkin nggak perlu harus satu pendekatan untuk semua ya. Misalnya kita di Jawa Siwo dianggap satu pendekatan untuk semua pesisir Jawa, yang akhirnya sampai sekarang pun kami belum teryakinkan dan tidak ada komunikasi juga. Kalaupun ada sifat-sifat diskusi publik, itu hanya membayangkan bagaimana itu akan terjadi, tapi tidak membayangkan hitungannya gitu ya, apa dari sisi kajian-kajian ilmu kelautan gitu yang kami tahu belum terlaksana dengan baik.
1: Oke, baik Ibu Emilia dan juga Ibu Dian, kita akan lanjutkan perbincangan di dialog. Saya berbincang kembali dengan Ibu Emilia. Nah, Ibu, bagaimana sebenarnya untuk data dan juga informasi iklim seharusnya digunakan dalam penyusunan tata ruang? Apakah data kemudian juga informasi iklim sudah ideal diterapkan di Indonesia untuk
2: membangun? Terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang data iklim itu dalam apa namanya penyusunan tata ruang, itu memang kita harus melakukannya sejak tahap awal perencanaan. Okay? Jadi memang kalau kita punya data-data iklim yang historis, itu entah misalnya dari data observasi maupun data modeling, itu kemudian bisa kita lihat bagaimana tren perubahan iklim, kemudian juga bagaimana proyeksi iklim masa depan, sehingga kita dapat mengidentifikasikan bahaya iklimnya. Nah, setelah itu baru kita kemudian lihat bagaimana nanti paparannya, kemudian juga bisa analisis kerentanannya, sehingga kita bisa menghasilkan peta risiko iklim. Nah, dari itu baru kemudian kita menentukan zonasi dan arahan pemanfaatan ruang. Nah, ini yang kemudian memang perlu kita lakukan. Memang sampai itu sebenarnya Bappenas sudah melakukan pemetaan kota, tiap kota itu dalam pembangunan pertahanan iklim. Terus sudah Bappenas sudah punya itu untuk se-Indonesia seperti itu. Nah, ini yang kemudian cuma memang untuk implementasinya mungkin memang kita memang bertahap ya, karena tergantung masing-masing wilayah, karena memang tidak mudah memang ya, karena memang kalau kita bicara selain data iklim itu juga tidak mudah untuk didapatkan, karena memang yang bisa menganalisis itu juga mungkin masih terbatas, tetapi memang kalau kita melakukan salah satu data yang memang harus kita gunakan sejak awal perencanaan, mungkin seperti itu Mbak.
1: Oke. Lantas Ibu Emilia, sebenarnya wilayah yang seperti apa yang paling rentan Ibu jika tata ruang tidak mempertimbangkan perubahan iklim? Kan tadi Ibu menyampaikan bahwa Indonesia ini sangat luas Mbak, tentunya berbeda-beda treatmentnya atau penanganannya. Nah, ini bagaimana
2: ya,
1: Ibu?
2: Ya, jadi kalau kita bicara wilayah paling rentan, kan biasanya wilayah dengan bahaya yang tinggi ditambah paparannya tinggi juga, kemudian kapasitas adaptasinya rendah. Karena kan memang kalau kita bicara risiko itu kan adalah bahayanya, kemudian paparan dan kapasitas adaptasi. Nah, biasanya kalau paparan tinggi, kemudian bahaya tinggi, kapasitas tinggi, maka biasanya dia akan middle. Tapi kalau misalnya kapasitas adaptasi rendah, maka ini biasanya kalau misalnya kita contohkan gitu ya, misalnya ada kota pesisir dataran rendah, maka dia akan rentan terhadap kenaikan muka air laut, kemudian juga rob, kemudian juga misalnya hujan ekstrim, banjir maupun penurunan tanah. Tapi kalau misalnya dia di lereng pegunungan, maka pembangunan yang mengabaikan kemiringan lereng gitu ya, maka biasanya kemudian juga kondisi geologi dan perubahan pola hujan dapat meningkatkan resiko longsornya. Kemudian kalau kita bicara misalnya kawasan permukiman yang padat penduduk, biasanya itu akan minim vegetasi dan tingginya permukaan kedap air sehingga meningkatkan risiko panas dan juga risiko banjir. Bicara tentang daerah rentan itu yang bahayanya tinggi, paparan tinggi dan kapasitas adaptasinya rendah, seperti itu.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Ibu Dian. Nah, Ibu Dian, sejauh ini bagaimana sebenarnya cara untuk memastikan Ibu bahwa pembangunan akan selalu ada begitu. Tapi yang perlu kita pastikan adalah bagaimana pembangunan ini tidak mengorbankan lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Idealnya seperti apa, Ibu?
0: Ya, terima kasih Mbak Gia. Yang pasti tadi ya, kita akan kembali lagi ke soal partisipasi. Partisipasi itu kan kayak sesuatu yang sifatnya normatif, tapi sebetulnya sangat-sangat perlu tantangan tentang bagaimana mengaplikasikan secara baik gitu atau maksimal. Salah satu contoh misalnya Rujak waktu itu diminta oleh Dinas SDA DKI Jakarta untuk membantu menyusun itu apa namanya tanggul pantainya di pesisir Jakarta Utara. Nah dari awal memang kami mengkhawatirkan tanggul pantai itu supaya bagaimana tidak punya dua dampak, ya dampak lingkungan dan dampak kepada kehidupan masyarakat. Nah tapi dari riset kami tahun 2023 kami punya riset waktu itu bersama dengan konsorsium apa untuk fokus ke isu loss and damage ya bersama Murdoch, UGM juga dan apa UKSW itu kami temukan bahwa untuk warga ternyata tanggul laut tanggul pantai ya bukan tanggul laut sebenarnya untuk tanggul laut tanggul pantai itu diperlukan untuk menghindari banjir tapi yang terjadi kan ketika tanggul laut tanggul pantai itu direncanakan itu tidak melibatkan warga secara sungguh-sungguh gitu jadi akhirnya yang dibangun seperti tembok pantai aja gitu yang akhirnya justru memisahkan warga dengan laut dan akhirnya mencederai kehidupan warga sehari-hari padahal sebagian besar mereka adalah nelayan atau mereka berusaha di usaha perikanan. Nah dari tawaran dari Pemda DKI Jakarta itu kami kemudian mensyaratkan okay, kami mau terlibat hanya kalau warga kemudian juga dilibatkan. Akhirnya kami berproses selama 6 bulan dengan warga di wilayah Muara Angke untuk merumuskan tanggul pantai seperti apa yang bisa punya dua fungsi, melindungi warga dari banjirop tapi juga mengakomodir kebutuhan warga untuk tetap punya penghasilan, tetap hidup

0: tempat usaha kerang hijau. Jadi warga merasa puas dalam artian kebutuhan mereka terfasilitasi, didengar gitu ya. Tapi satu sisi juga cita-cita pemerintah untuk melindungi warga dari dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut itu tetap bisa sejalan. Nah, menurut kami jadi itu yang penting ya, bagaimana duduk bersama dan merumuskan tadi rencana pembangunan atau rencana adaptasi yang sungguh-sungguh melindungi warga itu sendiri gitu. Jangan satu sisi atau satu pihak saja yang akhirnya justru mencederai kehidupan warga.
1: Oke, baik. Lantas Ibu Dian, untuk saat ini apa persoalan tata ruang perkotaan yang paling mendesak untuk dibenahi, Ibu? Iya, izin Ibu
0: Karena sedang terlibat banyak kegiatan riset tentang perubahan iklim. Jadi tahun 2023 kami melakukan riset tentang dampak perubahan iklim terhadap warga pesisir di Jakarta dan di pedesaan di Banyusidi. Lalu sejak tahun lalu kami juga menjadi bagian dari konsorsium untuk melihat dampak urban heat atau panas perkotaan terhadap warga yang tinggal di dua tipologi perumahan, yaitu pemukiman, yaitu pemukiman tapak dan susun, itu di wilayah juga Jakarta Utara. Dan di situ kami belajar bahwa tadi seperti Ibu Dokter yang juga sampaikan, ketika kemampuan adaptasinya warga rendah, maka dengan bahaya tinggi dan hazardnya tinggi gitu ya, maka itu menjadi kerentanan makin tinggi, maka itu makin bahaya bagi warga. Nah, itu yang kami temukan. Jadi mereka sendiri sudah punya kerentanan bawaan, ibaratnya kalau dulu COVID kita punya penyakit bawaan gitu ya, akhirnya membuat kita semakin rentan terhadap COVID. Kalau ini adalah kerentanan bawaan, mereka tinggal di

belum jelas sampai sekarang, walaupun mereka sudah tinggal di kawasan pemukiman tersebut lebih dari 40 tahun. Nah, menjadi persoalan adalah ketika ruang hidup mereka itu tidak jelas alas haknya, maka mereka tidak punya infrastruktur yang basic sekali. Nah, itu sangat menyulitkan kemampuan mereka beradaptasi. Misal soal banjir, drainase, sistem sanitasi, jalan, gitu ya. Yang ada adalah warga kemudian

Jakarta Utara itu, misalnya bicara soal kapasitas kenaikan muka laut atau banjir, itu rumahnya tingginya beda-beda. Karena tergantung kemampuan masing-masing kakak untuk menaikkan lantai rumahnya. Atau untuk urban heat, maka mereka yang punya uang lebih bisa beli kipas angin lebih dari satu. Yang enggak, maka harus tidur di luar ruangan ya Bu ya. Dan kalau mencari ruang sejuk di kampung juga agak sulit karena tidak banyak pohon misalnya. Akhirnya mereka lakukan adalah bikin semacam kayak shading gitu ya, kayak apa namanya atap-atap tambahan gitu untuk melindungi mereka dari panas. Jadi kalau bicara soal tata ruang,

kesehatan desain pasif untuk warga beradaptasi terhadap panas. Tapi itu kan nggak bisa hanya warga dan dibantu oleh filantropis misalnya. Perlu ada program yang lebih struktur dari pemerintah. Misalnya bagaimana BSPS itu disuntikan pendekatan tadi, desain pasif untuk supaya warga minimal bisa bertahan terhadap panasnya perkotaan. Lalu kedua, ya pasti tentang peningkatan ruang publik ya. Saya tahu pemerintah DKI Jakarta saat ini sudah punya program 50 meter persegi taman gitu, jadi taman micro park gitu ya. Cuman belum, mungkin belum menyentuh kawasan pemukiman padat yang informal ini, jadi belum bisa memperbaiki kualitas hunian warga gitu ya, dalam artian bagaimana mereka refuge dari panas. Ini sebetulnya jadi PR bersama, karena kalau dibayangkan misalnya thermal index itu ya, atau heat index di kawasan padat itu bisa sampai 42, 55,5 kan kebayang. Dan hasil riset kami itu menunjukkan perempuan, anak-anak, dan lansia adalah mereka yang paling terdampak. Artinya ini perlu segera diaddress gitu ya oleh pemerintah kota maupun nasional. Bagaimana kita nggak punya action plan, bahkan ya kita belum punya, tadi misal Profesor Emre sampaikan kita sudah punya hitung-hitungan gitu ya, prediksi kalau nggak salah BMKG sekarang sudah mau mengeluarkan bentuk prediksi yang bukan hanya memprediksi kapan suatu

0: ini kan bagaimana bisa early warning system gitu. Kita belum ada tuh untuk panas, dan padahal itu perlu sekali, apalagi untuk perempuan, anak-anak dan lansia gitu.
1: Oke, berarti Rujak sudah mulai ini ya Ibu ya, menyusun hunian yang ramah iklim begitu ya.
0: Iya.
1: Panasnya tidak terlalu apa ya mengganggu yang menghuni rumah tersebut. Itu berapa rumah Ibu?
0: Kalau yang sudah berdiri tahun 2021 kan mulai

0: digulirkan ke warga. Nah, warga nanti membayar, Mbak. Tapi dia itu jadinya revolving fund, dana bergulir. Jadi mereka membayar kembali sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka sepakat sebagai satu kelompok, misalnya 5 tahun, 7 tahun, per bulan 500.000, 600.000. Saat ini kami sedang membangun bersama itu 10 rumah di daerah Kampung Muka, di Jakarta Utara, itu kerjasama beberapa organisasi ya. Ada RUJAK, OPC, ada AKUR, UI, bahkan lembaga donor juga. Lalu kami sekarang juga mengembangkan lagi 25 rumah di kawasan Muara Angke. Ini memang upaya tadi warga sendiri pun bisa, salah ada kesempatan tadi ya, ada yang meminjamkan, yang mereka bisa bayar, dan bagaimana perbaikan rumah itu bisa memperbaiki kenyamanan termal mereka. Salah satu yang kami sekarang sedang lihat, misalnya di Kampung Muka itu ada penurunan suhu 2-4 derajat Celcius setelah didesain ulang ya, diperbaiki. Jadi kan ada ventilation gitu ya, ada atapnya juga diganti, terus cat rumahnya, jadi semuanya. Nah, itu bisa terjadi tadi dengan bantuan dan juga warganya sendiri ya, karena mereka kemudian mencicil selama, kalau yang di Kampung Muka ini 7 tahun kalau nggak salah. Itu difasilitasi oleh koperasi di Kampung Muka itu sendiri, koperasi Kampung Muka gitu.
1: Oh, begitu caranya. Satu pertanyaan lagi, Bu, saya penasaran ya. Satu rumah butuh berapa dana, Ibu, untuk
0: ini menarik, Mbak, Megia, karena di BSPS itu misalnya kita untuk rumah baru 40 juta, perbaikan rumah yang renovasi ringan itu 20 juta. 20 juta itu dengan asumsi 17,5 juta itu material, 2,5 juta itu kan. Tapi kan itu agak sulit ya. Jadi yang terjadi itu banyak yang, misalnya beberapa kasus yang kami pernah dampingi di daerah Kabupaten Tangerang itu, banyak warga yang sudah keburu dibongkar rumahnya, tapi ternyata tidak bisa dibangun utuh karena 2 juta nggak cukup. Nah, yang kami lakukan, kami kan naikkan sedikit plafonnya 50 juta, tapi memang dari awal itu sudah ada komitmen dari warganya untuk dia naruh 10% dari jumlah total biaya yang diperlukan. Memang ada akhirnya beragam ya, ada yang kemudian dia butuh perbaikan total sampai 80 juta gitu. Nah, soalnya di yang menarik adalah, bukan menarik, artinya sebenarnya ironis juga, karena di kampung-kampung ini mereka sudah mereka punya persoalan dasar, Mbak Gia, yaitu struktur dasar rumahnya itu bermasalah. Jadi kita tuh nggak cukup cuma perbaiki jendela, pintu atau atap, karena struktur dasarnya bermasalah. Nah, untuk itu kemudian kita jadi harus bongkar sekalian gitu ya. Nah, itu kebetulan memerlukan biaya besar. Tapi rumah-rumah yang lumayan baik yang lainnya itu bisa cuma dia ganti jendela saja, ganti atapnya saja, atau dicat. Nah, kami juga dapat misalnya kontribusi dari organisasi lain mau pasang solar panel misalnya. Nah, ini sebetulnya kalau semuanya bisa keroyokan, bukan keroyokan, gotong royong ya, untuk mendorong tadi, sebetulnya si warganya ini sekarang jadi lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman. Mereka juga rutin membayar angsuran ke koperasi, dan harapan nanti kita bisa kasih terus ke komunitas yang lainnya yang dalam JRMK tadi.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Ibu Emilia. Nah, Ibu, kalau kita lihat tadi kan disampaikan juga oleh Ibu Dian bahwa saat ini memang mungkin di pesisir atau di beberapa tempat ada yang pohonnya ditebang begitu, sehingga ruang terbuka hijaunya berkurang. Nah, untuk saat ini untuk ruang terbuka hijau, Ibu, sebenarnya seberapa penting adanya ruang terbuka hijau ini untuk bisa menghadapi
2: ruang terbuka hijau itu sangat penting. Kalau menurut saya itu memang sangat penting, Mbak, ruang terbuka hijau itu, karena memang salah satu, karena selain ruang terbuka itu sebagai sebuah elemen estetika kota, itu juga sebagai sebuah bagian dari infrastruktur adaptasi iklim. Jadi kalau kita bicara misalnya imbangan radiasi matahari, maka adanya vegetasi ruang terbuka hijau itu akan menyebabkan dua hal. Pertama, vegetasi itu akan menyerap radiasi matahari, kemudian ada proses fotosintesis menghasilkan oksigen, maka akan menyebabkan udara itu menjadi lebih segar, lebih baik. Yang kedua, adanya vegetasi itu juga akan menyebabkan panas dari matahari itu diserap, kemudian menghasilkan uap air dengan proses transpirasi yang ada di daun. Nah, ya kemudian uap air yang ada itu akan menaikkan kelembaban. Kalau kelembabannya tinggi, maka akan menurunkan suhu. Nah, kalau suhunya turun, kalau awan banyak, maka potensi untuk turunnya hujan juga akan semakin meningkat. Nah, itu yang kemudian fungsi biasanya kan isinya dari pohon-pohon atau vegetasi yang berpohon seperti itu. Maka ini yang memang harus kita jumlahnya itu memang harus ditingkatkan. Cuma memang kemudian masalahnya RTH, kalau kita bicara kemudian adaptasi perubahan iklim itu hanya mengandalkan RTH, maka itu adalah sesuatu yang cukup lama, karena untuk bisa pohon itu berapa maksimal itu butuh waktu tahunan. Nah, maka memang dalam ada mitigasi adaptasi perubahan iklim terutama di perkotaan kita butuh langkah yang lebih namanya lebih cepat ya, karena memang kita harapan kita kan suhu itu tidak naik sampai di atas 1,5 dalam 4-5 tahun ke depan. Nah, tapi RTH itu memang sangat penting karena dia dapat meningkatkan suhu, kemudian meningkatkan infiltrasi, kemudian juga bisa mengurangi limpasan, memperbaiki kondisi iklim mikro, juga kemudian bisa menyimpan karbon. Jadi memang fungsinya sangat banyak sekali. Jadi memang perlu meningkatkan jumlah RTH di banyak wilayah di perkotaan di Indonesia.
1: Oke, okay, baik. Silakan sebelum kita akhiri perbincangan pada malam hari ini, closing statement dari Ibu Emilia. Silakan untuk closing statement.
2: Bisa didengar ya, Mbak ya?
1: Iya, bisa Ibu jelaskan.
2: Jadi kalau kita bicara rencana tata ruang, maka memang perlu menginput, perlu memasukkan perubahan penggunaan lahan, kemudian juga bagaimana proyeksi iklim ke depan. Jadi tidak hanya bicara bahwa iklim rata-rata, karena sebetulnya iklim sekarang itu tidak hanya terdiri dari rata-rata suhu, rata-rata hujan, tapi kemudian juga ada bagaimana proyeksi ke depannya, bagaimana kemudian prediksi ke depannya, bagaimana kemudian skenario ke depannya, karena itu akan menentukan langkah kita ke depan dalam penyesuaian tata ruang, terutama memang di daerah perkotaan. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, ya. Terima kasih Ibu Emilia. Berikutnya terakhir Ibu Dia, singkat saja Ibu, closing statement singkat saja.
0: Terima kasih Mbak Gia. Kalau bicara soal tata ruang dan bagaimana itu berpengaruh terhadap kemampuan warga menghadapi perubahan iklim, maka paling penting tadi ya bagaimana perumusan tata ruang baik dalam soal pembangunan maupun perumusan rencana adaptasi perubahan iklim itu perlu sekali melibatkan warga, khususnya kelompok marginal yang merasakan dampak dari perubahan iklim secara langsung dan memiliki keretanan sendiri. Dengan melibatkan mereka, maka kita bisa mendengar langsung apa sebetulnya yang mereka alami, kalau live experience gitu ya, bicara soal urban heat, bicara soal tadi kenaikan muka air laut, banjir, kita akan tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka alami sebagai kehilangan, sebagai kerusakan, dan apa kerugian sudah mereka alami, dan bagaimana kita bisa membantu warga bertahan gitu ya. Nah, untuk itu maka adaptation plan atau adaptasi perlu sekali dirumuskan bersama warga, termasuk tadi tata ruang, dan jangan juga kemudian menetapkan tata ruang yang justru memperburuk kondisi warga sudah buruk. Misalnya tadi penetapan satu kawasan menjadi kawasan ekonomi khusus, penetapan rencana JNC wall tanpa mengindahkan tadi apa potensi negatif terdampak keseharian. Terlihat kalau bicara soal besar kecil, kepentingan negara tentu lebih besar, tapi cerita masing-masing ini tetap penting gitu ya. Buat mereka ini adalah dunia mereka. Ketika kita hancurkan, maka semuanya hancur buat mereka. Gitu sih.
1: Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber hebat saya untuk segala informasi dan juga ilmu pengetahuan yang sudah dibagikan bersama kami dan juga pendengar Pro3. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan juga tentunya menambah wawasan terkait dengan bagaimana tata ruang berkelanjutan ternyata penting untuk bisa menghadapi tantangan perubahan iklim di masa.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 6 Oktober 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau, yang dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Pendengar, bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda untuk hari ini, edisi 6 Oktober 2026 di Religi Pagi.
1: Ingat kepada.
0: Satu lagu tadi sudah mengawali kebersamaan kita dari lagunya dari Sulaiman, Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan surah Al-Anbiya bersama Yasser Al-Dosari. Dan juga religi pagi hari ini bersama Dr. Andes Kiai Haji Abdul Wahab Hussein. Kali ini tentang beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa'ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Pendengar pencinta kuliah subuh Radio Republik Indonesia, stasiun Tarakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang secerah ini, setelah kita melaksanakan kewajiban menegakkan salat subuh, merupakan tahun yang penuh dengan peningkatan dalam segala hal. Kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dipeliharakan iman dan Islam kita oleh Allah, merupakan suatu karunia nikmat yang patut untuk kita syukuri. Pantaslah kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa hari ini dibanding dengan hari kemarin harus lebih baik, dan hari esok harus lebih baik pula daripada hari ini. Kalau kiranya kita selama pergantian tahun tiada suatu perubahan sama sekali, hari kemarin sama dengan hari ini, bahkan hari esok pun sama dengan hari ini, itu merupakan termasuk hamba Allah yang merugi. Oleh karena itu, kalau kita senantiasa mau mengintrospeksi diri, munasabah, selalu menghisab, selalu untuk mengintrospeksi apa yang telah kita lakukan, maka tentu kita akan semakin meningkat di dalam kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin pula kita menjadi hamba Allah yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, di mana Allah telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau sekiranya hamba-hambaku ini benar-benar cinta kepadaku, fattabi'uni, hendaklah apa yang telah kau syariatkan, hendaklah apa yang telah kamu kerjakan, maka hendaklah umatmu itu benar-benar melaksanakan dengan penuh ikhlas, dengan penuh cinta terhadap apa yang dia kerjakan untuk mengharapkan karunia dan ridha Allah. Maka Allah pun telah berjanji, yuhibbukumullah, pasti akan aku cintai, kata Allah. Fayaghfir lakum dzunubakum, bahkan segala dosa kesalahan kita, baik yang lalu, baik yang baru, maupun yang besar maupun yang kecil, sengaja atau tidak sengaja, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Begitulah Allah kalau menghendaki. Kenapa? Karena wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi pula Maha Penyayang. Para pecinta siaran kuliah subuh Radio Republik Indonesia Kota Tarakan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu tugas yang mulia kepada manusia, agar kita dicintai oleh Allah, agar apa yang menjadi kehendak dan hajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita kaji firman Allah di dalam surat Al-Isra atau Bani Israel ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya, dan janganlah kamu menyembah selain daripada aku, kata Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, yaitu ayah dan bundamu. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, na'budu dalam arti kita beribadah kepada Allah, kita harus benar-benar di dalam membaca surat Al-Fatihah,
di mana kalimat firman Allah yang kita baca setiap kita melaksanakan menegakkan sholat dengan kalimat yang pas, pasti dan benar-benar kita ini tadabbur, menghayati, tabayun dengan merasakan nikmatnya ayat yang sedang kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah hamba menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah hamba memohon pertolongan. Bagaimana fungsi kita untuk menyembah kepada Allah, dan bagaimanakah kita ini memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, oleh karena itu setiap saat kita berikrar kepada Allah dengan ucapan lirih tetapi mantap, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lak. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidup dan matiku, semuanya hanyalah aku persembahkan kepadamu ya Allah, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, dan semuanya tunduk patuh terhadap semua perintahmu. La syarika lak, yang tidak bersekutu bagimu. Subhanallah. Orang yang setiap saat bertemu dengan Allah di dalam menegakkan sholat selalu dia berikrar kepada Allah, berarti dia telah menegakkan akidah di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu hendaklah di antara kita pecinta kuliah subuh pada hari ini untuk bisa memantapkan di dalam tahun 2012 ini dengan ucapan zikir yang sangat ringan. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kalimat ini sungguh sangat ringan sekali. Setiap kita melaksanakan salat, setiap kita melaksanakan suatu kegiatan apapun di dalam hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kepada sesama manusia, lalu kita selalu untuk mengintrospeksi diri agar kita di dalam melaksanakan tugas keseharian ini hanyalah untuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah pengakuan diri kita hanyalah Allah Rabbul Izzah yang menjadikan diri kita untuk beribadah, tunduk, patuh, dan memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai ibadah yang seperti inilah yang luar biasa sehingga segala urusan kita menjadi mudah. Lalu kita menyaksikan bahwa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kita akan terbimbing dengan risalah yang Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau kita melaksanakan segala apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kita akan dicintai oleh Allah, fayaghfir lakum dzunubakum, maka segala dosa kesalahan kita, baik besar kecil, sengaja atau tidak sengaja, yang lama sampai yang baru, semuanya dihapus oleh Allah. Subhanallah. Sungguh berbahagia sekali kalau kita ini benar-benar pengakuan kita bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, sehingga apa yang disyariatkan oleh Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, menunjukkan kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan para malaikatnya selalu mengeluh-eluhkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam firman-Nya pula Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepadanya. Sebagaimana bunyi firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Jadi kalau kita membaca selawat dan salam pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kita ini dekat dengan beliau. Orang yang kita cintai selalu kita ucapkan,
orang yang selalu kita cintai, selalu banyak yang terucap dari lisan kita karena kita cinta. Kalau kita ingin membuktikan bahwa diri kita cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai habibullah, sebagai kecintaan Allah Rabbul Izzah, maka hendaklah kita ini selalu membaca salawat. Tenang hati kita, tenteram hati kita, bahagia hati kita. Kemudian kita mengucapkan astaghfirullahaladzim. Di mana ada manusia, makhluk Allah yang diciptakan ini yang tidak berdosa? Semuanya itu selalu berbuat kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, kalau kita selalu mengucapkan astaghfirullahaladzim, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW menerangkan kepada kita, apabila kita telah melakukan suatu perbuatan maksiat, perbuatan kezaliman, lalu kita barengi dengan perbuatan kebaikan, maka akan ditutup segala kezaliman yang kita kerjakan. Perbuatan-perbuatan maksiat yang kita kerjakan akan ditutup oleh Allah dengan rapi, karena kita mengucapkan astaghfirullahaladzim merupakan itikad yang benar-benar ikhlas agar kita diampuni segala dosa kesalahan kita. Itu yang dinamakan taubatan nasuha. Kita berikrar tidak bakal melakukan perbuatannya itu lagi, dan kita selalu membalik segala sesuatu kehidupan kita semakin baik dan taqarrub ilallah. Itu orang yang beristighfar. Sehingga jangan berputus atas segala apa yang telah kita perbuat. Karena apa? Allah telah berfirman di dalam surat Yusuf, la ta'asu min rahila illal qaumul kafirun. Janganlah berputus asa terhadap rahmatku, kata Allah, kecuali orang-orang yang kufur, kecuali orang-orang yang kafir. Wa na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, hendaklah kita berzikir dengan ucapan yang lirih, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Menunjukkan bahwa kita sebagai hamba Allah yang tidak mampu kecuali atas pertolongan Allah. Disinilah bahwa kita ini sangat dekat dengan Allah, sangat mengharapkan pertolongan Allah, sangat ingin agar kita diberi petunjuk di dalam kegelapan kehidupan kita dengan cahaya hidayah. Ini yang menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang qarib, yang dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Kalau ini kita lakukan, barulah apa yang dikatakan Allah di dalam firman-Nya tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, janganlah kamu menyembah selain daripada aku. Maka kita ibadah begitu khusyuk menghadap Allah, begitu kita bersedekah khusyuk karena Allah, begitu kita bekerja ikhlas agar kita memperoleh barokah dari Allah. Sebagai seorang bapak ibu, apabila kita menjalankan suatu amanah untuk anak dan istri maupun kepada handai tolan, ini menjadikan kita menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang seperti itu kita lakukan dan selalu kita mengkaji dan memperdiri kita menjadi semakin tinggi daripada derajat kita, maka jangankan manusia, makhluk yang di bumi yang berdoa, makhluk yang di lautan pun ikut berdoa kepada kita agar diampuni segala dosa kita, agar diterima segala amal ibadah kita, agar kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hendaklah kita selalu memperhambakan diri kita hanya kepada Allah Rabbul Izzati. Kemudian wabil walidaini ihsana. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, ayah dan bundamu. Masih ingat kita bangsa Indonesia tanggal 22 Desember yang lalu. Setiap bangsa Indonesia yang punya moralitas, punya rasa sosial, kehormatan kepada kedua orang tua, maka hendaklah kita benar-benar kasih sayang yang sangat tinggi kepada ayah bunda kita, terutama ibu, sehingga diperingati dengan hari ibu. Kalau kita sudah mengingat peringatan hari ibu, kita akan melihat betapa ibu kita ini susah payah pada saat kita berada di rahim seorang ibu. Bagaimana 8 bulan itu suatu hal yang sangat mendebarkan, sampai 9 bulan 10 hari baru dinanti-nanti apakah kita benar-benar akan lahir. Nyawa menjadi tantangan kehidupan seorang ibu yang mencintai kita. Sungguh kasih sayangnya yang tidak terbatas. Pada saat kita lahir, kita kedinginan, kita pun menangis merengek-rengek. Ibu yang mengambil bayi kita, dirangkulnya dan diberikan kehangatan di dadanya. Luar biasa kasih sayang ibu. Pada waktu kita kelaparan dan kehausan, berada di dunia yang fana ini,
tangisan itu menjadi tertawa setiap orang yang melihat. Langsung kita didekap oleh ibu kita kasih sayang. Diberinya ASI, air susu ibu. Dengan demikian gizi anak yang tumbuh dari belai kasih seorang ibu, maka kelak anak itu menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang benar-benar kelak beramanah dan dekat ta'aruf dengan kedua orang tuanya dan kasih sayang kepada sesamanya. Berkat daripada bimbingan dan kasih sayang yang dicontohkan dengan figur seorang ibu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada seluruh umat manusia. Di dalam surat Luqman ayat 14. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wawassayna al-insana biwalidayhi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Allah telah berfirman kepada seluruh umat manusia, wa wasainal insana biwalidayhi, telah aku wasiatkan kepada seluruh umat manusia, hendaklah berbuat baik kepada ayah dan bundamu. Jadi oleh karena itu kita sebagai seorang anak hendaklah benar-benar berterima kasih kepada kedua orang tua dengan menunjukkan satu perbuatan kasih sayang kepada kedua orang tua. Apa yang diterangkan di dalam surat Al-Isra ayat 23. Kalau orang tuamu sudah tua, jangan membentak sampai-sampai kau ucapkan uf atau ah, berkeluh kesah seperti itu, dosa besar. Oleh karena itu, ucapan yang paling baik dengan menundukkan kepala, sami'na wa ato'na. Jangan sampai hati orang tua kita menjadi gusar, menjadi marah, menjadi tersinggung, menjadi emosional. Itu karena gara-gara ucapan, kata maupun perbuatan kita. Jangan sampai. Kalau itu sampai terjadi, jangan disalahkan kalau perbuatan kita akan sengsara. Karena apa? Kedua orang tua kita tidak rela terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, masih ada kesempatan kehidupan di awal tahun 2012 ini untuk selalu menata dalam kehidupan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetapi secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain. Betapa susah payahnya, betapa menderitanya ibumu pada saat mengandungmu, kata Allah. Coba bayangkan proses kita berada di dalam rahim ibu, sungguh sangat sulit sekali, sungguh sangat menderita sekali. Sampai makanan aja dijaga oleh seorang ibu dengan gizi yang terbaik untuk kita. Makan aja sampai ditanyakan kepada ahlinya, agar semua yang diserap oleh jabang bayi kita ini akan tumbuh seorang bayi yang benar-benar bisa menjadi bayi yang sehat dan lahir dalam keadaan sempurna dan normal. Ini yang diharapkan oleh seorang ibu, walaupun akhirnya nyawa sebagai taruhannya. Seorang bapak berusaha dengan segala biaya agar kita bisa lahir dengan selamat, selalu diantarkan ke tempat di mana harus dijaga rahim kita ini, kepada suster yang satu dengan suster yang lainnya, perawat satu dengan perawat yang lainnya, sampai ahli kebidanan pun akan selalu memonitor daripada jabang bayi kita. Begitu kita lahir, kita masih belum bisa berdaya apa-apa kecuali tangisan dengan tangisan. Itu pun merupakan harmonisasi kehidupan kita dengan orang tua. Kita menangis, orang tua akan tertawa melihat senangnya kita ini bergerak dengan gerakan yang sehat, merontak-rontak karena ingin dipeluk, ingin dia minum, ingin dia makan. Bahasa yang terbaik bagi seorang bayi adalah menangis. Nah, oleh karena itu, yang mendidik dan yang memberikan sesuatu kesenangan jabang bayi kita adalah ibu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, beri petunjuk aku. Aku telah memperoleh suatu rizki. Bagaimanakah aku akan berbakti kepada kedua orang tuaku? Maka rizki ini aku berikan kepada ayahku kah lebih dahulu atau kepada ibuku?" Maka Rasulullah berucap, "Berikan kepada ibumu." Subhanallah, dalam waktu yang sangat singkat, karena dia bersedekah senang memberikan kepada ibunya, maka usaha upaya perdagangannya semakin maju, semakin beruntung. Maka dia ingin untuk berbakti pula kepada kedua orang tuanya. Datang lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin menyenangkan kedua orang tuaku. Kesenangan ini aku berikan rizkiku kepada
kedua orang tuaku, siapakah kiranya yang berhak untuk menerima? Apakah sekarang ini ayahku sebagai giliran atau kembali kepada ibuku? Maka Rasulullah berucap, berikan kepada ibumu. Sampai kejadian yang ketiga dengan Rizki yang semakin baik, semakin dia itu maju, maka dia ingin menyenangkan kedua orang tuanya. Dia datang lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku luar biasa bersyukur kepada Allah. Dan aku ingin rasanya memeluk kepada kedua orang tuaku yang telah membimbingku sehingga aku berhasil. Semakin aku berhasil ya Rasulullah, maka aku ingin sekali hal ini aku berikan kepada kedua orang tuaku. Mana yang lebih utama, ayahku atau ibuku? Maka Rasulullah ketiga kalinya mengucapkan, berikan kepada ibumu. Subhanallah. Lalu yang keempat kalinya baru Rasulullah berucap, berikan pada ayahmu. Jadi derajat seorang ibu itu tiga kali lipat daripada seorang ayah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa surga itu berada di telapak kaki seorang ibu. Kalau kita mau memperhatikan ini dengan sebaik-baiknya, maka kita beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, maka itulah sebagai tujuan hidup kita di dunia ini untuk mencapai kemaslahatan hidup dunia wal akhirah. Sebab mengabdikan diri kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, itulah yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh beliau, sehingga kewajiban kita beribadah maupun kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua sesuai dengan firman Allah yang tadi kami bacakan dalam surat Ali Imran, yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, kalau sekiranya umatmu itu ingin cinta kepadaku, hendaklah mengikuti apa yang telah kau lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik kepadaku maupun kepada sesama manusia. Fattabi'uni. Kalau sudah kita kerjakan, yuhibbukumullah, maka pasti kata Allah, mereka itu akan aku cintai. Fayaghfir lakum dzunubakum, maka pasti pula akan aku ampuni segala dosa kesalahannya. Wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi pula Maha Penyayang. Demikian pecinta kuliah subuh Radio Republik Indonesia Kota Tarakan yang dirahmati oleh Allah, pertemuan kita benar-benar pertemuan yang penuh mubarak. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan ini memberikan motivasi untuk semakin dekat kepada Allah, semakin kita berbuat sosial yang ditunjukkan dan telah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan mampu menghantarkan kita di hadapan Allah sebagai hamba Allah yang khusnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid, mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat penjaga gunung berkata, "Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Anas bin Malik merupakan putra dari pasangan Malik bin An-Nad dan Ummu Sulaim yang telah mengabdikan dirinya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Terkenal dengan jiwa jujur, amanah, tabligh dan fatonah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diijabah dan didengarkan. Seperti halnya kisah Anas yang mendapatkan harta berlimpah sampai akhir hayatnya. Hal tersebut berawal dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah ketika Anas masih berumur 10 tahun. Dalam kisahnya, Ummu Sulaim, sang ibunda, segera bergegas mendatangi Rasulullah SAW bersama Anas. Wahai Rasulullah SAW, sungguh orang-orang Ansor dan perempuan-perempuan Ansor telah memberimu hadiah kecuali aku, dan aku tidak menemukan satu pun untuk dapat aku hadiahkan kepadamu kecuali hanya anak laki-lakiku ini. Maka terimalah dariku, dia akan melayani keperluanmu, kata Ummu. Setelah pertemuannya, saat itulah Anas resmi menjadi pelayan Rasulullah SAW hingga beliau wafat ketika Anas masih berumur 20 tahun. Selama melayani Rasulullah SAW, Anas mengaku tidak pernah dipukul, dimaki, bahkan bermuka masam pun tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, bahkan ia juga mendapat doa khusus dari Rasulullah SAW atas permintaan ibunya berupa Allahumma atsir malahu wa waladahu wa adzikhul jannah. Ya Allah, berikanlah ia harta yang berlimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke surga. Berkat doa Rasulullah SAW tersebut, maka Anas pun terjabah doanya. Hal tersebut terlihat ketika dewasa, ia memiliki kebun kurma luas, dalam setahun dapat panen 2 kali. Demikian pula anak dan cucunya banyak, bahkan hingga wafat ia memiliki anak 120 dan ia pun dipanjangkan umurnya hingga 107 tahun. Anas termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah pada hari Jumat tahun 93 Hijriah. Selama menjadi pelayan Rasulullah SAW, Anas diketahui tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Ia selalu menyerap ilmu yang dicontohkan Rasulullah SAW, baik dari segi perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan ia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. 2286 butir hadis telah berhasil ia dapatkan dari guru-gurunya. Salah satu gurunya selain Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Usaid bin Al-Hudzair, dan Abu Talhah. Dan ia juga banyak memiliki murid, salah satunya adalah Ibnu Sirin dan Al-Sa'bi. Bukti lain ia telah benar-benar melayani Rasulullah SAW adalah pengakuan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Anas adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW, dan sejarah mencatat ia adalah salah satu sahabat yang sholat menghadap 2 kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah.

Para sahabat rasul adalah orang-orang yang mulia. Kehidupannya penuh dengan keteladanan dan hikmah bagi umat muslim untuk semakin meningkatkan iman dan takwa. Abu Talha, salah satu sahabat Nabi yang dikisahkan jenazahnya utuh karena memiliki kebiasaan berpuasa dan berjihad di dalam kehidupannya. Perjalanan hidup Abu Talha disebut dalam buku Kisah Agung Sahabat-Sahabat Mulia Nabi, karya Dr. Abdurrahman Ra'afat Al-Bashia. Abu Talha selalu berpuasa bahkan setiap hari, kecuali di hari-hari besar yang memang diharamkan untuk berpuasa. Ia juga merupakan sahabat yang telah setia berjihad bersama orang-orang Islam sejak masa Nabi, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika orang Islam hendak melakukan jihad melawan orang kafir yang telah menghalangi dakwah orang Islam, Abu Talha yang sudah sangat tua itu tetap semangat ingin mengikuti jihad. Abu Talha bersama orang-orang Islam lainnya melewati laut yang besar. Mereka menaiki kapal besar untuk berjalan menuju daerah musuh. Namun di tengah perjalanan, Abu Talha sakit dan pada saat itu pula ia meninggal. Ketika di tengah-tengah laut cukup sulit untuk mencari daratan untuk menguburkan jenazah Abu Talha,

sangat mungkin jika jenazahnya akan tetap utuh walau dia sudah dikuburkan.

wasiat kepada para sahabat agar meneladani Abdullah bin Mas'ud. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Umi Abidin. Kata Rasulullah SAW dikutip dari buku biografi 60 sahabat Nabi yang ditulis Khalid Muhammad Khalid. Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan agar para sahabat mencontohi cara Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkan dari Ibnu Umi Abidin. Barang siapa ingin membacakan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Umi Abidin. Kata Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Nabi Muhammad sangat menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, ia pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk membacakan Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud sempat menolak karena merasa tidak pantas jika membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Namun, Rasulullah mengatakan, ia tak ingin mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah. Pemuda asal Mekah ini membacakan surat An-Nisa ayat 41-42. Mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya, bahkan air matanya sampai menetes. Rasulullah lalu memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya. Sementara itu, Rasulullah juga pernah mengamini doa Abdullah bin Mas'ud. Usai sholat, Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Ucap Rasulullah SAW.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Dan demikianlah Religi Pagi untuk edisi hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimum Pagi.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi Selasa 6 Oktober 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya, Eni Nilawarta Intimung selengkapnya.

0: Ruang fiskal Kabupaten Malino semakin terbatas, pemerintah daerah dan DPRD lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan dalam proses pembahasan Raperda APBD 2027. Berikut laporan Ading Revlin.
1: Ruang fiskal Kabupaten Malino yang semakin terbatas menjadi perhatian pemerintah Kabupaten dan DPRD Malino dalam pembahasan rancangan anggaran dan pendapatan daerah tahun anggaran 2027. Di tengah penurunan kemampuan fiskal daerah, layanan dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat dinilai tetap harus menjadi prioritas pembangunan. Hal itu mencuat dalam rapat paripurna kelima masa sidang 3 DPRD Kabupaten Malino di ruang rapat gabungan komisi pada Senin 5 Oktober 2026 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Raperda APBD Malinau tahun 2027. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengatakan kondisi fiskal yang menurun menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran. Belanja wajib pemerintah menurutnya tetap harus dijaga agar pelayanan pada masyarakat tidak terdampak.
2: Kebijakan-kebijakan fiskal daerah, ya ini juga banyak di berikan masukan, terutama Dewan yang terhormat juga berharap untuk belanja-belanja wajib pemerintah untuk terus dijaga, belanja wajib pemerintah, kemudian visi-misi pemerintah daerah dan 5 program inovasi daerah juga tetap diminta untuk apapun kondisi efisiensi kita, 5 program, saya kira ini pandangan yang cukup bijak DPR kepada pemerintah yang nanti akan secara umum akan diberikan jawaban oleh pemerintah melalui OPD-OPD teknis nanti yang akan menyikapi pemandangan umum praksi-praksi yang ada di DPR.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malino, Pingding, menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh membuat program pembangunan kehilangan arah. Program yang dijalankan harus dibahas secara transparan dan diarahkan untuk menjawab persoalan masyarakat dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama.
3: Kita tetap mendorong untuk program pembangunan yang ada akan dibicarakan secara jelas dan transparan, kemudian kita berusaha tepat sasaran sehingga persoalan yang dihadapi masyarakat bisa tertangani dengan baik, baik pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan itu utama dulu, kemudian baru bergeser ke program-program yang lain.
1: Selain layanan dasar, DPRD juga mendorong agar APBD 2027 lebih kuat menjawab persoalan ekonomi masyarakat. Pingding menilai sektor pertanian menjadi salah satu ruang yang dapat dikembangkan karena sebagian besar masyarakat Malino menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas justru harus mendorong pemerintah untuk lebih banyak melahirkan inovasi, bukan sekedar menyusun program. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masuk kalender nasional Karisma Event Nusantara Irau Malino akan digelar rutin setiap tahun. Berikut laporan Widayat.
1: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Malino memastikan acara Irau akan terus menjadi agenda tahunan daerah yang telah diakui secara nasional. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Malino, Dr. Christian MSI menyampaikan hal tersebut dalam rapat persiapan HUT dan Irau Malino 2026 di ruang rapat Intulun Kantor Bupati Malino bersama Lembaga Adat dan Paguyuban se-Kabupaten Malino pada Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan Irau tahun ini berlangsung selama 7 hari, yaitu pada 20 hingga 26 Oktober. Christian menegaskan bahwa pelaksanaan Irau setiap tahun bukan sekedar kebijakan daerah, melainkan sudah terdaftar resmi di Kementerian Pariwisata dan masuk dalam jajaran Karisma Event Nusantara atau KEN. Karena pengakuan tersebut, kata Christian, Pemkab Malino menetapkan Irau sebagai kegiatan rutin tahunan. Tema besar akan tetap sama, namun fokus pada penekanan kegiatan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah setiap tahunnya.
2: Jadi sekali lagi kegiatan Irau ini akan kita laksanakan setiap tahun, karena kegiatan Irau ini sudah terregistrasi di pemerintah pusat, dalam hal ini dari Kementerian Pariwisata. Kegiatan kita ini sudah masuk di dalam agenda Karisma Event Nusantara atau KEN. Nah, kita masuk ini tidak mudah. Kita bisa menembus masuk di dalam agenda pemerintah pusat itu sendiri. Karena kegiatan kita ini dari beberapa kali kegiatan yang sudah kita lakukan, ini sangat menjadi kegiatan yang masuk dalam kalender pemerintah pusat. Dan oleh sebab itu, pemerintah daerah sudah menetapkan kegiatan Irau ini dilaksanakan setiap tahun dengan catatan berbeda setiap tahunnya. Kalau temanya tetap, tema kita tetap Irau Kabupaten Malino. Nanti temanya yang berbeda sesuai dengan kebutuhan daerah kita. Nah, untuk selanjutnya, nanti tahun 2027 itu Irau-nya di, ya, biasa kita sebut sebagai Irau besar lah. Karena nanti proses waktunya cukup panjang, seperti biasa kita lakukan biasanya tanggal 7 sampai tanggal 26. Itu kalau Irau besar dengan durasi waktu kurang lebih 20 hari.
1: Christian juga mengingatkan bahwa berbagai agenda di dalam Irau tahun ini telah disepakati bersama dan akan segera diumumkan secara bertahap. Karenanya, atas nama pemerintah Kabupaten Malino, Christian berharap dukungan seluruh lapisan masyarakat terus terjaga agar Irau tetap menjadi kebanggaan Malino yang dikenal hingga tingkat nasional. Widayat RRI Malino terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pawai Karnaval Budaya Irau 2026 digelar 24 Oktober. Panitia Kabupaten Malino targetkan lebih dari 20.000 peserta dari etnis, paguyuban, dan pelajar turut berpartisipasi dan semua berjalan kaki dari stadion hingga panggung budaya pada Niu Burung, lapangan Prosehat Pelangi Timung Malinau. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malino, Dr. Christian Radang, MSI, memberikan kepastian terkait jadwal, rute, serta aturan pelaksanaan Karnaval Budaya Irau Malinau 2026 dalam rapat koordinasi persiapan perayaan HUT dan Irau Malinau tahun 2026 yang digelar di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau, Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan karnaval dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 24 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi. Rute barisan membentang dari stadion menuju Padang Liu Burung atau PLB Lapangan Prosehat Pelangi Intimung Malinau dengan panjang kurang lebih 1,5 km. Dengan estimasi jumlah peserta mencapai 20.000 orang, perkiraan waktu menyelesaikan sekitar pukul 11 siang. Christian menegaskan tidak ada pawai kendaraan karena seluruh peserta berbaris dengan berjalan kaki dari stadion utama Malinau hingga panggung budaya Padan Liuk Burung Lapangan Prosehat Pelangi Intibung Malinau sebagai panggung kehormatan. Sedangkan target peserta mulai dari pelajar, lembaga adat atau etnis dan paguyuban mencapai 20.000 orang lebih.
2: Nah, untuk rapat kita hari ini kita untuk memastikan bahwa lembaga adat dan paguyuban serta pihak sekolah yang pertama mengetahui secara resmi karena yang kita sampaikan di dalam rapat. Yang kedua, dalam pertemuan kita ini juga kita memastikan berapa personil yang bisa dihadirkan masing-masing etnis dan paguyuban. Target panitia yang sudah disampaikan bahwa jumlah peserta karnaval ini kita harapkan minimal 20.000 orang. Kalau 20.000 orang, saya pikir ini tidak terlalu berat untuk kita laksanakan. Karena sekolah saja yang ada di sekitar Malinau ini jumlahnya cukup besar. Ditambah lagi dengan beberapa etnis yang populasinya juga besar. Untuk peserta yang lain, seperti biasa kita juga ada OPD, ada BUMN, BUMD, instansi vertikal itu tidak lagi kita berikan ruang untuk kali ini. Jadi misalnya saya ambil contoh, saya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kami tidak barisan tersendiri lagi, otomatis saya nanti akan bergabung di etnis Lundaya.
1: Christian menegaskan, para peserta pawai nantinya menggunakan pakaian adat dan budaya dari lembaga adat dan paguyubannya masing-masing sebagai ciri khas dan menunjukkan eksistensi dari masing-masing budayanya.
2: Kita mengutamakan kualitas karnaval ini dengan kita akan menggunakan baju adat kita masing-masing. Yang kedua, sekolah nanti juga dia tampil akan menggunakan baju adat masing-masing.
1: Dengan seluruh keputusan yang telah disepakati, panitia berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi demi terselenggaranya karnaval budaya terbesar di Malinau ini dengan meriah, tertib, dan penuh kebersamaan. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

asal mula nama kanguru. Kanguru adalah hewan khas Australia yang memiliki kantung di perutnya. Saat pertama kali orang Eropa datang ke Australia, mereka tertarik dengan hewan berkantung dan suka melompat-lompat itu. Dengan rasa penasaran, mereka bertanya kepada penduduk pribumi Australia. Penduduk pribumi menjawab, "Kanguru," yang artinya tidak tahu. Maksudnya, mereka tidak paham apa yang ditanyakan oleh orang-orang Eropa tersebut. Namun dengan kesalahpahaman inilah, nama kanguru berasal.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 7. Saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Asalnya ya, jadi kalau kami lihat pantauan penyebaran asap ya, ini memang dari Kalimantan Tengah ya, ya anginnya mengarah ke Kalimantan Utara ya.
2: Sejak Senin pagi, kabut tebal keabu-abuan menyelimuti hampir seluruh wilayah Kota Tarakan, membuat matahari tidak terlihat, bahkan kondisinya juga mendung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Stasiun Meteorologi Cuaca Tarakan mencatat, jarak pandang sempat turun drastis hingga tersisa 1.500 meter pada pagi hari, dan siang sedikit membaik menjadi 2.000 meter. Kepala Stasiun Meteorologi Cuaca Tarakan, Muhammad Sulam Hilmi mengatakan, kabut tersebut dipastikan bukan berasal dari wilayah lokal Kalimantan Utara, melainkan kiriman dari provinsi lain. Hilmi menjelaskan, berdasarkan pantauan citra sebaran asap BMKG, asap tebal meluas dari Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, hingga mencapai sebagian wilayah Kalimantan Utara, meliputi Tarakan, Kabupaten Tanah Tidung, sebagian Bulungan, dan perairan Kaltara, yang menegaskan kondisi ini berbeda dengan beberapa hari terakhir yang cukup clear. Pada hari-hari sebelumnya, sebaran asap hanya terpaku di wilayah Kalimantan Barat dan belum sampai ke Kaltara. Untuk kondisi hotspot atau titik panas di Kaltara sendiri, saat ini nihil.
1: Jadi jarak pandang tadi pagi sempat 1.500 meter ya, nah, sekarang 2.000 meter ya. Nah, setelah saya cek, ternyata sebaran asap ya pagi ini itu memang secara apa asalnya ya, jadi kalau kami lihat pantauan penyebaran asap ya, ini memang dari Kalimantan Tengah ya, ya anginnya mengarah ke Kalimantan Utara ya. Nah, ini meliputi daerah Kalimantan Utara itu diantaranya ya Tarakan, kemudian KTT, sebagian Bulungan ya, dan sampai ke perairan Kalimantan Utara ya. Nah, ini terdeteksi sebaran asapnya di pagi ini Mas.
2: Terkait dampak terhadap penerbangan, Kilmi menyebut jarak pandang 1.500 meter sudah masuk kategori mengganggu aktivitas penerbangan. Meski demikian, pihaknya terus mengupdate informasi jarak pandang secara berkala kepada pihak Airnav dan kantor otorita bandara. Sementara untuk kualitas udara, berdasarkan pantauan dari website Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, kualitas udara Tarakan saat ini masih berada pada kategori sedang dengan angka 73. Artinya tingkat kualitas udara masih dapat diterima terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan tetap disarankan menggunakan masker. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pendengar dan pemirsa, sementara itu indeks standar pencemaran udara ya atau ISPU di Kota Tarakan, Kalimantan Utara mencapai angka 75 atau masuk kategori sedang. Menurut Kepala Dinas Bidang Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, asap tersebut merupakan kiriman dari daerah lain. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
4: Dilihat dari nilai ISPU ya, indeks standar pencemaran udara, itu sekarang berada di kisaran 75 atau di kondisi sedang ya.
5: Kualitas udara di Kota Tarakan, Kalimantan Utara memburuk. Indeks standar pencemaran udara ISPU tercatat di angka 75 atau masuk kategori sedang pukul 12 siang waktu Tarakan kemarin. Menurut Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Haizir Zain, asap tersebut merupakan kiriman dari daerah lain. Ia menyebut indeks bisa naik 2-3 poin setiap jam.
4: Dilihat dari nilai ISPU ya, indeks standar pencemaran udara, itu sekarang berada di kisaran 75 atau di kondisi sedang ya. Peningkatannya cukup signifikan ya, per jam itu ada kenaikan sekitar 2 poin dengan 3 poin. Kalau untuk Kota Tarakan masih terpantau aman ya.
5: Warga yang termasuk kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita gangguan pernapasan dan jantung diminta lebih waspada. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program rehabilitasi mangrove di kawasan Tambak ini masih menghadapi tantangan dalam hal perawatan bibit. Petambak Tarakan yang bernama Bismarck Sanusi ini menyebutkan sebagian bibit mangrove mengalami kematian karena ukuran bibit masih terlalu kecil saat terkena air tambak.
6: Kenapa mati? Ya itu tadi masalahnya. Karena dimasukin air, terkadang itu airnya sampai bahkan menutupin.
7: Pemilik tambak soroti perawatan mangrove di area tambak. Program rehabilitasi mangrove di kawasan tambak masih menghadapi tantangan dalam hal perawatan bibit. Pemilik tambak Haji Bismarck Sanusi menyebut, sebagian bibit mangrove yang ditanam mengalami kematian karena ukurannya masih terlalu kecil saat terkena air tambak. Menurut Haji Bisma, penanaman mangrove sebenarnya tidak terlalu sulit karena petambak mendapatkan pendampingan. Namun, perawatan menjadi tantangan terutama ketika ketinggian air tambak menutupi bagian daun bibit sehingga menyebabkan bibit mati.
6: Kemarin kita, seandainya bisa, itu yang tinggi. Yang kira-kira ya mau semeter lah. Kalau ini cuma 20-25-30 cm. Kalau yang tinggi itu kan artinya kalau diisi air ditambak, itu batangnya kena. Kalau ini terkadang, maaf ya, terkadang tenggelam. Itu laporan dari petambak saya. Saya juga agak jarang, tapi saya pernah laporin bahwa saya tanya, banyak yang hidup, banyak mati pagi. Kenapa mati? Ya itu tadi masalahnya. Karena dimasukin air, terkadang itu airnya sampai bahkan yang menutupin.
7: Haji Bisma berharap ke depan bibit yang digunakan memiliki ukuran yang lebih tinggi sehingga lebih mampu bertahan terhadap kondisi air di tambak. Ia juga menilai sosialisasi dan pendekatan budaya kepada petambak perlu diperkuat agar program rehabilitasi mangrove dapat diterima dan berkelanjutan. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu pemirsa pendengar, KPH berkolaborasi dengan instansi terkait untuk menghadapi dinamika cuaca dan juga ancaman kebakaran hutan dan lahan. Dan juga akan memperkuat sinergi lintas lembaga demi merespon cepat potensi karhutla di bumi Paguntaka.
8: Penanggulangan kejadian kegawat daruratan kebakaran ini merupakan tanggung jawab dan perhatian kita bersama.
9: Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan atau UPTD KPH, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, serta BMKG Tarakan berkolaborasi ketat dalam memantau sebaran titik panas atau hotspot dan dinamika cuaca secara real-time. Dwi Panggayu Mukti dari UPTD KPH Tarakan menyebutkan penanganan karhutla di lapangan membutuhkan kesadaran bersama antar masyarakat maupun pemerintah agar potensi kebakaran dapat diantisipasi sejak dini sebelum meluas ke kawasan pemukiman maupun hutan lindung.
8: Penanggulangan kejadian kegawat daruratan kebakaran ini merupakan tanggung jawab dan perhatian kita bersama, entah itu dari lapisan masyarakat maupun dari instansi pemerintah. Kami dari KPH Tarakan juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk ayo kita cintailah hutan, lingkungan kita, dan areal sekitar tempat kita tinggal. Apabila masyarakat melihat atau mengetahui kejadian kebakaran, bisa langsung mengkomunikasikan kepada KPH atau BPBD atau instansi terkait lainnya.
9: Selain kesiapan armada dan personel BPBD saat menerima laporan warga, UPTD KPH Tarakan juga mengintensifkan pengawasan langsung di wilayah hutan yang rentan terbakar. Pendekatan persuasif dan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan terus digencarkan agar tidak ada aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Setiap dari RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pria inisial EO diamankan polisi di rumahnya di Jalan Diponegoro, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, setelah diduga terlibat pencurian sepeda motor di Jalan Teratai, Kecamatan Tarakan Barat.
10: Yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Tarakan untuk didengar dan diminta keterangan proses lebih lanjut.
11: Pria inisial EO diamankan polisi di rumahnya di Jalan Diponegoro, Gang Mawar, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, setelah diduga terlibat pencurian sepeda motor di Jalan Teratai, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat. Saat petugas datang, EO masih dalam kondisi baru bangun tidur. Pencurian tersebut terjadi pada Senin lalu, di mana dari hasil penyelidikan, polisi mengarah kepada EO dan kemudian melakukan penangkapan di kediamannya. Kapolres Tarakan, AKBP Bonifasius Rembewas, melalui Kasat Reskrim, AKP Reginal Juniawan Sujono, membenarkan penanganan perkara tersebut.
12: Terkait kejadian tersebut dan diketahui pelaku adalah berinisial EO, yang mana pelaku akan menawarkan barang hasil curiannya di daerah Tanjung Pasir, Kecamatan Tarakan Timur. Selanjutnya, tim WC Satreskrim melakukan penyelidikan terkait keberadaan pelaku, dan hasil dari penyelidikan diketahui pelaku berada di rumah pelaku yang beralamat di Jalan Diponegoro, Gang Mawar, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Durenya.
13: Pengakuannya kenapa, Dan?
12: Kebutuhan ekonomi.
13: Kebutuhan ekonomi, ya.
14: Modusnya gimana, Dan? Dia memang sasarannya rumah kosong, kan? Terus berjalan.
15: Kunci tempel, kan?
12: Pada saat itu kunci motor itu apa nempel di ini, di motornya. Kemarin ditawarkan berapa Gi?
11: Rp1.500.000. Honda Beat warna biru dengan nomor polisi KU6926GB menjadi kendaraan yang dicuri. Kesempatan diambil ketika kunci kendaraan masih tertinggal dan menempel pada motor. Dalam menjalankan aksinya, EO menggunakan Honda Scoopy warna merah. Kendaraan tersebut turut diamankan penyidik dan menjadi bagian dari barang bukti dalam perkara tersebut. Honda Beat hasil curian belum sempat berpindah tangan. Motor tersebut baru ditawarkan dengan harga Rp3.500.000 dan rencananya dipasarkan kepada calon pembeli di kawasan Tanjung Pasir, Tarakan Timur. SOT Reginald mengatakan pemeriksaan awal tidak menemukan EO memiliki riwayat sebagai pelaku perkara serupa. Dalam keterangannya kepada penyidik, EO mengaku baru pertama kali melakukan pencurian dan motifnya berkaitan dengan kebutuhan ekonomi. Informasi mengenai motor yang ditawarkan tersebut juga menjadi bagian dari pengembangan penyelidikan hingga polisi berhasil menemukan keberadaan EO. Setelah diamankan, penyidik kemudian memeriksa tersangka dan mencocokkan keterangan dengan barang bukti yang ditemukan. EO selanjutnya menjalani proses hukum terkait dugaan pencurian kendaraan bermotor tersebut. Polisi masih mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk melengkapi berkas perkara. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan Frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Tarakan Official. HUT TNI yang ke-81 kejutan manis datang dari Kapolres Tarakan bersama jajaran menyambangi Makodim 0907 Tarakan Senin kemarin.
15: Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara TNI Polri semakin erat dan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan.
16: Suasana tenang di markas Kodim 0907 Tarakan seketika berubah riuh penuh kehangatan pada Senin sore. Tepat pukul 13.15 WITA, rombongan jajaran Polres Tarakan mendadak menyambangi Makodim dengan membawa kejutan spesial dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tarakan beserta Wakapolres dan para pejabat utama atau PJU Polres Tarakan ini disambut hangat oleh Dadim 0907 Tarakan, Kasdim serta jajaran perwira Staf Kodim. Senyum semeringah dan gelak tawa mewarnai momen tumpengan yang diserahkan sebagai simbol rasa hormat dan persaudaraan antar lini di pertahanan dan keamanan Kota Tarakan. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rembewas melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengungkapkan bahwa aksi sergap manis ini merupakan bentuk apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi TNI, khususnya jajaran Kodim 0907 Tarakan yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menjaga kondusivitas daerah. Kejutan tumpeng ini bukan sekedar tradisi, melainkan simbol kebersamaan, sinergitas, dan soliditas yang tak tergoyahkan antara TNI dan Polri di Kota Tarakan.
15: Momentum tersebut menjadi gambaran nyata kuatnya sinergitas dan soliditas TNI Polri, khususnya antara Polres Tarakan dan Kodim 0907 Tarakan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah Kota Tarakan. Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara TNI Polri semakin erat dan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan, sekaligus memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada masyarakat.
16: Ibtu Rusli menambahkan, momen hangat yang diisi dengan rama-tama serta foto bersama ini menegaskan bahwa kemitraan TNI Polri di Tarakan tak sebatas koordinasi tugas formal di lapangan, melainkan telah mengakar menjadi ikatan kekeluargaan yang erat. Melalui momentum HUT ke-81 TNI ini, pihaknya berharap komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang telah terjalin sangat baik selama ini dapat terus diperkuat. Tantangan tugas ke depan tentu semakin kompleks, namun dengan soliditas TNI Polri yang kokoh, pihaknya optimis dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Kota Tarakan. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pemirsa dan pendengar, kita menuju ke Kabupaten Bulungan yang mana sebanyak 261 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kabupaten Bulungan mendapatkan perpanjangan SK selama 1 tahun. Terhitung mulai dari 1 Oktober 2026. Namun perpanjangan kontrak ini pun tidak menjamin untuk berkelanjutan masa kerja berikutnya karena kinerja dan disiplin tetap menjadi penentu evaluasi pemerintahan daerah.
17: Ada penilaian kinerja, jadi tidak semua P3K itu diperpanjang, itu dilihat lagi dari kinerja bersangkutan.
18: Sebanyak 261 P3K paruh waktu di Kabupaten Bulungan mendapat perpanjangan SK selama 1 tahun terhitung mulai 1 Oktober tahun 2026. Namun perpanjangan tersebut bukan jaminan kontrak berikutnya karena kinerja dan disiplin tetap menjadi dasar evaluasi. Sementara itu, P3K penuh waktu masih harus menunggu proses evaluasi sebelum kontraknya diperpanjang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Bulungan Nurdiana menyebutkan terhadap 261 P3 paruh waktu juga masih dilakukan evaluasi terkait kemungkinan pengangkatan menjadi P3 penuh waktu. Hingga kini ia menyebutkan belum ada kepastian mengenai waktu maupun mekanisme pengangkatan tersebut.
17: Ada penilaian kinerja, jadi tidak semua P3K itu diperpanjang, itu dilihat lagi dari kinerja bersangkutan. Apakah bisa diperpanjang atau tidak? Karena kan semua P3K itu kan P3K sama dengan ASN juga. Jadi ada yang namanya penilaian kinerja dan penilaian disiplin.
18: Nurdiana juga memastikan belum ada aturan resmi terkait pengangkatan P3K menjadi PNS maupun pengalian status tenaga guru ke pemerintah pusat. Untuk calon aparatur sipil negara atau CASN 2026, Pemkab Bulungan belum mendapat mengusulkan formasi karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, BKPSDM Bulungan masih menata P3K yang kontraknya berakhir, termasuk kasus pengunduran diri dan dugaan pelanggaran disiplin. Ia meminta seluruh P3K tetap menjaga kinerja dan disiplin karena evaluasi menjadi dasar menentukan keberlanjutan masa kerja. Evaluasi ini, kata dia, akan menjadi bagian penting dalam menentukan keberlanjutan status dan masa kerja masing-masing aparatur. Data Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Malinau. Ruang fiskal Kabupaten Malinau semakin terbatas, di mana pemerintah daerah dan juga DPRD lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan dalam proses pembahasan Raperda APBD 2027.
19: Kebijakan-kebijakan fiskal daerah, ya ini juga banyak diberikan masukan, terutama Dewan yang terhormat juga berharap untuk belanja-belanja wajib pemerintah untuk terus dijaga, belanja wajib pemerintah kemudian.
20: Ruang fiskal Kabupaten Malinau yang semakin terbatas menjadi perhatian pemerintah Kabupaten dan DPRD Malinau dalam pembahasan rancangan anggaran dan pendapatan daerah tahun anggaran 2027. Di tengah penurunan kemampuan fiskal daerah, layanan dasar serta penguatan ekonomi masyarakat dinilai tetap harus menjadi prioritas pembangunan. Hal itu mencuat dalam rapat paripurna kelima masa sidang 3 DPRD Kabupaten Malinau di ruang rapat gabungan komisi pada Senin 5 Oktober 2026 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Raperda APBD Malinau tahun 2027. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengatakan kondisi fiskal yang menurun menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran. Belanja wajib pemerintah menurutnya tetap harus dijaga agar pelayanan pada masyarakat tidak terdampak.
19: Kebijakan-kebijakan fiskal daerah, ya ini juga banyak diberikan masukan, terutama Dewan yang terhormat juga berharap untuk belanja-belanja wajib pemerintah untuk terus dijaga, belanja wajib pemerintah, kemudian visi-misi pemerintah daerah dan 5 program inovasi daerah juga tetap diminta untuk apapun kondisi efisiensi kita, 5 program, saya kira ini pandangan yang cukup bijak DPR kepada pemerintah yang nanti akan secara umum akan diberikan jawaban oleh pemerintah daerah melalui OPD-OPD teknis nanti yang akan menyikapi pemandangan umum praksi-praksi yang ada di DPR.
20: Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Pingding, menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh membuat program pembangunan kehilangan arah. Program yang dijalankan harus dibahas secara transparan dan diarahkan untuk menjawab persoalan masyarakat dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama.
21: Kita tetap

0: justru harus mendorong pemerintah untuk lebih banyak melahirkan inovasi, bukan sekedar menyusun program. Hading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pawai Karnaval Budaya Irau digelar pada tanggal 24 Oktober 2026 mendatang dan panitia menargetkan lebih dari 20.000 peserta turut berpartisipasi di panggung budaya Padang Liu Burung Bumi Intimung Kabupaten Malinau.
2: Nah, untuk rapat kita hari ini, kita untuk memastikan bahwa lembaga adat dan paguyuban serta pihak sekolah yang pertama mengetahui secara resmi karena yang kita sampaikan di dalam rapat. Yang kedua, dalam pertemuan kita ini juga kita memastikan berapa personil yang bisa dihadirkan.
3: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau, Dr. Christian Radang, MSI, memberikan kepastian terkait jadwal, rute, serta aturan pelaksanaan Karnaval Budaya Irau Malinau 2026 dalam rapat koordinasi persiapan perayaan HUT dan Irau Malinau tahun 2026 yang digelar di ruang Intulun Kantor Bupati Malinau, Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan karnaval dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 24 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi. Rute barisan membentang dari stadion menuju Padan Liu Burung atau PLB Lapangan Prosehat Pelangi Intimung Malinau dengan panjang kurang lebih 1,5 km. Dengan estimasi jumlah peserta mencapai 20.000 orang, perkiraan waktu menyelesaikan sekitar pukul 11 siang. Christian menegaskan tidak ada pawai kendaraan karena seluruh peserta berbaris dengan berjalan kaki dari stadion utama Malinau hingga panggung budaya Padan Liu Burung Lapangan Prosehat Pelangi Intibung Malinau sebagai panggung kehormatan. Sedangkan target peserta mulai dari pelajar, lembaga adat atau etnis dan paguyuban mencapai 20.000 orang lebih.
2: Nah, untuk rapat kita hari ini kita untuk memastikan bahwa lembaga adat dan paguyuban serta pihak sekolah yang pertama mengetahui secara resmi karena yang kita sampaikan di dalam rapat. Yang kedua, dalam pertemuan kita ini juga kita memastikan berapa personil yang bisa dihadirkan masing-masing etnis dan paguyuban. Target panitia yang sudah disampaikan bahwa jumlah peserta karnaval ini kita harapkan minimal 20.000 orang. Kalau 20.000 orang, saya pikir ini tidak terlalu berat untuk kita laksanakan. Karena sekolah saja yang ada di sekitar Malinau ini jumlahnya cukup besar. Ditambah lagi dengan beberapa etnis yang populasinya juga besar. Untuk peserta yang lain, seperti biasa kita juga ada OPD, ada BUMN, BUMD, instansi vertikal itu tidak lagi kita berikan ruang untuk kali ini. Jadi misalnya saya ambil contoh, saya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata, kami tidak barisan tersendiri lagi. Otomatis saya nanti akan bergabung di etnis Lundaya.
3: Christian menegaskan, para peserta pawai nantinya menggunakan pakaian adat dan budaya dari lembaga adat dan paguyubannya masing-masing sebagai ciri khas dan menunjukkan eksistensi dari masing-masing budayanya.
2: Kita mengutamakan kualitas karnaval ini dengan kita akan menggunakan baju adat kita masing-masing. Yang kedua, sekolah nanti juga dia tampil akan menggunakan baju adat masing-masing.
3: Dengan seluruh keputusan yang telah disepakati, panitia berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi demi terselenggaranya karnaval budaya terbesar di Malinau ini dengan meriah, tertib, dan penuh kebersamaan. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita diantaranya masuk kategori sedang. Kabut asap kiriman dampak kebakaran hutan dan lahan kembali selimuti langit Tarakan. Program rehabilitasi mangrove di kawasan tambak masih menghadapi tantangan dalam hal perawatan bibit dan ruang fiskal Kabupaten Malinau. Ini semakin terbatas, Pemda dan juga DPRD lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan APBD tahun 2027. Mewakili pemerintahan dan juga yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
4: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Baik, pendengar, kembali masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Ya, setelah tadi kita sudah ikuti berita Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan, kembali kami menemani Anda pagi hari ini di musik dan informasi. Iya, gimana kabarnya pagi hari ini, pendengar? Di 6 Oktober 2026, otomatis pagi hari ini kayaknya semangatnya bertambah, sumringah, dan wajahnya ceria. Kenapa? Iya, rakyat Indonesia pagi hari ini pokoknya tuh senang banget ya. Karena tadi malam timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026. Pokoknya tadi malam tuh mimpinya indah banget, tidurnya nyenyak walaupun sampai jam berapa nontonnya, setengah satuan ya. Sampai setengah satu nonton. Tapi pagi hari ini yakin banget semuanya bangun dengan dalam keadaan bersemangat dan juga hati yang gembira. Baiklah, ngomongin soal timnas juara, ini juga akan hadirkan informasinya untuk pagi hari ini yang mungkin tadi malam sempat gak nonton atau takut untuk nonton. Mending dengar informasinya aja, karena biasanya ada juga yang bilang, aku takut nonton, nanti takut kalah Indonesia gitu ya. Kalau aku gak nonton biasanya menang. Adakah seperti itu? Banyak sekali. Dan kadang-kadang juga kita tuh gak tahan untuk deg-degannya itu. Setiap berjalannya pertandingan, kita jadi deg-degan sendiri, udah heboh sendiri begitu kan. Jadi mungkin ada yang lebih memilih tidak menonton tapi ingin tahu informasinya. Oke, jangan khawatir, pokoknya kamu bahagia sekali untuk pagi hari ini untuk mendengarkan informasinya ya. Iya, pendengar, ukir sejarah timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senin 5 Oktober 2026 malam waktu Indonesia Barat. Ya, jadi pada babak pertama skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0. Setelah jeda turun minum, masing-masing tim masih kesulitan untuk menebus garis pertahanan. Peluang yang tercipta masih gagal berbuah gol. Keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas Dean James berubah gol di menit ke-84. Namun sayangnya kemenangan tersebut kandas setelah Ikhlas Saron mencetak gol di menit ke-87. Laga antara Indonesia versus Thailand berlanjut ke babak pertambahan waktu 15 menit pertama. Kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol. Sudah dipastikan jantung yang nonton tadi malam udah kayaknya pindah-pindah di posisinya gitu ya. Ya, Stadion GBK kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu. Keunggulan Thailand diraih berkat gol Paredo di menit ke-111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan Bagot di menit ke-116. Skor akhir waktu normal dengan perpanjangan waktu antara timnas Indonesia menghadapi Thailand berakhir dengan skor 2-2. Hasil tersebut membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand, pendengar. Sang kapten timnas Kevin Dix menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Ia sukses menjebol gawang Thailand berkat keterangan dan akurasi tembakan. Rasanya pasti lega banget ya yang nonton. Begitupun dengan penendang kedua timnas Indonesia, Dean, yang justru menambah skor Indonesia. Penendang ketiga timnas Indonesia, Elkan Bagot, juga berhasil menjebol gawang Thailand. Publik tanah air kembali mendapatkan harapan juara setelah penendang ketiga Thailand ya, yang gagal mengeksekusi penalti. Tendangannya belum mampu menjebol gawang Indonesia yang dijaga Emil. Langsung dah tuh pecah kayaknya. Sorak-sorai gembira gitu kan. Ya, jadi eksekutor penalti timnas Indonesia yang keempat berhasil memperjauh keunggulan timnas menjadi 4-2. Kemenangan timnas Indonesia dipastikan
setelah penendang keempat Thailand, Natapong gagal menjebol gawang Emil. Skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para Algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol gawang Thailand. Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri kompetisi perdana FIFA Asian Cup 2026 dengan hasil yang manis. Sebelumnya juga Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dan Bangladesh serta memperoleh hasil seri menghadap Malaysia. Wow, keren sekali ya pendengar. Udah deh, pokoknya malam hari ini kita satu minggu ke depan akan sumringah dan tidur nyenyak pokoknya ya. Ukir sejarah ya, tim Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026. Pokoknya selamat buat warga Indonesia tentunya yang lagi euforia, yang lagi semangat-semangatnya karena kita sudah menang begitu ya. Baik. Oke, semoga informasi pagi hari ini menambah semangat Anda semuanya juga yang mungkin tadi malam juga tidak sempat untuk nonton. Baik pendengar, demikian untuk informasinya yang kami lansir dari rri.co.id. Dan informasi-informasi lainnya juga Anda dapat baca di rri.co.id.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Kembali masih di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya sebelum nanti kita akan ikuti berita Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kali ini informasi terkait HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo tekankan prestasi dan penguasaan teknologi. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI agar menguasai teknologi dan mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI, dikatakan Presiden Prabowo, harus mengutamakan prestasi bukan senioritas, apalagi loyalitas sempit. Menurut Kepala Negara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan adaptif. Kepala Negara meminta prajurit TNI untuk terus belajar dan berlatih sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman, karena menurut Presiden Prabowo, ancaman perang tidak hanya dalam bentuk fisik. Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta agar prajurit TNI mampu bekerja sama dengan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, bahkan bersinergi dengan camat dan perangkat desa serta kepala suku. Kepala Negara mengingatkan Eropa memiliki 30 negara dengan memiliki 30 angkatan perang dan Indonesia hanya memiliki TNI. Presiden Prabowo meyakini TNI menjaga wilayah Indonesia. Pendengar, demikian untuk informasi pagi hari ini. HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo tekankan prestasi dan penguasaan teknologi. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id. Dan waktu sudah menunjukkan tepatnya pukul 8, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Kita
2: yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
3: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak